Selamat pagi Raka dan Rai. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi. Gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan dan Selat Bado. Dan sementara gelombang tinggi 4 hingga 6 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Pulau Bali dan Selat Lombok bagian selatan. Ketua Tim Kerja Operasional Meteorologi BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Wayan Mustiana, dikonfirmasi RRI di Denpasar pada Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan potensi gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi hingga 16 Agustus 2026. Menghadapi fenomena tersebut, pelaku transportasi laut, nelayan, dan wisatawan diminta untuk meningkatkan kewaspadaan sebelum melakukan aktivitas di laut. Ia menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena dipengaruhi angin timuran yang cukup kuat. Angin dengan kecepatan hingga 17 knot menjadi faktor utama tingginya gelombang di perairan Bali. Mustiana menghimbau masyarakat yang hendak menggunakan transportasi laut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum melakukan perjalanan. Mengingat saat ini kondisi gelombang laut di sejumlah perairan Bali masih cukup tinggi dalam beberapa hari ke depan. Pengguna jasa transportasi laut juga diminta terus mengikuti pembaruan informasi dari BMKG karena kondisi angin dan gelombang dapat berubah. Ia menambahkan mitigasi paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah memeriksa informasi cuaca dan tinggi gelombang sebelum beraktivitas di laut. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi dan kanal informasi resmi BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi perairan Bali. Dengan mengecek informasi tersebut sejak awal, masyarakat dapat menentukan apakah kondisi laut cukup aman untuk melakukan perjalanan atau aktivitas lainnya. Rakanan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: がとうございました。
1: aduh ternyata gak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax, kan jadi gak enak.
2: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pusing! Pusing!
5: Ada apa tuh?
4: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
5: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
4: Ya gak semudah itu, Beli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
5: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh dua orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka, sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya, sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Baduy, dan Bangli.

0: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.
1: Terus dibangun.
2: Aingih.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingih.
0: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Inggih, selamat pagi Rakalan Rai, Gongnya Sintia akan nyeringin sematan sami ring acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Topiknya nih Rakalan Rai, budaya mengikuti Lomba Semarak 17 Agustus ring Facebook Dumun Gongnya C. Apakah sampun bersiap diri nih Kingnya untuk mengikuti perlombaan 17 Agustus? Bu, lo ketat sekar, sampun nyaringin suksema, satung payangan, nyaringin Gongnya. Salam merdeka buat semua masyarakat Indonesia. Suksema Bu Tut. Pak Okol Muyarto Padang Sambian, sampun nyaringin Pak Okol Wenten lomba napi kemantan widangannya nih ring Padang Sambia. Bapak nih tombong Seroka dan Bangli suksema nikingge. Apakah sampun bersiap diri? Abah Wesel sang pelanggan gianyar Om Swastiastu Abah sampun napi gatra magis tata kena nge. Pak Ari Dinamika Topati Klungkum Pak Sunata Lare widangan gianyar sampun nyarengin sematan sami nikingge ring Facebook program budaya RRI Denpasar nge. Rakalan Rai, beberapa ide lomba unik dan jarang nge. Rakalan Rai diadakan untuk memberi akan acara Wenton Seneka pertama lomba melamun niki semeton. Jadi Rakalan Rai hanya duduk tenang ke mantan tanpa melakukan apapun dan dilarang tidur atau tertawa dalam waktu tertentu. Nesane serahine melamun ring Bali bengong nge. Bisa niki nge mengikuti lomba melamun, tapi niki agak jarang pasti kengeh Wenton lomba melamun untuk menyemarakan 17 Agustus. Balap titian sepeda. Nah, peserta mengayuh sepeda di atas papan kayu sempit yang menguji keseimbangan ekstrim. Mungkin niki agak kompleks sedikit nge, lomba dari balap titian sepeda. Mungkin widangannya nih wenten nge, Rakalan Rai durus malah jebos nyaringin ring lain telpon. Merias dengan mata tertutup. Jadi bapak-bapak niki merias wajah istri atau sesama rekan pria tanpa bantuan penglihatan atau dengan mata tertutup, mungkin tertutup kain guys, menton. Dan kupas bawang cepat. Nah, ibu-ibu niki medue perlombaannya nih kenten nge. Ngidem ibu-ibu pragat kenten nge mengupas bawang dengan cepat paling 15 menit niki nge atau 1 menit saja sudah cukup niki nge, tergantung nge berapa jumlah bawang yang dikupas. Kostum daur ulang. Nah, niki berarti menguji kreativitas Rakalan Rai dari perlombaan kostum daur ulang ya. Jadi Rakalan Rai atau para peserta membuat dan mengenakan pakaian kreatif dari sampah plastik atau koran bekas. Hitung-hitung niki nge untuk mengurangi sampah plastik di rumah atau botol-botol plastik di rumah dijadikan perlombaan yang unik yakni kostum daur ulang. Nah, jadi ide lomba unik dan jarang niki diadakan mungkin bisa menjadi referensi karena kantun malih kali rahinang ya 17 Agustus. Mungkin sane bingung niki mencari referensi perlombaan, niki sampun gongnya referensikan nge. Malih jubah sungai panjang sanggera Rakalan Rai sane bangkit mesandekan dumun.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
2: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar.

0: sekarang waktunya Posyandu. Eh, Dedek Bagas gak diajak ke Posyandu, Bu?
1: Enggak, Bu. Gak penting juga.
0: Ih, kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
1: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gung?
0: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
0: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: apa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu. Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
1: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
2: Loh, ayo. Dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
2: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
2: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Inge, selamat pagi Rakalan Regongnya Sintia kata nyerengin ring acara Rahajang Bali. Sapa Sanggrama Wali ring pesawat telepon 0361-223-361. Pak Ian Arya Merdeka. So, semua nih ke Pak Ian. Widangan Tegalalang sampun menginformasikan cerah nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
6: Om Swastiastu, selamat pagi.
5: Nge, selamat pagi Pak Tot Mancung.
6: Dan
5: Nenten, sire niki enten Pak Tot Mancung.
6: Anone.
5: Oh, Pak Ian Arba. Waduh, lasine agak melenan kide Pak Ian.
6: Oh, nggih.
5: Oh, mesipan sarang Pak Ian. Pak Ian sarang Pak Tut Mancung. Oh, Pak Tut Mancung pun nguling niki. Suksma Pak Tut, salah ngira gua enggak. Aduh, pun api Pak Ian sehat.
6: Astungkara sehat nih tinggi.
5: Astungkara.
6: Nyanggro 17 Agustus hari kemerdekaan.
5: Ampun.
6: Semangat pul, gaspul.
5: Gaspul pokoknya. Kendor, ya. Jangan sampai kendor, Kang Giang. Ya. Karet mantan kendor nge.
6: Pokoknya. Hidup niki penuh perjuangan.
5: Patut. Tinggal ya, melanjutkan bu. Memperjuangkan lagi sedikit, Pak Ian.
6: Nge. Ya, pokoknya tetap berjuang nih.
5: Setuju.
6: Yang sampun yo di rong telu melingih. Ampun weseng berjuang.
5: Kanton berjuang rerah genasane becik ten kenten.
6: Tetap berjuang.
5: Tetap gitu. Berjuang. Sekali tebang sira tetap berjuang ya.
6: Tembang puputung Bandung kan napi nih kang ya.
5: Oh, puputan Bandung nge minap nge pasti akeh wentan lagu-lagu perjuangan sekali sampun gongge tembang kadi wau seneman kan mau sang ini perlombaan dumun widangan kapal wentan lomba-lomba napi mantan Pak Tot Pak Tot Pak Ian
6: Ian ring deso wentan lomba sepak bola antar pemuda kenten ya.
5: Antar pemuda kudang banyak dari ke ring desa kapal
6: 18 banyak.
5: Oh iya cocok mengadakan perlombaan besar sekali nih kene.
6: Lomba tarik tambang, senam sehat kenten. Aneh murah meriah kenten.
5: Murah meriah, terus menyehatkan.
6: Iya, yang ring banyak, pios malah wenten lomba. Di lingkungan banyak niki wenten lomba lari karung, kenten ya. Lomba, tapi wastane niku bola poli, kenten ring banyak, kenten ya.
5: Lomba kelereng ten wenten?
6: Yang kelereng, ten asane niku kenten wenten, tapi wastane niku ngambil jinah nih ke nge.
5: Oh ngambil jinah.
6: Nge.
5: Oh, genah napi nih ke jinah ring dije.
6: Ring semago napi wasta nih ke nge.
5: Oh ring semago napi semangke.
6: semanggo enten nek medaging muap aji arang nek nggih.
5: Oh arang. Oh nggih. Gongge pengalaman kenten semangko angen uang koin nek tapi wastane dibaluri dengan kopi kenten. Otomatis kan yang teraga nyebut jinah tapi wastane jinah uang logam kenten nggih. Pak Ian nggih otomatis kan kena kopi cangkeme.
6: Nggih. Nyah ben tegah ben genahnya kau matinya ing ben nikah.
5: Nikah bergrup nikah lombanya ini tapi per solo solo mantan.
6: Per orang nikah.
5: Oh per orangan. Pak Ian nyaringin saat yang lomba cian Pak Ian.
6: Aniki na alit-alit tu nyarang tiang lagi kenten kan dia mau balik.
5: Oh dados penonton ternyata niki.
6: Kenten lomba makan kerupuk. Lomba tapi wastane makan taluh melablab niko.
5: Taluh melablab wau ring rahina dibi niki ngomong sang taluh. Sampun diperlombakan mantan inggi.
6: Yang memeriahkan angin ring antar banyak kan niko.
5: Betul, antar desa pun mantan lomba widangan kapal ternyata nge.
6: Antar desa mantan. Niko kan banyak wakil siki-siki.
5: Ring sisi margi yang pun manggihin niki sang saka merah putih berkibar Pak Ian.
6: Sampun niki sami.
5: Sampun akeh nggih, sampun lengkap semua nggih.
6: Nggih, ring warung-warung ring pintu-pintu masuk pekubuan ampun kenten ya. Iya, pokoknya tiang riastun kenten montor jadul daging masih bendera.
5: Ih, arus nike betul cinta terhadap tanah air kita nggih.
6: Nggih, odong-odong api besarnya ke bakso.
5: Nggih, minap wenten niki lomba odong-odong mendagingin bendera akeh. Kan wenten nika bendera nih kecil-kecil nika Pak Ian.
6: Nggih, pun kalau mendaging dan merayakan kan kenten ingat.
5: Nggih, patut.
6: Hari kemerdekaan kenten ya.
5: Patut.
6: Inggih, sampun niko mantan ya.
5: Inggih, suksema Pak Ian, sampun mendaging informasinya.
6: Nggih, yang ke kantor ya masih niki. Mangko boleh masih rumah semako.
5: Nggih, tumah sang mangko, mako dumun, durus-durus pulsa.
6: Nak kari ngeneng toyo ton wenten dan niki dan wenten sabah.
5: Oh, kering nggih berarti nggih.
6: Kering niki.
5: Disayangkan.
6: Sami pan anu nanur raya niko tiang wawu panen kan dan boleh doyo ni malun-malun kan ni kong ya. Panggang lumun gelombang kedua apa.
5: Iya gelombang kedua. Doyo kan. Ya giliran Mangda Sejahtera sambian petani ni ya setengkara.
6: Yang ungkur malah kidik.
5: Iya kan kenapi.
6: Oh ni ki kak dauh tiang nyolek mungah kak.
5: Iya sek sama kak dauh mungah kantun galahnya ni kak.
6: Mungah mungah mungah ramai ni ki buk mat yang pak mat nidah rahayu. Oh ni ita yang buk putu kebo iwo talar. Buk Eka bebe mungah sarang buk Jerman.
5: Buk Eka sampun wau.
6: Oh, sampun nggih yang wau kore warung nggih.
5: Nggih, ten kene.
6: Nggih, gombyang yoga dalan iki munggah mandor rame iki nggih. Pimang pandu dalar ke cutat sarang. Oh iki buk mang buduk nyarang.
5: Nggih. Nggih, sik semua Bu Ma.
6: Sik semua untuk galah Om Santi. Santi. Oh.
5: Nggih, sarang-sarang Pak Ian Harba, ungkur Pak Ian Harba, malih siki penelpon ke mantan kantun galahnya ini 3 menit nggih rakalan rae sedurung gongge puputang ring acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali mangkin. Om Sastiastu, selamat pagi.
7: Om Sastiastu, selamat pagi.
5: Nggih, selamat pagi.
7: Merdeka,
5: salam merdeka, Mbah Tunindi, Tanah Lot. Asik, slay sekali ya nikah merdekanya. Sampun nami gatra Mbah Tunindi kena.
7: Nggih, tiang sehat nggih.
5: Astengkara sehat. Nggih, gongge naler sehat niki Mbah Tunindi.
7: Gongge sampun boleh penyemang niki.
5: Iya, sampun wau selit ringgal jam 6:30. Oh, tumben kan. Biasanya tengah-tengah gongge nunas makin selit-selit. Jam sia. Yo
7: wau
5: nggih. Nggih biasane.
7: Wau saja niki tiang ngenahan piring gongge.
5: Oh, kenten. Biasanya kan tenados lewat jam kutus makin nembe lewat jam kutus niki.
7: Nggih, sampun tiang kenten wau nya. Kenten bersih-bersih ring kenten niki. Nggih. Nak piring tiang gongge. Kene nyaran saking jam itu nih
5: jam itu nggih
7: nggih tiang nyampat nginten bersih-bersih waktu cutut niki nggih.
5: Oh iya dados niki aktivitas gotong royong bersih-bersih rumah untuk menyambut 17 Agustus kenten nggih matur nindih nggih.
7: Nah, kenten pun kegiatan tiang mangkin nggih
5: nggih
7: niko wonten kegiatan
5: Yen manggihin lomba-lomba ring widangan tanah lot Banjar Mahtuni Ditan.
7: Yen saking dumun nak tetep gue enggak.
5: Oh tetep.
7: Yen makin tenuning petiang nikinyan.
5: Tan boleh informasi.
7: Iya, tan boleh informasi. Yen yen saking dumun tiap tahun niko tetep niko.
5: Oh, kenten.
7: Iya. Tetap tiap tahun wenten lomba kenten lomba ngajeng kerupuk niko wenten masih manyat pinang niko wenten masih lomba musuh pedang niko setiap kenten setiap banyar kenten mesuang kenten nak Riki nak akeh banyar gong gak
5: kudang kakak Riki yang ada suning batu nini
7: ten nianne yang banjar-banjar desa niki satu desa niki 15 banjar gue enggak.
5: Oh satu desa 15 banjar yeah. Oh mas saya kide sarang
7: iya kakak siang di ring banjar renten 200-an gue enggak.
5: Wah 200 angin tempean dari kenapa nenten
7: yeah, angin tempean
5: angin tempean nge
7: ngumun nge karena akeh dadosnya petang tempe dadosna gue nggih.
5: Oh, petang tempe. Nggih, seket-seket nge. Minap
7: nggih. Nggih, seket-seket satu tempe niko.
5: Oh, kira langkung lah seket-seket. Yen tempean Mbah Tunidi berarti tengarianin pecentokan menyambut 17 Agustus.
7: Tan
5: nggih berarti. Oh. Nggih. Terakhir niki pengalaman Mbah Tunidi napi wastane menyemarakan 17 Agustus nyaringin lomba napi mantan.
7: Yen rumun kan tiang wenten senam, wenten tiang jalan-jalan kenten.
5: Oh gerak jalan kenten nggih.
7: Jalan itu jalan santai niko kok nggih.
5: Nggih, boleh pun kupon kenten nggih.
7: Nggih, niko pun. Mungkin rasa nawak tahun niki tahun 2020 kudu ya dados niko 23. Niko lantas ten sidayang tiang nggih. Ampun pun tiang landasan dia nanti yang ngingahin kenten anu di tiang polih di tiang iane nyarengin ten anten bersidayang
5: kenten kenten gong ya ya sana mangke melanjutkan generasi Batu Nindi berarti yang dijingge perjuangan sana terdahulu semasa perlombaan
7: tapi tiang mungkin tetap berjuang gong ya
5: iya tetap berjuang karena pengupa jiwa
7: mungkin perjuangan di tiangnya kesehatan dumun.
5: Oh iya, kesehatan dumun betul.
7: Dumun genten, wow, ustaz tiang niki gerak-gerak, niki gerak-gerakan kaki niki.
5: Iya.
7: Nona sikco aja gue nggak
5: panggil. Sarang-sarang.
7: Kita yang naik, misal naik sepeda motor malih nih.
5: Asteng keren niki mbange doa terbaik.
7: Yang perjuangan tiangnya nih.
5: Nah, perjuangan seseorang pasti kewentan mantan niki nggih siki kali akeh kide jak tetap berjuang pokoknya niki nggih.
7: Nggih.
5: Sukses semua Batu Nindi.
7: Kegiatan niki ring rumah nak tetap wenten-wenten jarit-jarit busung gitu.
5: Ya, stata nyabu niki istri-istri Bali nggih nyait busung nggih. Tidak pernah absen niki nggih dari Tio. Nggih, sukses semua Mbak menutup dumun nggih.
7: Cantik.
5: Nggih mewali.
7: Selamat bertugas lo dek
5: nggih.
7: Mungkin wali yang di tiang galah.
5: Nggih.
7: Itu Pak Yan Narbo nggih.
5: Pak Yan Narbo wae.
7: Bu Eka nggih ampun pireng di tiang.
5: Nggih.
7: Rahajeng semeton sami nggih. Yang ngero niki tahun 17 Agustus
5: nih. Iya.
7: 2026.
5: Nggih,
7: di tiang. Di tiang pamit. Om santi.
5: Inggih, sok semua Mbah Tunidi penelpon terakhir dumun ring acara Rahajeng Bali Nenek Romi jek merdeka. Sok semua niki nggih jek lantang erne niki Nenek Romi Titian jek tetap semangat. Pak Tut Mancung taler berjuang ngang sahang melibas niki nggih. Inge, ampura salah menaikkan feeder. Feeder telepon bakat penek gonggek niki nggih tutut dan saya memunyi niki ampura semeton. Inge atuh kakang Dewa Karuna Wijaya wenten nyaringin Om Swastiastu atuh kakang melenceng kide kawentenan tetap dalam membangun bangsa lan negara. Indek berita iwau pramuka menciptakan swasembada pangan. Napi contoh utawi napi bentuk implikasinya ne ring sekolah yening pramuka nike makweh wenten ring kesehatan, ring kepolisian, ring TNI lan sanelianan. Khususnya sekolah takenang kakang nike sekilas saking pirang iwau indek ultra ultah pramuka ring rahina dibi. Ingat tu kakek ni ke mina peringgalah jam pitu medui gatranya nenek kenge. Dados diinformasikan ni ke dari pengamat pendidik ni kiatu kakek dari wakil rektor bidang kemahasiswaan Universitas Pendidikan Nasional ni ke napi wastane mengatakan bahwa pramuka menjadi wadah mengenalkan ketahanan pangan sejak usia sekolah. Mungkin kegiatan sederhana dumen di rumah atau kakek memanfaatkan halaman rumah untuk menanam kebutuhan pangan dan menjadi langkah awal membangun kemandirian sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi keluarga. Yening sampun iki penerapan pendidikan ketahanan pangan dapat dimulai dari lingkungan terdekat dari keluarga nggih atau kakek mungkin bisa dikembangkan melalui kegiatan di sekolah juga bisa atau kakek nggih untuk menanam kebutuhan pangan mungkin nggih sayur-sayuran sanilianan berkebun nggih atau kakek nggih. Tentunya pada intinya Niki atau Kakyang, swasembada pangan Niki diharapkan wenten keterlibatan lah antara sekolah, orang tua dan juga para siswa Niki nge, seluruh generasi muda yang memang harus terbiasakan memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan pangan dan diterapkan secara berkelanjutan. Jadi yang sama berkelanjutan, Niki mendukung terwujudnya generasi muda yang mandiri menuju Indonesia Emas 2045. Kenten atau kakiang ya. Kira langkung atau kakiang, yening dorong jangkap informasinya nih. Wentar kekirangan gongnya ampura dumun atau kakiang ya. Menyang-menyangan malih kita membahas kembali atau kakiang ya. Ingin rekalan rai, wantar kadia sepunika dumun. Gongnya nyaringan ring acara Rahajeng Bali. Informasi lan tembang-tembang Bali. Malesiki niki lomba panjat pinang niki nggih wonten sejarah singkatnya. Jadi lomba niki masuk pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Digelar oleh kaum kolonial saat ada hajatan atau pesta, dijadikan tontonan dan juga hiburan bagi orang Belanda. Jadi dipanjat oleh pribumi demi memperebutkan bahan pokok dan berubah makna menjadi simbol perjuangan dan kerjasama setelah merdeka. Merdeka. Selamat puniki menyambut 17 Agustus Agustus Rakaden Rai melik kali rahina kemantan durus berlomba atau wenton aktivitas budaya sanelianan terus dijalankan niki nggih. Bagi-bagi bermanfaat seksama niki sematan sane sampun nyarengin ring lain telepon WhatsApp Pro 4 lan Facebook program budaya RRI Denpasar. Elingang puniki rakalan rai malih siki jam malih jebos renggala jam sia lintang kantos jam dase durus nyarengin gonggek Cynthia talar wenten narawakyes kadi biasa ring rahina sane cara Pak Jero Gede Mekel Made Sukada sampun saya ge pasti kang ya. Tetap di kiring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raker dan Rai, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kota Denpasar menyoroti proses sidang mutasi salah satu atlet bulu tangkisnya. Ketua Bidang Hukum dan Etika KONI Denpasar Madira Kaswarna kepada wartawan di kantor KONI Denpasar Kamis 13 Agustus 2026 mengatakan, hingga saat ini ada 7 atlet Kota Denpasar yang sedang dan telah melakukan mutasi dari dan ke Kota Denpasar. Salah satu atlet bridge, proses mutasinya telah usai dan atlet yang bersangkutan telah kembali menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara 2 atlet atletik Denpasar juga telah memutuskan pindah ke Badung. Namun yang kini disoroti KONI Denpasar, yakni mekanisme mutasi atlet bulu tangkis yang hendak pindah ke Badung. Atlet yang bersangkutan saat ini sedang bekerja di Cina. Sementara permohonan mutasinya hanya diwakilkan ibunya. Secara domisili, atlet yang bersangkutan sejatinya masih menjadi atlet Kota Denpasar. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Denpasar Made Darmiasa mengatakan ada beberapa cabur di Kota Denpasar yang sudah mengikuti sidang mutasi. Namun berkaca dari sidang-sidang tersebut, terdapat beberapa hal yang memang masih harus dilakukan pendalaman. Saat ini KONI Denpasar masih menunggu salinan surat keputusan dari Bidang Hukum dan Etika KONI Bali. Pada sidang mutasi Jumat 7 Agustus lalu, secara lisan Ketua Dewan Hakim telah memutuskan atlet tersebut dinyatakan pindah ke Badung. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gonge Cynthia dan sampai jumpa.

0: gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu?
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Ih, sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallava.

0: Inggih Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Kanton Nyarengin Ring Ambare, Rahina Sanicara, 15 Agustus, Warsikali Telinum Likur, Sarang Titiang, Gongge, Sintia, Niki, inggih. Rakalantrai, Ringgala Jam Sia Lintang Rora Semenit, Kantas Jam Dasa, Semua Mali Jubos, Mewali Nyarengin Ring Acara, Rahajeng Bali, Peblibagan Komunitas, Kesarengin, Jero Gede, Mekalemba Diskada. Mali Jubos, Ring Sesi Kali, Gongge Pacan Sapa Sanggre, Sane Medue Pitaken, Niki, inggih, langsung Mali Jubos. Bos, mohon izin nih Pak Jero Gede nggih kecawis nggih oleh ragane nggih ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp 04 0878988224 andol ring studio 04 niki sampun hadir nggih Pak Jero Gede makal madi sekada gonge sapa sang radumun Om Swastiastu, selamat pagi Pak Jero Gede.
1: Nggih Om Swastiastu, penyatiane cantik
0: nih. Amin nggih seksama niki Pak Jero, niki atas tapi wastane niki nggih pujiannya. Luar biasa nalar nggih, gatro pasti kekena Pak Jero gede nggih.
1: Astung kare rahayu rajeng.
0: Rahayu senamian nggih. Nggih, sekali pengaptin Pak Jero gede niki nggih, bantang mangken mungkin agak sedikit berbalik kentang nggih Pak Jero gede nggih dengan pengaptin Pak Jero karena kenyataannya kantun wentan bebain lampah lumpuh
1: bebai.
0: Oh bebai.
1: Bukan bebain,
0: ya. Oh bebai, bebai lampah lumpuh kantor Pak Jero ge. Napi sujatina nika Pak Jero durusan.
1: Aduh nggih. Inggian pikobat jagat duwe kadi mangkin pinyungkan semakin maju nalar nggih. Pinyungkan sane nenten sida kekantenan antuk alat canggih minekadi apa ya istilahnya ring rumah sakit itu ya. Jadi terbebas dari pantauan alat-alat canggih ya. Dadosnya puniki bebai lampah lumpuh yang sering datang ke rumah. Nika cecirennya seperti orang kena stroke, kena stres, terus tidak bisa jalan. Ya, itu beberapa ciri-ciri dari yang disebut berpusat dari lontarnya usade gede. Gitu ya. Jadi penyakit seperti ini memang apa ya? Memang susah terpantau oleh alat-alat canggih di rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau dari awalnya sudah mulai istilahnya non medis itu harus ditangani non medisnya dulu. Ya. Karena apa? Karena beberapa kekuatan non medis itu sangat luar biasa ya untuk menutupi, untuk pencegahan, untuk bisa tidak bermanfaatnya obat-obat medis yang masuk ke dalam tubuh seseorang yang dapatkan maaf ya, jadi pasien-pasien setelah pulang dari rumah sakit dipulangkan atau apa jadi karena ya penyakit-penyakit yang sulit dideteksi seperti ini yang
0: deteksi dari medisnya
1: ya, dari Pak Jero medisnya. Dan ada satu hal lagi ini baru nih penemuan baru bagi tiang yang juga jenisnya bebai gitu. ini tumben ketemu ini namanya bebai bangkung ini tidak masuk di dalam suratan sastra yang kuasai ada 61 jenis bebai. Ini bebai baru ini. Jadi penyakit itu juga baru. Bebai baru, bebai bangkung. Jadi ciri-cirinya begini. Orang yang sakit itu bagaimana kayaknya, lagaknya, gayanya seperti seperti bangkung habis melahirkan. Dia tidak suka akan pakai baju begitu gelayah-gelayah dan tidak mau di tempat tidur dia itu di bawah dia itu di lantai dia lantai. Itu bagaimana gayanya dia seperti menyusui anak gitu. ini lucu ya ini yang terbaru yang tumben saya ketemu setelah saya bongkar-bongkar cakepan tidak ada termasuk berarti ini penemuan baru bagi mereka si pembuat penyakit seperti ini. Lucu ya, lucu kadang-kadang di zaman teknologi sudah maju.

0: seperti
1: maju
0: ini. Kayaknya tidak ada seperti itu, tapi buktinya semakin penemuan baru yang tiang temukan seperti ini.
1: Selain alat yang baru, penyakit Wenten baru, ya. Wenten Pak Juru Gedingnya.
0: Betul, karena kan jenis penyakit Bali secara umum itu ada dua jenis ya. Satu adalah penyakit daya tembak yang langsung mematikan, paling lama bertahan 3 hari paling lama itu. Itu langsung mematikan daya tembaknya, tapi itu lebih murah, harganya lebih murah. Yang tahu seperti itu. Tapi yang mahal itu adalah bebai kekeruk namanya ya. Entah dulu yang baca dulu sastranya, ya bebai kekeruk. Bebai kekeruk artinya bebai yang menyakiti orang, yang sakitnya tidak begitu kentara, tapi dia butuh obat selama dia hidup. Incerebos bayi kegele-gele dia itu untuk apa tujuannya biar harta kekayaannya habis untuk berobat. Nah maka dari itu disebut dengan bebai kekeruk itu artinya menggali semua biaya harus habis untuk mengobat tapi tidak akan bisa sembuh seperti itu.
1: Kalau mengambil dari bebai lampa lumpuh ini yang hadir kan namanya ini berarti penyakit terbaru.
0: Ini terbaru nih bebai.
1: Bebai lampa lumpuh kan. Baru hadir penyakit niki Pak Juru.
0: Ini baru tumben ketemu dengan pasien seperti ini gitu ya.
1: Karena mungkin ada kaitannya dengan zaman Kaliyuga mangkit Pak Juru.
0: Ya bukan tidak ada kaitan ke sana. Jadi mungkin ini penemuan mereka yang mampu membuat penyakit seperti itu. Jadi tentunya dia menggunakan salah satu sarana tubuh dari Bangkung yang sudah meninggal pada hari Kajang Kliwon itu. Dia ambil kalau yang ada reka-reka itu minimal dia ambil kuku rambutnya sebagai sumber penyakit seperti ini. Sehingga kalau dia tepat mengenai orang yang dituju, seketika orang itu akan merasa tidak sadarkan diri. Begitu membuka bajunya semua, telanjang bulat gitu. Dan tidak mau tidur di dipan, di apa, dia gelas aglosoh di bawah, di lantai seperti yang memalukan, yang malukan keluarganya yang punya, keluarga yang punya.
1: Sikapnya berarti tidak normal ya Pak Jerungge?
0: Iya jelas tidak normal, dong orang akal sehatnya sudah hilang.
1: Iya sudah hilang.
0: Ya tentu ya penguasaan penyakit seperti ini, akal sehat yang dibunuh pertama. Agar bisa mengikuti sebagaimana arahan dari energi penyakit itu sendiri.
1: Oke. Berarti ini juga menyerang napi wastaning harga diri seorang keluarga juga Pak Jero Gede.
0: Betul. Ini faktor gengsi yang punya sakit keluarga besar apalagi kan malu ya. Ya, kan penyakit ini mungkin susah dibilang sangat.
1: Nah karena ini penyakit temuan terbaru apa Wenten obatnya nih Pak Jero? Sekadi wau kan tidak terdeteksi oleh medis kalau non medisnya seperti
0: apa? Kita yang bergerak dari si pemutus artinya orang yang memutih dan lain sebagainya dan sama sekali tidak mau berbuat ke kiblat hitam itu pasti mencari cara ya pastilah. Namun saya akui bahwasanya si putus ini kadang-kadang kalah lambat pola geraknya ketimbang yang hitam. Kalau hitam dia fokus berpikir untuk menciptakan penyakit gitu ya kan. Mungkin kemampuan ini tidak banyak, mungkin 1-2 orang gitu. Tetapi yang si putih itu banyak orangnya, tetapi sudah sibuk menangani pengobatan saja. Tidak bisa mampu melakukan penelitian untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Tetapi atas kekuatan anugerah Hidayah Sang Hyang Widi, semua keburukan apapun itu pasti bisa diatasi.
1: Percaya Pak Jero Gede. Berarti bisa dikatakan ini bisa sembuh ya Pak
0: bisa
1: Jero Gede.
0: Bisa sembuh.
1: Secara berkat Sweca Ida Sahil Diwasa.
0: Betul, tetap Pak Jero kita Gede mohon percaya. Kekuatan beliau ya, Dewi Durga yang di dalam ya. Karena beliau penguasa penyungkan non-medisnya seperti itu. Maka dari itu para non-medis di dalam kamar sucinya pasti ada rangdo. Nah ini hubungannya. Banyak yang bertanya, kenapa kamar suci orang itu cenderung ada rangdo? Gitu.
1: Ada katakan beliau nikingnya berarti Pak Jero.
0: Iya, karena kita mohon kekuatan beliau untuk sebagai penyembuh juga. Di dalam mengatasi penyakit non-medis. Beliaulah rajanya.
1: Oke, okay. gede, Pak Jero Gede nggih. Karena niki juga penyakit temuan terbaru, niki kan kewaspadaan semakin meningkat nggih, Pak Jero Gede nggih, ya, di sisi ini skalanya. Kalau untuk tingkat kewaspadaan, ciri-ciri yang paling pertama kelihatan selain niki ciri-ciri yang paling banyak Pak Jero katakan sekali gelalang geliling ringbeten kata Pak Jero nggih, telanjang. Selain niki ciri-ciri yang paling simpel kita lihat namun dari sisi keluarga yang memang berbeda akal sehatnya. Contohnya
0: ya, sudah kan gejalanya sudah jelas. Orang itu bebas pikiran dari sehat ya. Ya, dia akan membuka pakaiannya, akan tidur gelayak-gelayak. Bagaimana kayaknya babi menyusui seperti itu.
1: Kalau mengenali keluarganya masih kenal dengan keluarganya Pak Juru?
0: Enggak ingat sama sekali. Ingat sama orang sekali, sudah ya. Daya ingatnya sudah hilang gimana?
1: Kentang.
0: Apa perasaan apa namanya kekuatan gininya sudah hilang, okay. daya nalarnya, daya sadarnya itu sudah hilang, okay. Sudah terfokus ke bawah kepada serana keinginan apa energi negatif itu, gimana kayaknya dia berusaha menampilkan kayak bangkung yang punya anak seperti itu.
1: Iya. Ingat Pak Juru Gede, kalau begitu nanti minum semutan suami wentan pikobat sekali bebosan mangken malah jebosnya Pak Juru bisa ulun rembuk sharing kentang ya. Ring pesawat telepon 0361-223361 sudah mangken masanakan jebos Pak Juru Gede kalau rakan saya Sanilianan. Tetap terakhir yang perompet RRI dan pasar suara budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jera. Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggera Kelantrai mulai nyarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Ring Acara Rahajang Bali Pabli Bagan Kesarangin Juru Gede Mekal Madi Sukada Pak Juru Gede Sedurung Asa Pesangre Ring Pendengar Punik Ring Pesawat Telepon Pro 4 Pak Juru Wow Pak Juru juga menyinggung sekilas ngeninin ini Usada Gede Pak Juru Gede
1: okay, okay,
0: nah,
1: yeah.
0: Ring Usada Gede nih ke apakah wentan pengobatan tradisional dari penyembuhan bebain lampah lumpuh nih Pak Juru Gede.
1: Iya, itu pasti ada, ya itu pasti ada. Di sana dijelaskan semua jenis sumber bebai, apa serana bikin penyakitnya dan apa serana penudan penempur penyakitnya.
0: Nah, sarana penudan penempur penyakitnya.
1: Iya, sebagai nanti. Penyembuh. Iya, sebagai penyembuhnya. Di sana akan dijelaskan bahwasanya penyakit ini ciri-cirinya begini, bahan penyakit adalah ini gitu. Dan proses penyembuhannya harus melalui ini dan alat-alat ini kan gitu. Ini hanya bisa dikuasai oleh orang yang sudah masuk kepada arena putus istilahnya memutih yang berasal geguatnya menguasai ilmu hitam.
0: Nah,
1: tidak ada ilmu putih tanpa ilmu hitam, tidak ada. Gimana dia bisa mengobati kalau tidak tahu sumber penyakit dan segalanya. Tidak ada orang ujuk-ujuk putih tanpa hitam. Paling telu abulan dari balian berangkat. Yang lebih sering seperti itu kan.
0: Pak Juru Gede di dalam Usada Gede sampun tertera berarti Pak Juru Gede sumber penyakitnya seperti apa, ciri-cirinya dan juga penyembuhannya. Kalau dari sisi korban kemarin nih Pak Juru Gede, apakah Yening sampun kena sekali bisa kena untuk berkali-kali?
1: Nah begini, yang sayangkan kepada semeton kita Bali kadang-kadang kalau sudah menangani sakit medis segera berapapun uang yang dibutuhkan segera dibayar tapi kalau penyakit Bali kadang-kadang idedannya berpikir mengeluarkan uang gitu loh. Kadang-kadang maaf ya datang ke rumah cek-cek gini-gini kadang-kadang enggak datang. Berarti kalau mereka-mereka itu masih apa maaf ya masih meremehkan gitu loh. Padahal kalau keyakinan kalau enggak diobati dia akan segera menuju ajalnya seperti itu karena kekuatan hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Inilah kelemahan kita kadang-kadang idedane kita ya. Karena di dalam pengobatan untuk penyakit-penyakit seperti itu menggunakan serana yang sama sebagaimana dengan ilmu hitam diciptakan seperti itu. Karena di dalam geguat orang membuat penyakit pasti ke menggunakan serana yang bersumber dari pancedatu sebagai penopang, penokoh kekuatan energi yang diinginkan di samping dari serana pokok yang digunakan untuk membuat penyakit orang itu sebagaimana tujuan yang dia inginkan. Misalnya dia ingin membuat orang seperti bebai bangkung gitu. Dia pasti menggunakan serana kuku rambut bangkung dan lain sebagainya. Itu serana pokoknya seperti itu. Kemudian didukung oleh kekuatan pancedatu untuk bisa melemparkan energi negatifnya kepada seseorang yang dituju. Demikian juga kalau si pemutih yang berbuat baik itu pasti juga menggunakan serana seperti itu. Namun yang berbeda adalah tujuannya dan rerajahannya yang diinginkan untuk membuat orang segera sembuh secepat mungkin bisa kedek pekenyung rahajang sarang sami kan itu tapi kadang-kadang kecenderungannya semeton kita kalau sudah dikasih atau pembiayaan udah mulai dah gini itu kelemahannya di sana. Maka dari itu yang kadang-kadang begini ya kok mahal begitu Pak. Yang balik tanya, berapa harga nyawa Pak sesungguhnya? Berapa juta harga nyawa Pak? Kalau ke sana tidak bisa jawab saya. Ya itu, karena penyakit itu kan menginginkan nyawa.
0: Iya, betul-betul Pak Juru. Niki sampun wenten sempetan jadi ingin sharing sama Pak Juru Gede. Langsung wenten bagai cawis mau izin.
1: Kita harap yang masuk ke topik dulu ya, jangan yang lain-lain ya.
0: Inge, siap Pak Juru Gede. Mohon dicatat Niki, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi, sarang sire.
2: Titiang Putri Mangi.
0: Oh, Ibu Putri Mangi sudangan gianya, terus sarang Pak Juru Gede nge.
2: Suksema. Om Swastiastu, Juru Gede.
1: Nge, Om Swastiastu, Ibu.
2: Suksema, titiang separuh-separuh si mirang wau nak sambil kecah gicik. Puniki, yang ingin titiang pertanyakan ampuru ping banget.
1: Nge.
2: Sane pertama, mungkin wenten nah masyarakat atau kerabat sering yang alami.
1: Nggih, nggih.
2: Tapi wasane kalau dia kelihatannya sakitnya itu seperti tadi pun, entah dia bebainan, entah dia halusinasi, ilusinasi, tenining kan
1: entah. Iya, iya, iya.
2: Itu sebaiknya ke medis dumun tapi ke istilah seperti yang umum ni ke meluapkan.
1: Aduh ibu, ya. Yang tertawa kalau ibu nyingak meluasang itu ya. Jujur saja ibu, saya sangat tidak percaya kalau meluasang seperti itu.
2: Terus ya. Yang kedua, ampun
1: Niki.
2: Yang pernah dia ngalami, memang antara napi wasane medis sareng non medis ni ke 11-12 dengan dan Nah. Sekai wantan yang diikuti yang secara medis ni ke lumayan juga menguras
1: biaya
2: tapi mental kan
1: tu. Iya iya iya.
2: Itu mantan jero gede suk semua
1: yang om tadi. Rajang rajang. Tadi yang sering yang ungkapkan jelaskan ya, jika Anda menemukan penyakit yang tidak apa yang tidak masuk dia dalam akal sehat di luar nalar gitu ya, sekalipun tidak dicek ke rumah sakit tidak sembuh, segera bawa kepada orang yang pintar, orang yang menguasai, orang yang betul-betul mendalami penyembuhan penyakit non medis. Jangan membawa kepada orang yang belum pernah terbukti di dalam penyembuhan seperti itu ya. Itu harapan saya. Maka dari itu ketika Anda menemui keluarga sakitnya di luar akal sehat, segera cari orang pintar. Tapi jangan cari orang mintarin. Ini bedanya. Orang pintar artinya orang yang betul-betul menguasai dari 0 sampai Z. Orang minteren, orang yang tidak tahu apa tapi pura-pura tahu, itu yang sering terjadi.
0: Suk semua Niki Inge, Ibu Putri Manggis, sampun jangkep kecewes oleh Pak Jero Gede. Ring ungkur Ibu Putri Manggis, sira puniki kanton galayane ka Anggen, mangkin gala ide dani sarang sami. Om Swastiastu, selamat pagi.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
3: Ring pasar Agung Tabanan.
0: Ibu Vera Titian Niki Widangan Pasar Tabanan.
1: Ibu Vera ceria ini.
3: Padahal dompet isi kuda Niki dompet.
0: Sampun di label Niki sarang Pak Jero Gede Ibu Vera ceria.
1: Nggih punapi.
3: 6-7 tapi dong juta isi dompet. Kan toh 6.000 atau 7.000 itu bisa gede. Dan coba numirang jero gede.
1: Nggih. Nah, yakti ya sapun ika kebentane dedane mangkin teh. Nggih.
3: Duang saja nengenge sakit dong enak jakti nge tiang nih.
1: Aduh, luar biasa.
3: Ini jero gede lagi siaran di Perempat RI nge. Ini para dusi, para sutri, para dasaran, para sulingnya pirang nge nge nge. Ini becik saja nge pecutur jero gede nge nge. Pengkali Niki sana banget penuna Siti yang jero balian nge sampunan ngawak Niko. Sering soalnya yang sudah jadi bukti keluarga tiang metakon kemo roh akhirnya piring ajak besik. Cedok ajak besik. Memusuh ajak panah ajak mantu. Memusuh dah dene. Yang mohon kepada jero balian nge sampunan kintan nge. Ayo kita bersatu, kita teguh berserai.
1: Betul.
3: Kalau sakit itu diobati lah.
1: Iya.
3: Jangan kalau meluasan itu dibawa. Sudah terbukti Niki.
1: Nggih.
3: Jadi ini usak nih ke dalam rumah tangga. Yang dalam merama apa dalam.
1: Nggih.
3: Jadi jero gede. Tapi pernikahan jero gede yang satu. Cus 1000 yang semua saja.
1: Suastungkar.
3: Karena Niki kita terbuka.
1: Betul.
3: Jero gede Niki terbuka. Sekali pirang yang bau melalung itu apakah napi kasil Niko ini ngainin sakit Niko.
1: Ya dia kan kepuasannya dia. Kesenangannya dia. Menjatuhkan martabat keluarganya dia, apalagi seseorang yang bermartabat ada di puri, ada di griya seperti itu kan jatuh sekali mentalnya.
3: Ya, jadi iraga menang menjengah-jengahan kali pikir ya nih. Bang, serang ide ha.
0: Berjuang nih sekali bulan kemerdekaan makin kan penuh perjuangan nih Bu.
3: Dari pandangan kita ke itu nih ke demen hati masih kasih mulai, masih kamu muit.
1: Itu nak kepuasannya beda, Bu Pera.
0: Kepuasan di duniawi mungkin nggih panjang gedengnya.
3: Jadi jerode jaki sekon tuh. Jaki dalam rumah tangga itu banyak kacau karena demen meluasan kemau, meluasan main. Jaki itu sekon. Yang bukti jadi sakit itu sekon.
1: Jaki
3: sebagai jerode sebagai yang harus siap.
1: Harus tiang siap. Sekalipun siap waktu ini tiang Kolombok diundang. Bu Pera. Tiang selalu siap waktu ini tiang Kolombok diundang. Ada 15 penyakit yang datangi ke sana. Ya. Ini tidak apa-apa. Kalau kita bertujuan baik kemanapun tiang tidak takut.
3: Niko tampun tujuan jero gede baik. Kemanapun di atas langit pun saya siap. Kapalnya kamu yang nanggung.
1: Nggih. Yang jadi penting
3: kalau sudah kita bersikap yang benar,
1: patut.
3: Tidak mundur.
1: Betul.
3: Tidak jujur, keberanian, kejujuran hidup satu-satunya. Yeah. Soal kaya miskin terserah yang di atas.
1: Aduh, toh juga mati sekali gitu.
3: Gede-gede. Rajeng
1: suksemo.
3: 17 Agustus selamat merdeka aja.
1: Merdeka.
0: Nggih.
1: Om Santi. Kalau sudah masuk Bu Pera ini ya paru-parunya mekar semua pendengarnya.
0: Iya.
1: Dibuat gembira gitu.
0: Tapi tidak hanya dilabeli sebagai ibu ceria, ibu merdeka
1: ibu
0: juga nih.
1: Ibu merdeka juga.
0: Pokoknya setiap penutup obrolan kita satu nikang merdeka pokoknya nih
1: kita. Kita inginkan beliau-beliau yang seperti ini yang berbicara, jangan takut bicara gitu. Jangan takut bicara apalagi di media. Asal kita membicarakan sesuatu kebenaran. Itu yang penting.
0: Dan baik juga hasilnya untuk diri sendiri dan juga orang sekitar.
1: Juga orang sekitarnya kan begitu.
0: Tidak ada dirugikan satu sama lain nih, geng. Ring ungkur Ibu Vera kantun galanyane mohon izin niki Pak Jero Gedenge kita sapa Sang Rama Wali. Inggih, Om Swastiastu Rahaja.
4: Om Swastiastu Rahajang Gek Sintia Taler Jero Gede Madi Sukaden.
0: Inggih, Pak Jero Gede Mekel Madi Sukaden. Inggih, ini Jerman Titiang Widang Payangan. Niki ini merdeka niki Pak Jero Gede.
4: Jangan yang mau indira, Gek.
0: Mau indira kerambitan.
1: Nggih, modulnya hampir
0: modulnya
1: sama.
0: Modulnya masif niki ini Jerman Payangan ampuran, tapi gonggek nek salah fokus niki.
1: Jerman Payangan masih sibuk niki.
0: Uning galah nek ini Jerman sareng Pak Jero Gede. Tapi
4: selalu monitor nanging tuh nyidang-nyidang masuk, kumen nyidang masuk kan.
1: Nggih, mangkin sampai ngeranjing digoyang, mangkin digoyang.
4: Sampun oleh jero manurago mriki nggih, malah
0: cepet ini Jerman.
4: Munggah
1: kan. Nggih.
4: Merdeka dumun nggih.
0: Nggih, merdeka dumun.
1: Nggih, punapi.
4: Tapi anak medue masih pikobet gede niki dalam rumah tangga, tapi tak jero gede.
1: Nggih, durus.
4: Yang orang ngaturang gitu, dan oleh niki iman tu gitu teman agak cado nak kira jak tiang curiga gitu teman tiang teman melalui sarang ini ita pokoknya lincer teman melalui gitu. Dan itu penuntut di mana dia dapat cerita gitu jadi yang orang kali penglihat lu masih tiang jerok tadi waktu jerok monet yang saya bilang semuanya non air pang restit yang pang rahayu ngeh gitu. Ulit tanggundangin kau nih ulit tanggundauh nanti yang alih nih kau meli kau nih tiang aji 200 juta.
1: Beh kecil mungkin nih kau, mungkin bu harga kita lumayan mahal mungkin. Seperti pasien yang diobati itu ngaku beli penyakit aji tanah seharga satu aro di Denpasar. Coba pikir.
4: Sampun, sakit kemudian
1: jero gede. Itu biasanya begini Ibu Ampura buat yang potong ya. Itu biasanya itu orang ketiga, keempat, lima seterusnya masuk itu ke mantu ibu keluar
4: Niko,
1: dari luar.
4: Niko sampun jero gede Niko. Setelah dia ditinggal sama kakek gitu Niki. Nuragan kencan gitu. Pun kita cuma tiang ragan. Main tegak malu nentu. Kita tiang imantu gitu. Niko gitu. Nyentu ngomong. Maya lah mempadut lu yang sing benar-benar kewek. Memek bungut ini.
1: Betul terus.
4: Aduh sakit kena siang jero gede. Dan Niko sebenarnya setadi bawa jero gede wau orang ketiga keempat lima itu masuk. Niko ampun. Terus yang bilang begitu kamu orang mengerti, memek juga orang mengerti sedikit, bukan tidak biarpun tidak pinter gitu dia ngomong. Akhirnya dia minta maaf lah kepada siang. Itu mungkin godaan, betul-betul godaan. yang ya. Itu dia setiap hari sembahyang kamu di yang guru minta mohon maaf kamu memberikan suara begitu kepada
1: ya,
4: mereka.
1: Ya.
4: Yang bantu sampai yang mengeluarkan kata begini jero yang tiang iwangnya ni, yang saja nak bisa ngelihat ni tonya amah ni jemur ini.
1: Memang itulah kebenaran ibu, ketulusan ibu ya. Sahananin kepatutan sane wenten ring angge. Jadi ya, membawa seperti itu yang benar ibu ya. Inilah gangguan-gangguan seperti inilah sebutnya yang tiang sebut dalam istilah non medis ini liak mata ini. Liak mata sing idang melihat aji kekuatan aji pusuno dia masuk ni kan namanya liak mata ni.
4: Oke, jadi itu ni yang ngerti ni liak mata. Ini yang ani lo entian jero gede.
1: Gih.
4: Yang soalnya ini reng radio propat RRI nunas kenten napi dana happy happy ni kejek tiang boleh musibah hamuniko. Bagaimana sakit tiang sebagai orang tua dan berdua jero gede.
1: Patut. Nah memang ibu ya. Semakin baik di dalam keluarga itu, semakin sukses di dalam mencapai kehidupan, semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak orang yang tidak suka di sekitar kita. Itu alami, ya. Ya.
4: Sampun pasti, nggih. Ini kok sampun yang dari dulu sebenarnya ingin bertanya begitu terjadang masuk
1: mungkin apa
4: orang-orang yang orang ketiga itu ingin mendengarkan radio ataukah orang lain menyampaikan oh ya yang nak kene biar gitu yang berterima kasih jero gede
1: inggih
4: mas maksudnya apa
1: sih inggih
4: yang sakit karena yang jero
1: gede coba menang dengan ibu ya.
4: Yeah.
1: Coba tiang cingak ibu bos ya.
4: Nggih.
1: Oh iya. Ibu sebetulnya kosong, polos, lugu dan lain sebagainya. Tetapi yang makin orang membuat itu tidak suka itu karena suksesnya ibu di dalam rumah tangga itu masalahnya. Nggih.
4: Ini jeruk itu semuanya ni kalau pertian tu dia masanya orang awak yang bersih, pintar, bersuci dan pintar mungkin sampun jeruk gede nasi kang tiang bersih dalam artian tidak memakai apa-apa.
1: Iya.
4: Ini kok sampun jeruk gede mungkin sampun klar tiang dan medue malih tiang kang ini sampun tiang udarang kekewahan tiang.
1: Patut.
4: Mungkin tiang aturang kan mending anaknya jeruk gede.
1: Nggih. Patut pisah nih kan.
4: Kalau nggak setia kan mending.
1: Mungkin sami mending pun pendengar setia kita ibu.
4: Tiang dan takut dan malu tiang biar tiang dibilang bagaimana itu.
1: Tidak apa-apa ibu, membuka kebenaran itu adalah sesungguh membutuhkan keberanian yang kuat ibu ya.
4: Ke depannya Nikitan Malaysia mendengarkan suara orang 1, 2, 3
1: ya ampun ngeringwang munyen dongkang itu.
4: Sampunang ramah munyen dongkang yang penting yang rego singakan sing ada nak sing emak
1: patut
4: ya berusaha sendiri itu yang tanjiro gede
1: patut
4: iya muniko dumon giring
1: giring
0: inggih Mbak Indra
4: gede mekel
0: ya tetap semangat Mbak.
4: Untuk Ramu Santi.
1: Om Santi, Santi Om. Iya. Ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi ya, semakin tinggi pohon itu semakin banyak angin menerpa. Jadi apa ya, dua binede akan tetap ada. Semakin terjadi ketimpangan di dalam rumah tangga, perbedaan sosial dan lain sebagainya, semakin besar juga cobaan-cobaan yang akan terjadi menerpa seseorang ataupun dalam rumah tangga orang. Itu yang sering terjadi. Itu sudah apa ya? Sudah terbukti hal-hal seperti itu yang jadi yang tadi yang sebut riak mata itu adalah itulah. Satu, dia tidak mampu membeli sarana karena mahal. Jadi modal yang ada dalam dirinya hanya berbicara pisuno kemomai. Itu disebut dengan liak mata. Liak mata dia.
0: Kalau orang gibah nih ke gimana Pak Jero gede? Kalau orang gibah nih ke ngomongin,
1: gibah apa maksudnya?
0: Ngomongin orang nih ke masuk liak
1: ya,
0: mata.
1: Ya itu dah pisuno.
0: Okay.
1: Pisuno itu dah liak mata dia mengadu orang dengan ucapan tidak benar. Okay. Ya liak mata itu namanya.
0: Oh, nggih. Oh, gak ngerti liak mata niki napi maksudnya niki Pak Jero Gede. Niki wonten salam Pak Jero Gede saking kaangga widangan pekambingan niki Pak Jero Gede tetep salam nggih. Nggih Pak Jero Gede majeng kesempatan sami masyarakat Jebos ring sesi ketiga nggih Pak Gede dadosne mali Jebos. Ngawali sapa sagre ring lain telepon saya gang dumun pulsa druene sinyal Mang Debece genah Mang Debece dumun nggih. Ring pesawat telepon 0361223361 mali Jebos. Tetap ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
9: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
10: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi mantan benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
9: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Inggih rak lantrai perempat RRI dan pasar Sora Budaya Bali, kantun mewali nyaringin ring acara Rahajeng Bali, pabelibagan komunitas, kesarangin jeruk gede mekal madi sukada. Ring raina stani secara mangkin ya, kengge. Pak jeruk gede, mohon izin kembali kita menyapa ruang inggih rak lantrai, senajagi, wenten sharing-sharing, minap niki sematan saminggi, wenten pikobat, nggih rak lantrai, ring sesi ketiga, minap niki mali kali penelpon ke mantan, langsung ring pesawat telepon. Nggih, pesawat telepon perempat, Om Sosiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu nak sampun menjadi.
0: Niki wawun ini merdekan titi yang Pak Jeruk Gede.
2: Ini ketemu jodoh ini.
0: Pucuk dicinta ulang pun tiba Niki.
1: Ya ibu merdeka ngalit. Sekretaris ngalit. Kan cebuang ngajang kan titi yang jeruk muka.
2: Astung karo. Inilah peletnya pro budaya ini.
1: Niki pemekasnya jeung wibawan mekal niki.
2: Kenapi? Kok wibawa?
1: Nggih, nggih. Boyo jang ajum yakti jero mekal.
2: Nggih, punapi.
1: Tumogi rago yakti hidup ring merjo pado niki. Mawinan bawa sang wenten ruo binedo, tekenten.
2: Patut.
1: Sami pekardini do, wenten yang ngerti penyakit, wenten sani ngobatin, wenten polisi, tekenten.
2: Patut.
1: Tetap kocap dua gan maling ngekin polisi, ya tekenten.
2: Pasti nih ke pasti.
1: Tapi niki ampun sana nunasi co, tekenten sarang sami ngiring cara supera mainira. Kejujuran.
2: Ah, Nike yang penting Nike.
1: Nasi goreng itu, mangno ijenin aja polisi pengidang dua gan, tapi dia kejap peblogan. Mangno ijen aja balian, telat jero-jero mekel, telat
2: mangno ijen. Ampura tiang dan balian tuh Niki.
1: Makentan lah dumun tuh. Kan kadi jero mekal pangijen kelebihan
2: padet
1: meskipun kadi raos niko nah lamatan male gede napi ampun ane nikang wau sampun piragi teh kan
2: inggih
1: ana niki sampun jero mekal
2: inggih
1: yen marasidang ampun sih nunasi jo selesai sareng sami nunasi jo teh kan
2: inggih
1: apang presido jacaro napi sam pengang ane makarti dan patut niko ta kenten jero makan
2: inggih
1: nah kayaknya yang caro nak mau baju ten kenten jero mekel
2: inggih
1: kayaknya jero mekel uning ge masih napi baju ning konangan bantuan mau niko baju tu pun sedangkan
2: inggih
1: jero mani ke pangpolene tiosan
2: patut
1: jero mekel ibit yang wau kenten balik saking ubung.
2: Nggih, Raris.
1: Ubung penebal lah.
2: Oh, penapi.
1: Aniko pun dijani jero mekal nene kenten.
2: Oh, tiang ring perian ibu.
1: Oh, ring perian.
2: Perian deso perian kangin di tiang ring pojok Badung at yang.
1: Oke.
2: Okay. Inggih.
1: Nggih, cawes dumun jero mekal.
2: Nggih, ngiring.
1: Mangno netiosan neungkuran boleh male jebos pada keadaan lobon ini.
2: Inggih.
1: Tato Prama Santi,
2: Om Santi. Nggih. Jadi titiang jawis pitaken jero Jerman napi anggen baju. Ka pertama anggen baju adalah Bapak Ibu sareng sami lajin berdoa, rajin sembahyang dan sampunang ikut berbuat negatif, artinya selalu berpikir positif. Nggih. Jadi nunasi co gimana kadi bawa sebut Jerman bawa itu yang pertama. Kaping kali kita harus kalau sagat musuh duwe jagi nyungkanin patut ide dane ngerah sengkerago majeng sang pinter. Ya karena napi di dalam kekuatan umbur buah suah yang ada di dalam lontar eko pertama sane uningan yang titiam. Jadi kekuatan ide sang yang widi sebagai pencipta. Jadi kelompok pertama yang paling atas dan kelompok kedua yang ada di alam tengah itu dalam kekuatan ida batara dewa dan lain sebagainya tidak wenang di dalam undang-undangnya masuk ke alam bawah yang dikuasai dalam wewidangan Ibu Pertiwi. Di dalam wewidangan Ibu Pertiwi di sanalah tempat para buta, tempat para orang-orang yang membuat kekacauan. Ini persoalannya yang harus kita tembuskan, harus bisa membuat penjagaan dalam diri kita kepada orang pintar. Nah, itu saran tiang. Ya, api angin baju ya nike satu-satunya gitu. Tapi cari yang orang-orang betul pintar, orang yang bisa dipercaya. Gitu. Ingat ya, pesan titiang, satu, cari orang pintar. Jangan cari orang minter, dan itu beda itu. Yang kedua, jangan sering bertanya kepada orang idem. Orang idam sudah tidak melihat apa, gimana ada kebenaran. Itu yang kedua. Gip. Asuk semua Bu Jerman, sampun ditiang cawis, pita kendui kadi babu.
0: Pak Juru Gede. Amur Dumun Pak Juru Gede, tala rakalan rai, kebanda untuk galas. Kangen Dumun, sikit penelpon mantar, resesi mangkin, resesi terakhir. Niki atau penguntat, Niki Pak Juru Gede, napi Niki, cotot makasami.
2: Ya paling ditiang gak sih, matur pikeling mantan, majeng ide dani, sani ketiben pinyungkan, kadi atur ditiang babu. Mang degelis sida sembuh total kada ngiring-iring sama orang pintar. Dan yang kedua, jangan terlalu percaya kepada orang idem dan lain sebagainya. Ngiring hidup kita di saat ini adalah zaman logika, zaman dikuasa oleh media sosial dan lain sebagainya. Kecerdikan, kecerdasan kita harus kita pelihara. Jangan mau dibohongi, diolok-olok dan lain sebagainya. Mungkin pencerahan kita adalah sesuatu yang baik yang kita tuju untuk bisa mencapai tujuan kita, yaitu hidup makmur, sentosa, bebas dari hal yang tidak baik. Kan begitu?
0: Ya, dan sambil menyambut 17 Agustus nih, pengantin Pak Juro talara karansami, bagi-bagi mapi calling ya. Mungkin Pak Juro bisa di-share dumun indi napi wasane nomor telepon sekali biasa.
2: Ada nomor telepon setiang sampun basi menawi.
0: Oke,
2: jadi cari aja titiang ring Banjar Ben Biu ya, Desa Pukuyangan Kaje dan Pasar Utara. Di sana asal titiang, tanya saja Pak Mekel, semua orang tahu. Asal jangan tanya sama orang Dau Tukad yang ngontrak di sana, kan tidak tahu. Kalau orang asli pasti tahu.
0: Warga lokal nih, Pak Juru Gede. Ingat Pak Juru Gede, telah rakan saya Rai Sami, sukses dan puniki sampun nyaringin ring pabelibagan komunitas. Selamat beraktivitas kembali Pak Juru Gede. Sampun meluangkan waktu untuk berbagi, menenangkan isi hati para pendengar samping ya. Selamat menyambut 17 Agustus nggih, rakelan rai HUT ke-81
2: merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Suksma dehat Pak Juru, kita langsung aksi mayang penyangga gongnya taler napi sane wentering ambare pari base basita gongnya dorong manut gongnya senen ngusur gengeran nampang ngampora. Maka wasana ning atur pupta gongnya Sintia kesarangin Pak Juru Gede makal madis kada antuk ngencarang para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Rakyat Rai Provinsi Bali masuk tiga besar nasional dalam capaian standar pelayanan minimal SPM pendidikan dengan skor 79,07. Capaian positif juga terlihat dari hasil tes kemampuan akademik TKA, yang mana Bali berada di empat besar nasional untuk jenjang SMA dan SMK, serta lima besar untuk SMP dan SD. Namun capaian tersebut tidak semata dipandang sebagai prestasi. Pemerintah Provinsi Bali menjadikan hasil TKA sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kepala Distrikpora Provinsi Bali, Debagus Gede Wisnawa pun yang mengatakan hasil TKA kini menjadi salah satu acuan untuk melihat kualitas proses pembelajaran. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Ratu Dedane Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemani rahinane mangkin sani siara 15 Agustus suara sekali tali 6 likur muali titik Agung Krisna nyarengin ide dane reng FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Titik pacang nyarengin ide dane antuk nginterang acara-acara reng pro 4 semangni puniki kantos puput niri tiang belus tugas mali jemos jam 3 sore. Sedang makai sekali biasa rekelan rai nyabran rai nesan isara muali ide dane presidio miar sayang siaran acara Taman Penasar antuk judul Dharma Sunyata Bage Sane Kaping 5 ngirim biar sang sarang-sarang.

0: swastiastu.
1: Inggih kidarane para pamiyarsa sarang sami sade banget buang yang didiang. Pemekasan uneng ering acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Astung kare ring rakin nemangkin didiang sampun jangkep iri kiring di studio inggih unike sebeton titiang keluarga kesenian Bali. Pacang aturang acara inucap sane kelanturang mangkin wantah kari nguacen cakepan Dharma Sunia asapun ike inggian Dharma Suniate. Janten sampun pemargine kadi sane sampun-sampun kewacen dumun tinggian ketembangan punike antuk pupuk sane sampun sayage tinggian kecuma wisang eri sampuni punike keblik bagang raris sarang semeton titiang iri kiring studio. Nah pangabden titiang raris mangkin mugi-mugi melarapan nasung warunugerahkan ide sang yang pramukawi napi sane wenten kesurat irike ering sejeruning cakepan Dharma Suniate ne sane panjang kewacen bali jebos cide raris resep antuk titiang turmaning angin titi pengancan ring sejeruning pacang melaksana ingian meparidab-dab di kiring jagad. Ingih pamiyase jantan sampun antuk ketunan titiang kenametan titiang di kiring studio sarang sami nenten je pacang ererat-ererat nunas penuntun ring ide dane sane sampun wakat pascak ring sejeruning sastra aji tansah taler ngerinin titiang nunas agung rene pangampura pet parade malejebos wenten atau titiang nenten manut ring sejeruning adnyane. Ingih kadia sampun nike pindah ke pembaruan dengan atur titiang acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar pacang kawitin titiang om awi genamastu namo si diam.

ingi semeton sarang sami. Sane mangkin malih titiang lanturang daging pawocanani do anak kelingsir. Nganinin ring sajeroning teri saktini. Yate kucap winten kebaos aksara ungkara punika pengarjana idul sang yang Wisnawa.

yo diwas wantah silih sinunggil ring sajaroning kawisesan ide sang yang paramo wisesa.

tukang tansi do tios malih sejabaning ido sane prosido ngawinang wibuh sehananing maurip tur maning ngelimak ke sedang.

Widi sane ke baos ngelimakang tur ngawir wibo kalerike ide ke baos merakel setiti.

kawinan sido pangihin ageng wit saking alit punika sido saning Ardi wantak ido yang parah.

setato miyare sedaging jagate tanpa wates punika mawinan ide pinakepon ayuh jagat.

Inggih sane mangkin tios malih kepiceyang oleh kido anak kelingsir ngelantur ring aksara mangkare sapunika.

asa pun napi kawin tenan kawisesan deh yang widi erikalaning kebaos meraga perlino.

Yone tanu enten sane parasido pacang.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: semeton di dia sarang sami ngiring-ngiring nampak nampak kang melingge
1: ngiring-ngiring.
0: Oh iya sampuni wawu kewajen oleh Ibu Jero Murni Asih talar Ibu Made Murdani sane negesin morong niki dane Gusti Made Sumadi ampun wetal Bu Ayan Rimit sarang Pak Nyoman Sunarta Pak Man ngiring nae pun api yen manut kadi Pak Man wawu kepirang dari sampune puput kewajen wawu yen dan iwang tigang pade posinome kenan de dumun
2: tiang puniki kan sambil mau sesambilan
0: nggih
2: sambilan mireng sambil mau ditabuhan nah pada intinya nih bahasa Indonesia eh
0: nggih
2: wawu piragi di tiang yen nangin indek aksara, aksara kenten.
0: Aksara suci sang yang widi.
2: Di pun dikasapun.
0: Nggih.
2: Apa ngleda makin cuma wis ado dane Gusti Haji.
0: Nggih, tenan.
2: Judul-judul lama si Roman Mali sungkan, paragan pengsungkan mungkin mesti ring gitu. Ya beli Bang Lintang Bang Matur uang beli pos dan
0: padut. Ben Bu Wayan Rimit wentan Bu Wayan.
2: Bien sekarang sirang
1: ampura ampura banget nge. Sampun ya Diki wentan negak tengentan ya
0: nge.
1: Damping Gusti Haji Diki keman jek dan bakat-bakat pantiang jo we
0: ah nampun menang apunang jo ob ya
1: ajan menang bakat bakat pantiang jo to kengken ya niko gamar ne
0: wentan merawat dering manah di tiang sesampune di tiang miragiang iwawu
1: nge
0: meninin indik kawisesan ide sang yang widit sane sampun ngeranjeng ring sarwo bawone ring jagat rauh sedagingnya neda sabar dengar gue cuman deh saking ongkare tunggal ternyata sepun nih ke eri sampune ongkare tunggal kebawas ide peragayan sang yang widit makin rikalaning ide makin pacang ngeripte miare lan mereline ide meperagayan tiga ang ung mang asa punika sedaya deh.
2: Nggih.
0: Ang punika wantah dewan nyani de Batara Brahma rikalaning ide mencipta asa punika
2: nyipta
0: ngripta jagat. Ung punika dewan nyane ide Batara Wisnu rikalaning ide miare.
2: Miare.
0: Mang punika inggih punika dewan nyane sangyang isuara rikalaning ide meralina. Yen cepukang dados iki dados A U M.
2: Nggih.
0: Aum.
1: Aum.
0: Om.
2: Aum dados om.
0: A punika api, inggihan ageni. U punika undake, inggihan doye. Mang punika M wantah marute, inggihan angin. Dasa punika. Nggih. Nah, asa punika kawisesan ide sangyang widi.
2: Patut.
3: Agan sanyan teh sakti we sapunika.
2: Nggih. Asiki ido merago teri sakti. Setiti utpeti setiti
1: pralino.
2: Kalih ido merago teri murti. Ide sangyang Brahma, sangyang Wisnu, sangyang Iswara. Ido merago teri purusa.
0: Patut. Nggih. Sangyang Siwa.
2: Sada
0: Siwa, Parama Siwa.
2: Sampun yang rerahkan makin ten limangnya.
0: Yeah.
2: Contoh-contoh makin ide sang yang Brahma ngardi, des yang Wisnu memelihara sane kekardiang, termaning ngelima akang.
0: Yeah.
2: Di sampun puput, apun telas batas gede, ten sampun niko. Saking alit kripto lidas yang Brahma merawa mentik. Mentik niki piaro ling lidas yang Wisnu.
0: Dados gede.
2: Dados gede, dados limbak puncak gede puniki
0: Keprolino.
2: Keprolino.
0: Oleh de betara.
2: Buktene layu.
0: Layu.
2: Ah, lungsur.
0: Nggih.
2: Lungsur pomoputne sedo. Niku.
1: Dados ne jangkep antuk ido sampun ne.
2: Inggih.
1: Makaryo nak kentan nang dumun sakalane ning ngenah kentan.
2: Patut.
1: Ning ngarianang ido. Keman tios anu kita kentan sesama nang kemantan nang kentan nang.
2: Inggih.
1: Wo kentan taris memelihara. Wentan taler ne serah ido tu.
3: Kadi kadi
1: siki nak mau meralino ne
3: tu. Kadi bawas di wawu buat sarang sami pasti kau sampun mawasan upeti setiti perlino dejedoh anggan wimo contoh narago ke kembali aban tambat kan dan ide berdaro Brahma nyipto kadi wawu ide berdaro Wisnu ngewentana memeliharang lebur ide berdaro Iswaro. Rago niki cat mako dua nido cinta.
2: Ingat.
3: Napi kenal sapu nika mekejang bah kepicang. Panca mahbudo napi daging tri kayo ngangkep asane. Ini ya Rago sing bisa tan memelihara panca memelihara nebatan ngitung malu ngitung Rago pedidi tu. Yang sing saja benar ban ngitung Rago se kau orang dari manusia jelemo kau Rago orang yang sing benar banutan. Jadi Rago ngelabar rasak. Tanggung jawab niku dados kata tanggung jawab dados manusia manyelodi ke jagat. Sekitu po. Biang jani memelihara pican ide petara Brahma, petekat ide petara Wisnu, lah ngaraga moyaso keti ke gumining. Jani ngelah lah tanggung jawab ngelah tantas goginan, ada daman kuproginan, ada di jalane, ada di segaro ngalekene ngaleketo. Nah, subo lah raga bang tugas masing-masing.
1: Artine raga picang ido sampun apa jodo doyane.
3: Kendang dadosne mun mau pang man ben mele konen besut. Nah, pang singgo keto.
2: Satu kan miaro penika kaucap sane paling kewah sama nika.
3: Nggih.
2: Sekali mengalah juara. Untuk menciptakan juara satu, bogen ulat berusaha bisa man juara satu. Tapi mempertahankan juara niki sane mewah.
3: Kita tadi ngewangun gedung, ngewangun dengan antuk dana perbiaya sana agang. Kuantan miara niki makin pun api, kuantan memerlukan rutinitas.
2: Nah, sudah di cepok pino.
3: Canda dos.
2: Patut kan cara ngubuh kucit.
3: Kuantan jangan ngubuh kucit, atiban tila kucit.
1: Kucit, no, begarang.
3: Benarnya ngubuh kucit, telu bulan benar di celek.
2: Anggap bapaan si bapak ni meliang kucit untuk ibu ni. Ni ngubuh. Ingin memene gitu biang. Berarti bapaknya dari Sanyang Brahmo.
3: Nggih.
2: Bapaknya dari Sanyang Brahmo, ibune dari Sanyang Wisnu.
3: Biara.
1: Biara.
3: Kok benar
2: suara. Kok anaknya Merlino.
3: Kan dilingkup Rago yang bang sit lu. Rago kepicang tu beli kan alem dari Brahmo murah. Rago beli jadi kau bin sih sang adab min atau lu masih itu
1: Busan. Busan pada dibeli nih.
2: Bapaknya sudah di ngopak yang pernah dengan adab.
3: Jadi tergantung jadi dua orang itu dua ubong.
2: Petrung lah tugas.
3: Tugas bapaknya beli.
2: Yeah.
3: Udawi ngardi dia kan
2: dia.
3: Kemudian tenado pengdadi ada.
2: Ini
3: cara niko. Begitu ibu ni miara.
2: Miara.
1: Lah yang bersih ni.
3: Bersih bersih.
2: Tiap hari harus bayar nama tu. Senadi senadi cepok pendo.
3: Teko panane. Wah, begede, jelek. Dapok. Ben misi mimbo mimbo. Pedep, adi tilang mana berakin jalan. Do ya payu jadi misi itu yung diang seng do. Dia datain lah, anu celeng tengah ne gitu. Poi kupingnya menilik, jangan awak ne kucet lah. Bungut ne wayah zaman kena.
2: Tetap celeng ada tu.
3: Jadi do orang celeng.
1: Celeng.
3: Bukan aku nubulanin panah, jangan dimati bin mandi ker. Ker bancut jiwa permana
2: pemaluin no
1: pemaluin no pralino
3: undangan dia uta-uta sing bani kan ben ketu pok ido kobat
2: bas keras mana negul.
3: Nah kita ndap nene ka makin biar tadi kerdel tadi do
2: nggih
3: ten tenyat normal
2: makawen riko ta lari kalane ngubuh kan sampun berpikir ibu-ibu ta sampun niko
3: nggih
2: rago bisa ngemang yo tedo ngemang ama. Bisa yang ngisinan kene sing itu pangnya nyen ngemang mokoh itu.
3: Nah niku ampun. Patut cari memula-mulane jadi Rago bisa memulo pijar dengan dan dia pun gede itu nyen jangan yen itu isin itu ada dari kuo dari nyon dengan dan
2: ngejang boleh batu cara jagung mau buah tasan abuleh mimarob alangah-langan anone batu ne diboleh ne tu masing orang rugi
3: ah kok niko
1: nah dia sedang ngejen apa
2: kok kulian ngenu menamuh ya abiji. Boboa nggak boleh masing orang yo, rugi.
0: Yang tan iwang baser rugi ini kebendikan mana? Bertanya.
2: Nggih.
0: Kuan yang benar nih, ane normalnya mana? Bapa neng habis panen 5 juta, mana pada neng 3 juta tengah. Orang rugi bin 1,5 juta. Aing momon
2: menusuk. Tapi mau ini yang merasa rugi. Timpalnya mau pulih, yo nang gono saya.
0: Niko gono saya. Kita agane masih kita dah pidan tayen mau pulih 5 juta dah.
1: Tayen dia mana gede?
0: Mana nih gede?
1: Jadi bedik lah gak sang tan dia rugi. Tan dia jelas mau riko ke nak neliung oleh saya tu.
0: Bin perusahaan-perusahaan negara pepas dengan dia yang ditipinnya rugi.
2: Rugi.
0: Dia berpikir tu boleh. Nama perusahaan milik negara ini ke berugi sekian M, regian sekian M rugi. Adi kirken jadi unduk rugi damat berarti kan jek sing man gajeh ya anone to karyawan
3: ke kena jang. Urus ke negara rugi to banyak cuma ben punya late. Aja ini pejabat gumi misi para menteri ben mengenep.
1: Ne para menteri.
3: Para menteri.
2: Para menteri yak manco.
3: Itu ci domat bisa megang yang mendata di TV. Benyah benyah pesen ada pengengke rago kolongan cilik kengke amat banyak misi late kini tu.
2: Do jadi banyak cuma bisa orang rugi kan sih. Sing mati aja rugi bener itu.
0: Oh, padahal ada dengke kebian apun apun ada dengan dan ya. Oh, menan iki rago ampun picang kadi napi sane rao sanga jak bu yan rimit wawu ampun jak siapa ngo semua muanya oleh desa yang widi do. Napi ke kayu cuma irago mengolah makin di ceno mandat. Dua ini kira-kira ciptaan di desa yang widi sana paling jangkap dengan tadi ya.
3: Kadang-kadang lantur ke bawah-bawah limit mekejang, jangkap, ragu sebuah kepicang. Kadang-kadang mengintrospeksi diri, sing ingat ragu. Bapak, di kekena bakat lih, bangangon tuh.
0: Salah guna.
3: Ini bukan biang nih, nena. Mau berhenti ya udah berdara-berdara. Mau antropot mengenai kekena-kena ini.
2: Apa sih? Jadi answer ini ragu gitu.
3: Pun. Ya angus sih pun ini. Macam lebih sanjau gayanya kadang ke kecil tu.
2: Benar, eh, ya benar. Agar hidup-hidup malu maru lino.
0: Ia biasa ni.
2: Lino maru malu hidup-hidup.
3: Tu betul. Nyak ragu singingat ken saudarmu nak yang belok amat ni bodoh. Di kena-kena di warak bahasa nak. Ingat masih pas wajah ini dah berdarah. Kan buat pulang buat mata sama.
2: Bersyukur, Rago. Tengah-tengah. Apapun yang kita terima harus disyukuri.
3: Bedik jawat liu. Jawat berak, jawat muko.
1: Kau sambil pican hidup. Dan kentang-kentang jadi hidup mempican. Nah, kentang tunas. Mereka panggil giseng. Kena jebos.
2: Mak kawinan yang secara di matematika. Wentan kurang, wentan tambah,
0: wentan bagi.
2: Ini
3: paling hewa apa tuh?
2: Kurang, kurangi kesalahan. Tambah, tambahlah kebaikan.
0: Bagi-bagilah
2: kebahagiaan kita.
1: Udah di Diana nggak, Bo?
0: Nih, udah termasuk ini nanti. Daban kan bagi masih susah. Rago masih bagi jajamu dengan Daniel. Managat masih bagi jajamu dengan Dan. Nah, Niko, Rago, Nikina pengnyak melaksanakan badan gotong royong. Nah, di samping Niko, makin jadi mewali, malah kadi atur titiang iwawu. Dua ini ngasapun Niko, berat nih mandat Rago sanita. Kepicu oleh hidup sang yang widi mau tak mau kayun dan kayun arus sudah gue laksananya miara pun ikut lingkungan bahwa nang wentan ke bawah tri hidup kerana makin ikut angin dasar dengan dan
2: tinggi
0: yang sangkin dah gue kanti dan pacang anu tapi wasana telaten dan was was jangan awak pacang laksana yang mempergunakan anapi sana kepicayaan oleh hidup mewastu pun bumi ini pacangan benyah
2: tinggi
0: tengah-tengah tidak doas nih
2: santukan sampun niko diberi tanggung jawab mana ten sampun niko namun awi itu yang tan iwang tengah-tengah meh-mehan sampun niki yang sedurung irago meriki ya anak bang kawano lekat kalau nyak kalau kini yang itu
0: nah niko
1: perjanjian ya niko
2: ngerti yang sanggup gitu lah
0: gitu lah nih
2: mawena kadriki ureno kini ureno gitu.
0: Ya.
2: Mau tidak mau kita harus lakoni karena apa orang nggih tuh.
0: Sanggup?
2: Nggih.
0: Nangkep.
2: Ten kito nyin.
0: Ten kito nyin saget. Mapan ni dagon atan ingat ya dong. Pamitan rikom jeung taunna ampun ado deriki dong. Nah, itulah keterbatasan manusia, makanya itu di, termasuk angin PR.
2: Betul.
0: Angin PR, angin makin PR punika bagaimana caranya untuk mengupas tuntas.
2: Makawinan ten sanang angin berdebat ten sapunika napi male pacang mayagan sakadi di desa-desa rien ibu-ibu ne ini tuyuh nama karyo makarya nu dosa ngaleh ye hal tagih no hasil dijual yang ngaleh sang botunyal ngaleh ye bo ketok no dijo kelaleh ben hasil ne ben mani.
3: Nah, ke bawah bau tanda kutip bersyukur lah ikan mana pun membesar
2: orang.
3: Bawa ada kata perlina apa ngangon perlina makanya kata ni
2: tuh.
3: Ucapan terima kasih semua berdasar bang ya nyawa ngangon seranos.
2: Ingin saya makan tiga kan jangan. Bersyukur, minta maaf dan berterima kasih.
1: Kau ni paling duri ya.
3: Dan boy cian bergenap mayaknya betek apa sing bani sehingga.
0: Nah, mapan alam alam ni kau pelajari di sengan widi dengan dan.
2: Okay.
0: Napi je irago tampi kewanten tetap introspeksi diri. Tetap kekurangan pada irago pendidik dengan dan.
2: Padahal.
0: Yeah. Nak nunjuk nak len orang nak len.
1: Introspeksi diri bang orang kan bakat mana?
2: Introspeksi
1: diri. Mula cari roh ni kau kan?
3: Ya, enggak mau orang mula cari roh pun.
1: Oh, mana ke rumah nak
3: kau kan? Aluan ya. Kau pun mudah ni bang mau orang punya insert pakai diri ini.
2: Insert kau tengok pek.
0: Salah satu contoh, dia ada banjir bandang. Nah, dengan tadi ya.
2: Inge.
0: Oh, ulian anune utane atau alase anu gundul lah. Awaga. Tengok tadi ya.
2: Inge.
0: Nah, ulian ni kau ada banjir bandang. Ini introspeksi diri. Oh, berarti lah kau. Sing dadi semena-mena.
3: Buang sampah. Takkan
0: kebapan utan. Oh, nak kintan dan anu dan agar. Makanya alam ni kau nak nganu ngenteni ni rago. Pantan ni rago melaksana anu mimpas. Nah, uli asal subuh rago mimpas laksana ni nilar sesana. Alamnya ampun bu komplain.
2: Ampun komplain.
1: Menti jolah kau ni meneng. Nak irago ni kawal ni.
2: Dan. Rago nudeng ya, rago jujur juga ya.
3: Berarti kembali bu antara menerima dan
2: memberi.
0: Maka dari itu kenalilah alam. Mari kita bergaul dengan alam. Contohnya wenten nak dipasihkan nak nik-nik yang dua dia mencemplung tunggang pipis dasar 100 rupiah aja menyilam ya. Kemudian yang pun biasa mengenal alam. Seperti yang dumun tahun 70 kan biasa mengenal alam di pangkung-pangkungnya di aping-apingnya menek kali Bandung kali Sentul makin dan ngidang. Namun jauh aja alam nike. Dan makin kenali alam, alam pasti akan kenal dengan diraga.

Raka dan Rai, fenomena El Nino yang memicu kondisi lebih kering di tidak selalu berdampak buruk terhadap seluruh komoditas pertanian. Bagi petani alpukat di Kintamani, kondisi kering justru dibutuhkan untuk mendukung pembungaan sepanjang kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi. Petani alpukat asal Kintamani, Iwan Sunarte, mengatakan petani sudah terbiasa menghadapi musim kering dengan menyiapkan sumber air. Jika persediaan di kebun menipis, petani dapat membeli dan mengangkut air. Kondisi tersebut biasanya terjadi pada akhir Agustus hingga September. Menurutnya, kondisi kering menjadi bagian dari proses tanaman sebelum memasuki fase pembungaan yang biasanya berlangsung pada awal musim hujan. Karena itu, musim kering tidak otomatis menjadi ancaman bagi tanaman alpukat, seperti halnya pada sejumlah tanaman pangan yang sangat bergantung pada pasokan air. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
4: Rakelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kentung Desari, Titi Agung Krisna Rakelan Rai, nyarangin ide dan ring acara Taman Penasar, lanturan Titi Ang Diki acara Taman Penasar, antuk judul Dharma Sunyata, bagian Sane Kaping 5.

Lan jawenten sane parasido ngelangkungin buat kawisisan kesan.

dan kadimangkin sehananing sane mendik pasti kepaca.

Laras Lanus Waras Budi Silo Saning Awenang Sapuniko Boyo.

kepusuhe sangkaning kekriyoan yang para mukawi tumbuh punika pucuke manados kebah manados.

anggur putih wintannya titi pasti kori sampun panumayo ngewayahan kembang perlinone sanemangkir pacar.

sampunipun layu mayanten sampun kelas.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

라를 시던 눈무항 서한난인 산에 머루퍼 거웨터 난 가디망 깨내리 그런 약한데.

ilangane kadisane keucap iwawu watak wesanan ide sang poragoyan yang terisak nenten wenten tios.

sampun margi yang suwodarno wantah kewentenan jagad kadi mangkin meh samian kekartian tepidau.

setan wenten wates idena nyelupsup lupsup ring sejebak jagat jigene pemargi.

0: Kantong kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya
1: Bali. Ini kita dani pada pamiarsa sarang sami. Sane kantun susatia nyarengin acara Taman Penasar Perumpat Budaya RRI Denpasar. Sane banget wani yang titiang suksema. Sane mangkin kadi sane aturang titiang iwawu pacang blik bagang titiang raris napi sane kewacen lan kegesin punik iwawu sane kewacen ibu Wayan Karmini sane kegesin dane Gusti Made Semadi, seneng taping kali, seneng wajan ibu Wayan Murni Asih, seneng negesin dan Gusti Putu Sucinta. Ngiring seneng semeton lianan minawi sampun pada siaga pacang nyarengin bu Wayan Rimit, bu Made Murdani. Ngiring nih, ngiring nih.
2: Ngiring berpak ini, cik ngejani ki.
1: Gak nak etang kalung.
2: Kek penapi nih kau suara orang itu sekali nak.
1: Ampun,
2: jangan kek nipi.
1: Nge, panas dalam nih. Bawinan dentain goreng sambal yang mata-mata buat yang anu. Tunas yang mak di tengah bu panas tuh.
3: Batut bas aja.
1: Tadi bubuk.
3: Ya nasi aja bisa nasi jadi bubur.
1: Dan pun kita napi orang tadi mekutang pun. Dia mekutang kena lo baju kutang.
3: Kembali puni kering kentan dados ni. Jadi asun saking beras dados nasi dari nasi sampun dados bubur. Patah ring kentannya sana kecap wau. Angen-angen pertiwimo tan sampun iko kentan mentik tumbuh lan ijal.
1: Ah, put peti sedidik pada lina.
3: Isekal. Oh, pucuk dumun puso.
1: Nggih.
3: Puso sonika wau kembang so kembang layu as.
4: Ulung Mas Niko.
3: Jal klas
1: tal. Yen kadi ibu apo kepucilan malu. Asane sepet.
4: Nggih.
1: Pokoke nampun ngeden-ngedena asane masem.
4: Masem.
1: Angan rujak. Ampun wayah-wayah kan manis.
3: Manis.
1: Suwud manis, ampun beberak, ulung. Tapi ada nu uluan.
4: Uluan, mayang. Yang bunga mayang.
1: Yang bunga mayang. Yang artis Jakarta mayang sari.
4: Sih,
1: lah ya. Dados ni sami puniki proses dengan dandu.
3: Inge.
2: Tapi di pun api nyen yang bawa sen takdir kena dia. Yang cara sekali kena ada nak nuju motor tegah lewat. Padu mayang ni ulung, ya ketua aja dah di ulung doh.
4: Konen mayang.
2: Inge. Napi nak kerana nak takdir pun napi yang imbau kan dari sekarang ni.
3: Tan jauh nyoneto kemaluan ulung.
1: Duduk jantan.
3: Jantan.
1: Bungsi leh bisa ngeluluk malu.
4: Iya. Iya. Udah mau selalu rumah ni karena jantan.
3: Nih patut.
1: Nah, idealnya tadi asapunike. Ide sang yang widiwase ngripte jagat rauh sedagingnya nih. Nak sami sampun pemargine membinayan pisan. Kadis sana sampun kewadar sering mentik metaluh manaan dengan dan.
3: Nih.
1: Nah, proses niki raris wentan kadi ane manaan nike wentan lekat acepok wentan lekat pingpino wentan lekat pangplu wentan lekat ane kaping pat.
4: Lekat
1: tadi. Ini ambil dia contoh dumun ane lekat cepok.
3: Nih.
1: Kadi iragai manusia kan beres sempur ada bayi kan cepok lekat.
3: Cepok.
1: Nah, kita dumun secara kasat mata. Kadi sana lekat pangkale. Kadi
3: ayam.
1: Kalau
4: dumun bau pite.
1: Nanti lekat pite. Ane lekat pangklu dikata nengah.
4: Pangklu kataan.
1: Pangklu ya.
4: Napin malu si malu.
1: Talu malu.
4: Talu.
1: Begitu beceng beceng.
4: Beceng beceng.
1: Bermetamorfosa dan itu beceng beceng macam apa? Nados ya kata.
4: Terus kata upang telu ya.
1: Telu. Jadi ane pangpat iku kupu kupu.
4: Kupu kupu.
1: Talu malu.
4: Talu pun jantan.
1: Ulat
4: dan. Ulat. Kepong pong.
1: Kepong pong kusia tu kan.
4: Talu.
1: Mare kupu kupu.
4: Kepompong ketekung tuh.
5: Manusia bangunnya ini ki.
1: Po. Cepok nih ke penekan dari bayi.
4: Cepok lekan.
1: Di garban nih imeme.
5: Oke.
6: Tadosnya mau kejang ya dari proses nih
1: kongi. Nih mawinan yang caniwa nggak nih ikut kupu niki anginnya kekenyering sejuruh neng nak ngewen tenang pitulayannya terwen tenang damar kurung di sisinya berdaging kekenyer kupu-kupu niki minatnya nepek ring proses iraga menusa iraga menusa anenglah catur asrama brahma cari asrama pangkedan kapertamo dan taluh eh taluh punika kan putih bersih. Yen Brahmo cari asrama kan kari raga tetap menerap ilmu pengetahuan bersih putih anggap dumun ka diasa punika secara idealnya ya. Umumnya wawur antasan iki taluk punika lekat dadi iulat di manusia ampun gerasta asrama ki gerasta asrama ne ngale gae raga tuyuh i ulat kita masih
3: yang ngurap
1: donapi pak-pak ke.
4: Yang penting kita lengah dong.
1: Sih kita lengah. Lengah kan? Mirip, mirip. Yun awang ada cien tadi. Kawinan ada hubungannya gini. Iya nih raga beli sayur-sayuran. Caru mangkinnya dumun deh. Aneh selat amah ulat dike berarti tenada kena racun.
4: Tuh,
5: beli. Tuh, beli.
4: Padahal raga membandek. Apa nih kena amah ulat entong. Itu biasaannya nih kok.
3: Artinya setengah ya man. Medom-doman aja.
4: Kerjasama.
1: Kan sedang pas lagu yang lagi ayah iulat yang lagi mama ampun lantasan
4: ngetekung
1: iraga yang lagi ampun nanti madan
3: ampun ngewano prasto
1: menyepikan diri
4: kipak-kipak kan terus kipak-kipak
3: kan malik-malik daun hijau-hijau
4: kipak-kipak
3: tanya dang
1: ya koyo
4: kan ngetekung kipak-kipak injak angin kau kena gitu terus
3: kipak-kipak kan ketekung ngot-ngot.
1: Ampun benar luwung pas yasane marta dari kekukui raga sampun big suka kan
4: segala suka berampun
5: big suka
3: big suka
5: aneh tentawan kan kian manusia sampun
4: wentan meliharo
5: kian binatang wentan meliharo kian itu permana sekil kengken kadang meliharo sekil banyak kadang ngeden nika dia tenang
3: nah nika sampun nak proses kan nika
5: kuat iya. Kau permana itu orang
1: eh. Mawinan iraga sebenarnya lah paling jenis ke Eko permana paling kelih ke
4: Eko satu ke
1: Eko ayu gen
3: makau ini paling kelih sih ngadong ayin
4: ngadong ayin emang sih
3: ngadong ayin pertama tuh nih kedua adong ayin bensi
4: pertama aja
3: ngayin nih nomor lu pernah paling jenis ke di penikawamu nih tri permana
1: iraga ngayin makanya
3: uleng mana lekat, nak len ngelekat. Harus mantulung kan nak len. Ngajang, nak len maka ajang.
4: Berarti paling liung lah utang eh.
3: Nggak nyalon telano nak len.
1: Kan bukan itu nyatewa.
3: Kepong lah tuh.
4: Artinya raga paling liu ada nak membantu. Liu ada nemu tang, nak ada nyemak
1: nak membantu. Bukan cantik mati deh masih.
3: Iya, sami nak len.
4: Kayak liu ben manjus.
3: Kayaknya rauh sengi raga. Hidang hidup kedidian perkawinan sehananing sane hidup pasti kau panjang mati itu sama niko ring proses sewawu ring urpeti urpeti sisi perolito
5: bejak kau bejak
1: bukan tenan hidup sang yang wili saking agang dados alet saking alet dados ngagengang umpama yang tidak kan sering ditiang biragiang di dalang-dalangnya dengan dasar aksara kenempel mata makan panca aksara kenempel mata makan tri aksara kenempel mata makan dui aksara kenempel mata makan ongkara tunggal saking dasar aksara sang bangtang angking nangbang siwayang dan itu ya terus panca aksara nama siwa ya dengan dasar lima mungkin dados tri aksara ang umang dados dui aksara ang ah dados ong karena tunggal sampun ikel aksara pun tunggil gitu kan.
3: Naman.
4: Anda ngalih besi kayak uangnya.
3: Di ang ah tengken tuh.
1: Dan yang mana jadi itu. Tengken
5: ang.
1: Ang
5: bo. Ang. Yang kumpu wawu.
2: Ring proses nih kan ya.
4: Asli dikupu-kupu
2: dari purusa, dari sakti, kan dibawa dari sampul lintang dan iwang untuk tidak kan ngerat kita proses menciptakan pemeliharaan rawim prolino bau mekletak yang ring bawah saja jerumang kubuno.
5: Rapi bapak.
2: Apa nrago ke bawah larang tri permano kan berlebih kan.
5: Patut.
2: Ken nene madan eko permano. Ingat paktut yang dan iwang Eko Permano tadi jak kuat ya sangat subuh gede uli cene nyen kajian ngisin buah ni sampun bidung dino boleh ke bawah secara nagi ngabungo sakit subuh gede di kengkene rago ngelapan nak cucu nu nepung punyaan punyaan ni kau apa ya rago karena lebih ngelatri Permano makena sepan makena bono nu ngak lebih ngawon bayu liu nung bayu telah ngancan duo liu memunyi apa mai kamu ngancan duo tinggal mau jalan tri Permano rago ne sepan saget punyan punyan dikeke nudila muntuh di pertengahan proses umur rago tu maksud dia
4: sing ada nak ugol nak ada
2: sing jodo nak ngiram dikeke sing musim hujan mesti kena yet punya-punya saget subuh gede tadi mun rapor dan dia rago ngelatri Permano kan dak tilah muntuh subuh lebihan kian 70 bawa sansen kau berjalan ne ngon yang kena dini berkelebih ni desanya widi mirip toisin daging jagat menangnya ke bawah seke ke bawah tuwi ke bawah tri Permano rago kau ni paling lebih kalau rago dikikin lebih bangangon buang sang saro
3: lebihan jalan dan rago paling lebih kecil tapi rago paling sesai orang keuangan
2: waktu
7: maksudnya menrugi kene pocol gitu kan jadi keuangan kan
2: dia dan mau sen keuangan ke Permano sing siam kan sing dan mahal sana
3: apa
2: double lah gitu kelebih nih dosang yang udah wasong ya min ablok
3: populo ya di Tegale cepok sing lo lonten siu nyanyap kira go
2: eng berago nyanyap ni lah buah biu biu tu
7: nak mawinan itu sang yang widi wasong ijen irago lebih kan irago ijen no manat mangdo miare aneka kalle punika nah mangdo nya lanu setengah dan dia umpam yang di tiang contoh makan kadi irago melak punyan poh yang jatan piare punyan poh ke menawitnya membuah kualo membuah gitu makin rago perlu kan punyan poh lang irago anu mersiin betene maksud semprot mawinan yen wenten ngalah punyan poh dinatake bandingan ditebut tentang dilokeun jauh ngan punyanan yang dinatake
4: tapi manius
7: irago menungso we
4: oke
7: kada da ajem masih ngelapo ke kengken anu punyan poh ke
2: ya rago mos punyan poh pasarwa gede anu riko ge jaban punyan ge bing lantur jeje bono ne punyan gede ne bos hawana kan dia nah sing keni antuk dikekeun punyan cenik cerak padang borang tu rago cucu sing tawang masuk keke pas lebih ke tanah ya tebak bila kan adat nah kena sing ban masih rago nyalan kita tu tu peminam jalan bin bakat lilik ban di peda motor kena sing ban ukuran ane madan ke Permano ni contoh cini demun padang mengganggu kena bubur padang sing mbak macer alas ni punya gede-gede buat sing bakat kena tu
3: yang mau sen kagung itu ternyedah lah kau mau
7: luar biasa
2: kecuali nangka ukur gede dan dia kenang bawa bintu untuk manusia bintu
7: nah ini suk semut lah sepun gak lagi dong yang cukup tetap dong di kedumun kelungkong sumara pura dan kedang langkong lunas ampura pemirsa dua ning kewatesin untuk jam siaran ledangan dumun berak iriki mungkin enten enten kapi ambang balik pitung lainnya pasti ke titian tangkil malih ingat ke diasa pun ikat titian lungsur mepamit saka ngaturan para mesanti om santi santi santi om.

0: Bali tidak pernah kehilangan keunikannya di bidang budaya. Salah satunya adalah tradisi ngrebek yang ada di desa adat Tegalalang Gianyar. Ngrebek adalah merupakan acara keliling desa atau prosesi rutin yang turun-temurun dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu Budak Kliwon Pahang sehari sebelum piodalan di Pura Duerbingin, Desa Pekraman, Tegalalang. Di mana ngrebek dilakukan oleh ratusan anak laki-laki yang berumur 7 tahun sampai remaja yang berada di 7 banjar adat yang ada di Desa Pekraman Tegalalang, yaitu Banjar Penusuan, Banjar Tengah, Banjar Tegal, Banjar Triwangse, Banjar Tegalalang, Banjar Pejeng Aji, dan Banjar Gaga. Di mana pada saat prosesi itu, anak-anak mengenakan busana compang-camping dan sebagian tubuhnya dilumuri cat warna-warni serta mukanya dilukis dengan menyerupai bentuk yang menyeramkan dengan membawa pencor dari pelepah pohon salak yang dihias dengan daun enau yang masih muda dan diisi bunga warna-warni. Sebelum prosesi berkeliling desa dimulai, anak-anak itu datang ke pura dengan membawa busana yang lengkap dengan pencornya terlebih dahulu. Sembahyang bersama dilanjutkan dengan Dunas Boge Sumatera dengan cara makan bersama atau megibung yang dilaksanakan di pelataran atau natar pura. Setelah Dunas Boge Sumatera, baru dilanjutkan prosesi keliling desa adat Tegalalang yang menempuh jarak hampir 5 km yang dilaksanakan mulai jam 10 pagi hingga selesai dan dilanjutkan dengan membersihkan diri di Taman Pura Duerbingin yang terletak di sebelah timur pura.
1: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
2: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nu ngabonin montor, tudak na yehe, yan.
3: Yeh, mok pas meripit. Yeh, bebah betik kan boda di masalah. Jeg masalah kan isin tak mok nenenan. Mok, mekapai memedih, mok. Pasing stres.
2: Yeh. Sing je kedo yan, pangsing yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi, nak liu kuangan ye tawang yan.
3: Yeh, subut muntuh uyut mok, subut-subut gumah muntur. Keran bo mau tutup, nunggu si mok uyut.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

gitu-gitu berarti aku ukir lan pasir ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanik emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berana ngewah kesenangan kematen. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kebos jatmo sanik ngedoh saking margi kepatutan.

Kita angkari.

0: Rajang Laksanayang Persembayangan Puja Tri Sandia Majaring Mati Indus Dharma Ring di Cece Pada Megena Dumogi Ide Sang Yang Widiwase Statama Paice Kerayuan Lan Kerajengan Ring Irage Sareng Sami Jagat Lan Staging Nyane Rekelan Rai Muali Kesarayan Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sri Bangkin Titiang Nyarengin Ide Dane Ring Sesi Acara Teras UMKM Pasti ke titik yang pacang ibu rakalan rai itu teman-teman pebalilan informasi-informasi menarik. Kantas puputnya jam sekisiang melejubas acara teras UMKM. Selamat siang rakalan rai, sani sedang mesandekan ring jero puri gereo pekebun suang-suang utawi renggena pekarian, durusan niki dumun ngajeng, kenten ge, duaning niki sampun galahnya ngajeng siang ge. Cuaca ring seputaran kota Denpasar, cerah cenderung panas rakalan rai ge, ritat kala cuaca panas. Pastikan enten wantah menguras cairan di dalam tubuh nggih sake wonten menguras stamina tapi malah harus beraktivitas taler niki nggih. Duaning asapun nika tetap luangkan waktu untuk beristirahat nggih lan makan di sela-sela aktivitas tapi malah ring jam istirahat siang puniki mangdane wonten waktu untuk tubuh utawi angga sarira sida memulihkan diri dan mengisi energi kenten nggih pastikan ide dane ngajeng ajengan yang sehat lan bergizi kenten nggih sekadi ikan daging rendah lemak, sayuran hijau, buah-buahan, kenten ge, konsumsi makanan sehat disertai istirahat yang cukup pasti kasida menjaga stamina lan kebugaran tubuh. Mah, dadosnya ide dane, pasti kasida tetap produktif lan beraktivitas ya diastun cuaca niki sedang panas.
1: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Perempat RRI.
0: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
2: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue hari tala.
3: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Besakih. Pura Besakih terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Daerah Tingkat 2 Karangasem. Letak Pura Besakih itu di kaki Gunung Agung bagian barat daya, pada ketinggian kurang lebih 1000 meter dari permukaan laut. Gunung Agung adalah gunung berapi yang aktif bekerja dan merupakan gunung tertinggi di Bali. Kapan Pura Besakih didirikan? Belum ada keterangan yang pasti. Tetapi dari data-data prasasti dan lontar-lontar yang menyebut tentang Pura Besakih, dapat diketahui bahwa sebelum tahun 1007, Pura Besakih sudah ada. Tetapi belum seperti keadaan sekarang, namanya waktu itu bernama Kayangan Gunung Agung. Pada zaman pemerintahan Airlangga di Jawa Timur, tahun 1019 sampai 1042, Empu Kuturan menjadi senepati di Bali dan berkedudukan di Sileyukti dekat Padang Bae. Ketika itu, Empu Kuturan memperbesar kayangan

0: menjadi pura besaki seperti sekarang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna tentunya rengin ide dani Rekelan Rai serimakin ring sesi acara teras UMKM untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik kantos puputnya jam siki siang mali jebos. Nah, Rekelan Rai Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB Koperasi terus memperkuat peran Gepinake instrumen pembiayaan resmi pemerintah Magnanis ide mengembangkan koperasi di Indonesia khususnya niki di sektor real. Nah, Pinaka Badan Layanan Umum BLU di bawah Kementerian Koperasi LPDB Koperasi memulihang tugas untuk penguatan permodalan koperasi termasuk di dalamnya koperasi sektor real. Nggih, melarapan dana bergulir untuk skema pembiayaan konvensional dan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi. Nah, komitmen punika diwujudkan melarapan napi wastani kegiatan temu mitra yang diikuti oleh 36 koperasi sektor real dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengurus koperasi hadir langsung ke kantor LPDB Koperasi Ring Jakarta. Mang Denis sudah memperoleh pemahaman ngeninin mekanisme pengajuan, proses analisa, kantos pencairan termasuk dalam hal pengelolaan biaya dana bergulir. Nah, menurut Direktur Utama LPDB Koperasi Kristianto Niki Mausang, acara puniki pinake tindak lanjut atas masukan dari stakeholder, mangdane LPDB lebih intens dalam pengenalan akses pembiayaan untuk memperkuat koperasi khususnya terhadap koperasi sektor real, pinake pilar ekonomi kerakyatan lan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejangkapnya ne idadane Preside Cinga utawi wacan langsung ring laman berita rri.co.id.

0: saya tekan.
1: Aduh, copot jantung dia yang beli.
2: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
1: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo Beli, nanti Beli dibilang moris, teroris.
2: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
1: Untuk apa Beli?
2: Ya demi Ilo. Kalau Beli banyak dapat ikan, kan Ilo sebagai istri Beli juga sejahtera.
1: Stop Beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
3: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program Mampat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekitu teman saking mau Dewi Pradewi Tresna Sujati sambun ke piar sang sarang-sarang. Nah, Rakelan Rai Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman niki menyoroti tantangan produk impor terhadap UMKM lokal. Nah, niki tingginya produk impor yang pasar domestik ternyata dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil. Kenten nggih. Nah, kebawasan akses pembiayaan UMKM terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Nah, mungkin pembiayaan UMKM mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah untuk sekitar 56 juta UMKM. Sake wonten peningkatan pembiayaan punika dinilai belum sepenuhnya ini berdampak terhadap perekonomian daerah. Kebawasan salah satu penyebabnya inggih punika tingginya produk impor di pasar domestik. Pelaku UMKM niki sampun memperoleh modal dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksi sakewantan produk yang dihasilkan menghadapi tantangan ritat kala masuk ke pasar domestik. Nah, niki diperlukan keseimbangan antara produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri Rakelan Rai, terutama yening produk UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri. Nah, teller pelaku UMKM niki didorong memanfaatkan peningkatan akses pembiayaan mengenai sudah mengembangkan usaha, pasti ke pembiayaan punika diharapkan tidak berakhir menjadi kredit bermasalah yang berdampak pada persoalan sosial. Sejangkepnya nih informasi puniki, Presiden Ida Dane Wacen, ring laman berita rri.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 Terari dan Pasar Suara Budaya Bali yang mencari ide dan desa di Benawita Jegi memulai menjadi pelaku UMKM tingkat kecil kemana skala kecil lumus skala rumahan kinten nggih. Nah pastikan ini penting pisan untuk menerapkan beberapa langkah utawi cara-cara tertentu langkah awal membangun usaha rumahan UMKM tingkat rumahan. Sadeka pertama pastikan pilih satu produk utawi jasa yang paling ide dane kuasai lan dibutuhkan tetangga utawi teman-teman Ngelantur hitung modal awal secara cermat mengenai pengeluaran bahan baku tidak boros. Dan pasti kegunakan media sosial gratis kadi WhatsApp, Instagram, atau TikTok untuk promosi. Rajin-rajin promosi pasti ke. Jaga kualitas produk, mangdeni pembeli lama mau datang kembali dan merekomendasikan produk yang dijual. Nah untuk pengelolaan keuangan lan waktu, penting pisan memisahkan uang pribadi dan uang hasil jualan sejak hari pertama. Catat pemasukan lan pengeluaran harian ya diastu nilainya kecil. Dan pastikan atur waktu kerja dengan baik. Kini ide dane kantun memiliki kegiatan tiosan di rumah atau di luar rumah. Lakukan evaluasi tiap minggu untuk melihat barang apa yang paling cepat laku. Dadosnya semangat rekelan rei majaring ide dane sari benawite mengawali dados pelaku UMKM skala kecil utawi pelaku UMKM rumahan.

0: mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Rakadan Rai Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Denpasar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Mall Living World, menyusul kecelakaan yang melibatkan dua mobil hingga menabrak road barrier di kawasan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Iketus Sriawan, mengatakan evaluasi akan dilakukan bersama seluruh instansi terkait melalui forum lalu lintas. Menurutnya, penanganan di ruas jalan tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena status Jalan Gatot Subroto merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dia menjelaskan pemasangan road barrier sebelumnya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dishub, Satlantas Polresta Denpasar, Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, serta pemerintah desa dan kelurahan setempat. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Inggih ratu dene rekelan rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesareng titiang Agung Krisna rekelan rai. Sare bangke titiang nyarengin ide dene ring acara ngelila ulangun antuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puputnya jam kali siang Bali jebas. Ge sekali biasa majare ide dene sane arsa nyarengin durusang dados serenggala on air 0361223361. Utawi tala dados nyarengin ring layanan WhatsApp Pro4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Balik pisah niki ring layanan WhatsApp Pro4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Utawi talar dados nyarengin ring on air 223361. Serbaik langsung gimana di tiang sanggra penelpon ka pertama nge ring lan telpon 223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang siang dong ge.
0: Inge, selamat siang nih Ita.
1: Inge, Pak Marobah.

0: Mungkin sedot.
1: Nah, kenten yang malum. Wong
0: Nggih.
1: ano, kenten nak sana bisa. Dong, dong ajang makan tidur. Bayanya kenten. Mengemeni aja ajang lah tuh yang tidur. Wong ya.
0: Ah, kenten pencernaan ini kok kan kenten lagi.
1: Nah, kene nak pawenten kan angin yang sampun dan presiden nanggah aja guna aja
0: Ah,
1: malam ini
0: ngajang,
1: ya.
0: ampun langsung siap pesan ngajang metetegan cuma 30 menit. Au bubu.
1: Itu ampun genten genten genten kegiatan nak tengi dah pun jen jen jen jen ano jen bulat bulat kong ke? Nih nenek mau gatro kita kong ke?
0: Nggih, terus terus.
1: Inge magatro saken kau main dira ampun api gatro enten pak depi gong biang mesin ngaren bunge. Wenten Bu Pera, wenten ini Ayuna, jero mangku Merjepati. Matu nini saya sama matu nini. Wenten Kak Ciatop, wenten Kak Pedes, jero mangku Nyoman Nasi, KBB, Kak Sempidin, yang Kiranan, yang Kesawan, ini Bade Talon, Dokena, Kak Eka Plago, Pak Eka Mama, Pak Tuk Sirko, Pak Tuk Murdayo, Pak De Pulau Jaya, menek-menek Bade. Ini Pak De Karja Talon, Dokena Bade, Pak Yan Arbo Tuk Mancung, Dokena Rajeng, ini Gung Biang Sri Kekeran, itu semua Gung Biang. Wenten Mahegi, Bu Putu Kuboiwo, Cudat Sarang Sami Gung Gak?
0: Inggi.
1: Ando sarang sami kena rajeng seneng-seneng ngarang yang perempat dan enten menginter sarang sami mang dok kena rajeng semua untuk galak kongge
0: miring
1: ini mau pamit om sandi sandi sandi om
0: ingge matur suksaman ini itang ingge sani sampo nyarang ini kengge sade tiosan urusang muali ringlan telepon 0361223361 ge om swastiastu
2: om swastiastu.
0: Inge, selamat siang Niki Bu Lodre.
2: Inge, halapi gatre, gengge Krisna.
0: Gatre becik kemanten Niki Bu Lodre.
2: Inge, becik-becik, Niki becik mesti di Sibang nenggengge Krisna.
0: Niki reng sawah Niki.
2: Inge, mesti bunga baca siang gengge.
0: Inge, perarian umun, aduh, panasnya menyala Niki.
2: Campur, campur mengasut yang dikubur Niki nunggu gengge Krisna.
0: Inge, inge, inge.
2: Nika campur tahu nge. Nge, ada lagu Niki gengge.
0: Inge, lagu napi.
2: Lagu yang arak orin nge.
0: Arak orin. Oke, oh, jantas tumun.
2: Tan ada salat ro manggen nggih.
0: Ya sampun ngarsang tembang Kang Yang nak sampun nang megatre dumun nggih.
2: Nggih aduh gengge Krisna cantik, jelita. Nggih, male jaba sudah gengge cari-cari margi nggih tinggi.
0: Suksama.
2: Nggih, haternya ngalah manggen nanti gengge Krisna. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge, suksama Niki. Majang ring Abu Lodre, ring si bangsa ni sampunya ring Niki. Inge, selamat siang Niki. Ibu Wayan Swartini ring sedang. Suksama Niki sampunya ringin Bu Wayan. Rajang mesandakan dumun. Wenten Pak Ketua Sumarje, ring Banjar Bengkalin Pasant kesarengin Agung Ayu Chandra. Inge, suksama Niki sampunya ringin. Rakalan Rai sare mangkin temang dumun saking beli widi widiana ara orin ireng biasa sarang-sarang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Tigang dasa, siki menis sepulangku saking jam siki siang. Kanduk saringi titi Agung Krisna Rekelan Rai ring acara ngelilo langun. Kantos puputnya jam kali siang meli jebos. Moli titi yang buka kalau on air tumun nge ring line telepon 0361-223361. Gia sama itu sani nyarengin, sang riri titi yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Longga Krishna.
0: Inge, selamat siang, Kak Dania.
1: Inge, pada siang, penapi gadel, Longga.
0: Katra, kena kemanten. Sampun boleh wedang, Niki, Kak.
1: Durung, Niki, wawu warahuli kentan, Niki mengikuti perayaan RI ring kentan di kantor KPI Renon dan Pasar, Longga. Jadi lomba-lomba akeh nih ke sarang Pak Agus Astape ke sarangin Ibu Swastini Koster.
0: Oh, gigir.
1: Jadi wawusan niki juga niki gimana?
0: Napi boleh hadiah niki?
1: Napi nih ke?
0: Napi boleh hadiah?
1: Boleh yang uang 100.000 ke sarangin jam dinding.
0: Eh, mantap sekali.
1: Kenten Pak Akeh sen namur-amuran uang nih ke menyanyi boleh 500, kenten boleh 1 juta. Gitu. Yang termasuk paling kecil nih ki.
0: Iya.
1: Sare kenten. Banjir-banjir uang nih ke terus terang nih ki gue.
0: Banjir uang.
1: Makanan akeh kenten yang penting hadir boleh mereka kenten pengen. Dan dipocol mereka kok enggak. Perwakilan dari perempat RRI dan Wenten sama-sama sekali.
0: Oh kan memang tidak, itu kan acaranya untuk umum, tidak harus datang.
1: Iya ampun tuh Wenten kan biasanya kan diundang perwakilan per tiap radio.
0: Tentu asalnya tidak harus seperti itu enggak.
1: Iya jantan makin teman pun siki kok enggak.
0: Iya teman napi.
1: Teman nih napi ya niki. Ngale bagia nepukin sengsara, dikirikan kudu diari.
0: Ngale bagia nepukin sengsara. Oke, dobon. Ngale bagia nepukin sengsara. Oh, nge wenten iki.
1: Iko kemantan kong nge. Bajang kong nge Krishna, rahajang juga. Salah mewali. Om santi, santi, santi om.
0: Inge, matur suksema niki majareng Kak Dania. Nge, sari sempem nyarengin, rahajang mesandakan kemantan. Ring line telepon 0361-223361. Oke, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Magan Krishna Gede.
0: Selamat siang, sarang sire ring titiang Niki.
2: Mailin.
0: Mau Mailin, ada stumen Niki.
2: Ada sewa mene.
0: Kengken kabar Niki, Bi. Akeh jana sana job syuting nih Niki, Ge.
2: Oh, kabari api-api wai.
0: Beriki nak melancaran peh gaya, gen po?
2: Pokoknya tenang aja.
0: Tenang aja. Inge. Pun api sibuk napi mangkin niki ne.
2: Ten sibuk ten ngidang kijo megong.
0: Oh.
2: Mane abis terjun payung.
0: Inge. Kena niki nge sekelar nge. Inge.
2: Temang nih bayar nemu bahagia nih.
0: Bayar nemu bahagia. Coba.
2: Saking Arumi.
0: Mau Arumi. Coba cingat titik nih kedumun. Bayar nemu bahagia.
2: Enten temang nih.
0: Enten.
2: Ini begada cetut makasami. Baga Krishna sana juga kapak ujian.
0: Dat pongsir.
2: Rajan tegas
0: suksema
2: Om Santi Om.
0: Inge mater suksema Niki. Inge wenten Mok Mailin ring den pasar. Inge sane sampun nyarengin Niki. Inge rekelan rai sane mangkin temang dumun. Gereng piar sang sareng. Inge ngale bahagia nepekin sengsara. Saking beli widibikan. Gereng piar sang sareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge kantor enten galam maliki di Rekelan Rai ring acara ngelila ulangun kesarang yang ditiang Agung Krisna. Ge selamat siang Niki Dumon beli ketut pondok ring sina menut bangli. Temangnya nih Kang yang gabung ke mantan Niki Dumon Niki nge. Nah, sore manggi ditiang sanggra penelpon terakhir ring 223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, kongke merdeka.
0: Merdeka, aduh patut mancung Niki.
2: Ya, dia
0: ngatur dia. Nggih, pun api Pak Tet.
2: Sekarang mesti kena sesuatu.
0: Nggih.
2: Yang kata mang dak kena gengge.
0: Nggih, pun api sampun ngajeng niki.
2: Ampun wawat.
0: Nggih, nggih.
2: Enggak siang. Kira wau keadaannya kebanjiran uang.
0: Napi?
2: Keadaannya kebanjiran uang.
0: Nggih, kebanjiran uang kocak.
2: Nggih, Kak. Nagana becek mereka mungkin yang kebanjiran peluh
0: nih. Oke, enten nggih, enten pun api.
2: Ngerah pipis mana boleh bakal kayak hari merdeka.
0: Nggih, nggih. Pokoknya semangat merdeka pokoknya.
2: Semangat.
0: Dikitu semangat.
2: Ada semangat merdeka.
0: Nggih. Nggih, teman napi nih kita.
2: Nasi yang kita merah putih
0: nggih. Hah? Beli yang sagita sana merah putih nggih.
2: Cantas nggih. Nggih, santukan mereka lain ampun merdeka kemerdekaan yang kita ya bagi jasa jauh mereka serang kami mana yang penuh kenapa ya kapri mangga presidau ya santukan tanda-tanda semuanya yang sampun sembang
0: enggih patut
2: semutong titiang sultan titiang ring perempat rahayu rajang semangat kemerdeka
0: Inggih, suksema.
2: Santi.
0: Inggih, matur suksema niki Pak Tut Manjung nggih pinaka penelpon terakhir ing acara Lila Ulang Siang niki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Rekelan Rai Rai Kirmun di tiang nyarengin ide dani ring acara ngelilo lagun game Malaysia bos pasti ke tiang muali nyarengin ide dani ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali tetap ring perempat RRI dan pasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz.

Reka dan Rai, pemerintah provinsi Pemprov Bali membuka peluang menjadi daerah percontohan dalam penerapan reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kunta Wibawa Dasanugraha mengatakan reformasi sistem rujukan menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan setelah sistem jaminan sosial nasional berjalan selama lebih dari satu dekade. Menurut Kunta, sistem yang selama ini mengandalkan rujukan berjenjang berpotensi membuat pasien melewati proses yang panjang sebelum mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan. Karena itu, pemerintah mendorong perubahan pola tersebut menjadi sistem rujukan berbasis kompetensi. Melalui sistem tersebut, pasien tidak semata-mata diarahkan berdasarkan jenjang fasilitas kesehatan, tetapi berdasarkan kemampuan dan kompetensi rumah sakit dalam menangani kondisi medis tertentu. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sari makin muali kesaringin Titia Agung Krisna Rekelan Rai. Titia nyaringin ide dane ring sesi acara suara budaya Nusantara lokal Bali. Kantas puputnya jam 3 sore Bali cepos. Kenten gitu ya. Titia yang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman Pop Bali. Titia yang pacang wadar informasi menarik. Ngeninin inik tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penidang. Gitu. Sane berawal saking burung raksasa pencuri buah semangka nggih. Nah, punapi sejangkepnya nih ngeninin di indik tari gandrung bangun urip puniki, mulai coba sejaki. Udah titiang informasi jangkepnya nih.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
2: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.

Rekelan Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ge, segitu teman, duetnya nih mau teripus pakai sering beli badai gunawan sakit, samut ke biar sang sarang-sarangi. Kandung ke sarang hidupnya Agung Krisna Rekelan Rai, nyarangin ide dan nereng sesi acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Kantas puput nih jam 3 sore Bali jebas nge, ditang ngodar informasi ngeninin ini tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida nge, sani berawal nih saking burung raksasa pencuri buah semangka. Nah, berawal saking kisah seekor burung raksasa, sani membawa seorang petani terbang di kantos menemukan sumber air kehidupan. Tari gandrung bangun urip pering desa Batu Kandik Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung mangkin dados tarian sakral nge, yang tidak bisa dipentaskan sembarangan. Nah, bagi masyarakat Irikeng, tarian puniki bejo wanta pertunjukan seni. Saking wantan taler bagian saking perjalanan spiritual sane menghubungkan manusia, alam, leluhur lan kekuatan niskala. Nah, niki gerak-gerak tari lan iringan gamelan niki pasti mengandung kisah banyu urip, air kehidupan sane dipercaya dados cikal bakal lahirnya nama bangun urip. Sepisanan dados dasar keyakinan ngeninin ini kekuatan sakral tari gandrung bangun urip puniki. Nah, manut tokoh adat Batu Kandik Iputu Bapak Iputu Aste Sumares kadisan itu yang kutip saking Bali Express.com niki maosang kawentenan tari gandrung bangun urip puniki pastika mepaiketan pisan sarang sejarah asal usul Banjar bangun urip. Nah, pada zaman dahulu niki rakalan rai masyarakat Tirike sebagian besar niki pastika mata pencariannya pina ke petani ring lahan tegalan tadah hujan. Nah, sinali tunggil utawi salah satu tanaman sane dibudidaya kan inggih punika semangka merah. Tanaman punika tumbuh subur lan menghasilkan buah yang manis. Pastika sangkaning paswecan idesang yang diwasa nggih. Sakewanten kebahagiaan petani atas hasil panen punika kemudian terganggu oleh sebuah kejadian mistis. Nah, buah semangka ring kebun petani Irike hilang hampir setiap hari. Nah, setelah diamati ternyata buah-buah punika dimakan oleh seekor burung raksasa yang oleh masyarakat setempat disebut manuk dewata yang dalam kisah punika digambarkan menyerupai burung Garuda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik, angon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak, ini sing ada dagang obat segar, cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
3: Nak dini seboi raga, nak rawas angon.
1: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalau bebekal si Haji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Perkenalkan lagi pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oke, Agung Krisna tentunya ringin ide dane ring acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali kantos puputnya jam 3 sore mulai jebos. Titi akan tentu ngadar informasi ngenin ini tari gandrung bangun urip Desa Batu Kandik Nusa Penida sani berawal kisahnya ini kisaking burung raksasa pencuri buah semangka. Nah, dumun warga Irike akehan berprofesi niki dados petani ring lahan tegalan tada hujan nggih. Nah, warga petani Irike menanam semangka merah, buahnya tumbuh bagus lan manis pasti nggih. Sakewantan ternyata hampir setiap hari buah semangka punika hilang nggih. Setelah dicari tahu ternyata asani memakannya punika seekor burung raksasa yang disebut oleh warga Irike sebagai manuk dewata. Nah, rasa penasaran punika membuat pemilik kebun berusaha menangkap burung punika. Nggih, ya diastun ritat kala manuk dewata punika turun ke kebun. Nggih, petani mendekati lan memegang kakinya. Sakiwanten, burung punika tetap tidak terperdaya kenten nggih. Nah, tetap melakukan aksinya, kenten melancarkan mencuri buah semangka para petani Irike nggih. Setelah kenyang memakan semangka, manuk dewata terbang ke arah selatan lan petani punika ternyata ikut terbawa terbang. Nah, duaning takut terjatuh, petani punika memegang kaki burung raksasa punika, kantos akhirnya burung punika berhenti di dekat sarang burung raksasa punika. Renggenahe punika rekelan rai wenten sebuah sumur kecil dengan air yang sangat jernih sane kuasanin cubang. Nah, manuk dewata punika ngelantur meminum air saking cubang punika. Petani yang masih berada di dekat burung, nah membawa sebuah cawan kecil utawi papuhan. Kenten nggih kebawasan papuhan, sane biasane keanggen untuk tempat perlengkapan makan sirih. Nah, setiap kali kepala burung punika menengadah setelah minum, petani punika menyelupkan papuhan ke dalam cubang, kantos terisi air. Nah, risampunnya beberapa waktu, manuk dewata punika mewali membawa petani punika menuju kebun semangka. Nggih, risampunnya neket niki ring kebun semangka mewali, petani segera melepaskan pegangan dan bergegas pulang. Nggih, ring perjalanan punika tanpa disengaja, air yang berada di dalam papuhan punika tumpah mengenai sebatang kayu yang sampun mati. Nah, kira-kira sampun api, nggih, kayu yang sampun mati punika sani terkena air ring dalam papuhan punika, nggih, mulai jebas jagi lanturang titiang informasinya nih.

Rakel Andrei pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Thomas Saking Bligos Jodi 3 November siada sesiki nggih sampun ngibur Rakel Andrei ring siang dipun iki. Pangten titiang nonton ngutang niki lanturang titiang meliki dek nge informasi ngeninin indik tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida sane di latar belakangi saking kisah burung raksasa pencuri buah semangka nge. Nah kira-kira sapun api kewentenan kayu kenten nge kayu yang sampun mati yang terkena tumpahan air yang berada niki di dalam papuhan yang dibawa oleh petani kenten ge ritat kalau dibawa terbang oleh burung raksasa utawi manuk dewa ataupun ikan ge. Nah peristiwa punika Rakel Andrei ternyata dados titik penting cerita asal usul bangun urip puniki ge kayu yang terkena air perlahan kembali hidup kenten ge pohon punika ngelantur mewali tumbuh subur lan berbunga. Masyarakat menyebut air punika sebagai banyu urip. Nah sedangkan wilayah tempat peristiwa punika terjadi ngelantur dikenal sebagai bungan urip lan dalam perkembangannya ngelantur menjadi bangun urip. Nah punikalah yang dados cikal bakal tari gandrung bangun urip desa Batu Kandik Nusa Penida Klungkung. Informasi puniki titiang kutip saking sumber baliexpress.com.

0: Rakelan terakhir hari kedua di tiang nyarengin ide dane ring siang nih puniki gini malah jiba swenten putri sade baca kelantoran acara-acara ring perempat kantas pupute jam kutesogi menawi tahu yang tadi waktu di tiang rakelan nginterang acara rahin dan mungkin dan lali di tiang nunas karena pengampura sade baca langsung ke mantan sake widaan margi hayo muruk nomor pitung desa dan pasar Bali di tiang agung krista ngelusur mepamit puputang di tiang antuk para mesanti om santi santi santi om.
1: Hormat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
0: Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.
2: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekeran Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan tur ya pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027. Koster mengatakan selain pembangunan kawasan dan akses menuju menara, fasilitas telekomunikasi Turya Pada Tower pada saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrane, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar Bali, Perudangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore Rakyat dan Rai. Putri hadir sore hari ini untuk menemani ruang dengar Rakyat dan Rai. Dan tadi sudah ada satu lagu pembuka ya, dari Iis Dahlia, Mengapa ya. Lagunya sudah mengudara tadi dan tentunya jadi pancingan ya buat Rakyat dan Rai. Kira-kira sore hari ini mau dengerin lagu dangdut apa ya? Ditemani cuaca cerah di seputaran studio ini Rakyat dan Rai, boleh sekalian nanti di-update juga ya kira-kira untuk cuaca di wilayahnya Rakyat dan Rai seperti apa gitu ya. Bisa langsung bergabung dengan Putri di line telepon di 0361223361. Dan pastinya juga bisa untuk colek-colek semetannya di WA ya. WhatsApp Perempat RRI Denpasar di 0878-9882-2420. Silakan Rakyat dan Rai, line teleponnya sudah dibuka, diramaikan ya untuk request lagu dangdutnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Muing-muing.
0: Udah langsung sadar ya. Ini Bu Sinta ya?
1: Nguing-nguing ya.
0: Nguing-nguing dia minta ikut on air dia sinyalnya ya.
1: Iya.
0: Ini Bu
1: menggelubuk kan nih?
0: Oh, jangan menggelubuk dulu. Request lagu dulu kalau gitu.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa ya yang enak sore hari ini ya? Ayo.
1: Sepondok Dua Cinta.
0: Oke. Pilihannya jatuh pada Sepondok Dua Cinta. Oke. Ya. Mau salam-salam dulu, Ibu.
1: Salam-salam dulu.
0: Oke, silahkan.
1: Ada Bu Yang Suatini, ada Bu Eta Bebe, ada Niang Kesawa, sekarang Niang Kirana,
0: okay.
1: Niang Niti juga, Nini Ica, Nini Agus, Odang Agus, Siman Bo.
0: Oh, benar-benar megelebuk ya. Kenapa kok bisa diprediksi ya? Oke, terima kasih Ibu Sinta. Kayak yang tadi dipenatih ya. Tadi Putri tanya-tanya masih belum dijawab karena nguang-nguing tadi ya. Nanti boleh dicoba lagi Ibu ya untuk naik. Dan mungkin satu penelpon lagi untuk menyambung tadi kebersamaan Putri bersama Ibu Sinta dipenatih ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Selamat sore
2: Putriku, Putri Ayu Rahayu.
0: Iya, Putri Cening Ayu sore hari ini menemani ya.
2: Iya, Cening Ayu, Putri Cening Ayu ngijang Juma.
0: Aduh, kalau ngijang Juma studionya kosong nanti.
2: Iya.
0: Siapa
2: gimana
0: ini?
2: Kabar ya Putri?
0: Inggih, Astungkara baik. Dengan siapa di mana ini ya?
2: Ben, ngijang. Ini dawang sih.
0: Ini lupa saking jarangnya lupa, mengudara ya. Ini sampai lupa.
2: Pak D, ini Pak D Polos Jaya.
0: Oh, Pak D Polos yang tidak galak ternyata ya.
2: Kan orang Putri sing menjambul polos.
0: Sing menjambul polos dari nenge.
2: Iya, polos saja sih.
0: Iya, Stunkara polos-polos terus ya Pak D. Gimana? Gimana kabarnya nih, lama tidak mengudara Pak D?
2: Baik.
0: Astungkara sehat selalu nge.
2: Siap. Astungkara lah. Semoga putrinya begitu juga.
0: Astungkara, terima kasih.
2: Sebenarnya calon cucu Pak D, Putri Rahayu ada anak desek.
0: Oh iya. Wah, ternyata kita kembar. Sama Bu ini lagi satu.
2: Kembar, ya, Putri.
0: Oh, sama Bu Vera lagi satu putri ya, Wayan Putri. Iya.

0: Putus sekalian nih, lu dekat di Aceh. Ada Dewo Biang Kirana, ada siapa lagi? Ada di ini Ayuna, tapi gak selain ini. Sering oleng ada Mbah Egi, Kekeran, Gung Biang Sri di sana. Wawunya menggelembung ke Bu Cinta.
1: Iya, Bu Cinta penuh teh kayaknya.
0: Bu Cinta melang bagi siang pas yang menggelembung.
1: Lek awal sempat nguing-nguing.
0: Iya. Pendek Kak Dania ini, Dania ya.
1: Iya.
0: Mana sih ya Kak Dania, sejak sampai sibu pun yang direnong. Iya. Terus ada siapa lagi? Bu Jero yang dari Jerman. Bu SKBB,
1: okay.
0: Yang cantik batuan juga ya. Bu Ayan Sosini, tapi gak selalu suwe berhenti.
1: Iya.
0: Anu kan, miskol kan.
1: Colek-colek aja ya.
0: Bu Ade juga. Ini yang ke sawah juga. Bu Anawang aja gede. Terus ada Pak Pandai-pandai apa, ada apa juga di Cikupadu. Melin, Melin, bagaimana kabar Melin?
1: Naik-naik, Melin.
0: Di Kelangan turun naik.
1: Sekarang naik lagi ya?
0: Tetap menitul ya, jam 5 pagi sampai jam 12 malam.
1: Waduh, mantap seksema Pak De.
0: Ini Ita, tapi kata nih, terus disuruh naik sama Ini Ita.
1: Ini
0: Agus
1: sama
0: Ini Bagas juga gitu, oke. Terus, malih kedik nanti.
1: Ayo, malih kedik.
0: Ya, ayo ya, sombelnya.
1: Biar gak ngutang.
0: Ya. Ada Pak Wo ya kenalo, Pak Aryo Tabanan juga. Terus ada siapa lagi? Ini Mbah Indira Uta. Sering-oling-oling juga. Yang cantik di Batuan Uta. Tadi siapa lagi?
1: Di Bungkus ya, berarti semuanya.
0: Ya. Lupa tadi. Ingat. Lama soalnya.
1: Inge, semoga sudah dicolek semua.
0: Ya. Yang penting nyalang ikut deh.
1: Inge.
0: Jermangku juga ya Bang Li sap. Jermangku Bang Li itu jelasnya di sana. Ada Yoga Saputra di tinggal di Kitamani. Ada Jermangku Susi juga ya.
1: Inge.
0: Ya sana.
1: Dibungkus nggih Pak Dengge.
0: Yang belum tersoling.
1: Iya, dibungkus.
0: Ya,
1: dibungkus
0: aja. Ya.
1: Buat semua Pak D.
0: Ya, Kutri aja tugas. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali. Dadah, bye-bye Pak D. Oke, dua lagu sudah Putri kantongi. Ada Sepondok Dua Cinta dan juga Sedap Betul ya. Yuk kita naikkan dulu biar mengudara Rake dan Rai. Dan selepas ini Putri kembali lagi.

Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah Tingkat Luar Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat Pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: sedap betul dari Dara Ayu ya, featuring Bajol Danu, yang dirilis pada pertengahan 2021, Rakyat dan Raya. Tentunya semua juga sudah tahu pasti ya, kalau sebelumnya ada versi juga, versi aslinya dari penyanyi sebelumnya. Nah, Dara Ayu ini menyanyikan kembali ya, di remake lagi dengan mengusung genre musik sentuhan yang khas ya dari Dara Ayu dan juga Bajol Danu. Tentunya dengan lirik yang santai dan juga bertemakan malam minggu serta percintaan. Enak banget lagunya ya, Rakyat dan Rai. Dan tentunya masih banyak juga lagu-lagu dangdut yang siap menemani Rakyat dan Rai di sore hari ini. Silakan Rakyat dan Rai yang masih penasaran, tadi belum sempat untuk bergabung, langsung saja di 0361223361. Sudah Putri buka kembali Rakyat dan Rai. Dan sudah ada yang bergabung. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita cantik kayak Putri Ayu.
0: Aduh, akhirnya mengudara lagi. Kangen-kangen.
1: Kangen. Lama tak jumpa.
0: Iya, waktu ini udah dapat balik. Hilang lagi. Gimana sih, Mbok Lode?
1: Aduh, susah sekali, Gek.
0: Gitu ya. Memang ini soalnya sekarang rebutan ya, manjat-manjat ya.
1: Iya, soalnya rebutan ini sama teman-teman semua. Iya. Di udara.
0: Hari ini dapat ya, Mbok Lode ya, akhirnya ya.
1: Iya. Akhirnya dapat berkat.
0: Berkat kegigihan dan pantang menyerah.
1: Berkat tidak menyerah gitu, iya. Santai aja gitu.
0: Oh, santai tapi tetap berusaha ya, Mbok Lodia.
1: Iya. Berkat Pak De polosnya, Pak De polos jayanya gini, onek-onek.
0: Iya, betul-betul. Pak De juga tumben-tumben naik tadi ya, jadi diajak juga Mbok Lodia naik.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak De polos jaya, semoga sehat selalu, benar, sekeluarga ya. Panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin, amin, amin. Lagu dulu Mbok Lohde sebelum lanjut salam-salam.
1: Request lagu ya, Gek, ya.
0: Yap, betul.
1: Lagunya gini aja deh.
0: Apa itu? Udah gak sabar nih mau nyari lagunya nih, mau nyari lagu apa.
1: Dokter Cintanya dari Evita Mala.
0: Coba ya, dicari dulu ya.
1: Dokter Cintaku.
0: Asik. Dari Eva Tamaranya ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagunya.
1: Ada ya sayangnya.
0: Ada aman, Mbok Lohde cantik. Oke, sama-sama. Lanjut kita colek-colek.
1: Salamnya buat Bu Citra. Okay. Semoga cepat sembuh. Ada juga Bu Ana. Ada juga Rueskani. Ada Eka Plage, Bapak Eka Mambang.
0: Iya betul, tidak tertukar.
1: Ya, Gek.
0: Itu benar ya.
1: Mau deh masih raba-raba. Soalnya nama sama gitu.
0: Makanya kemarin dikasih tahu sama Pak Eka biar nggak ketuker ya.
1: Iya, itu dah.
0: Lagi.
1: Ada juga Edi Kintamani, ada juga Caru Sadi, ada Nini Ita, ada Pak Tet Mancung ganteng, sama Bu Madinnya yang cantik, Gek Maelin juga, Ayu, semoga sehat selalu, ada juga Bah Tunindi, selamat siang. Selamat sore ya sayangnya.
0: Selamat sore, semangat siang ya.
1: Bingung modenya. Terus ada Gung Biang Seri gitu.
0: Iya, di Kekeran.
1: Yang di Kekeran
0: iya,
1: gitu,
0: iya,
1: okay.
0: Gung Biang Seri, betul.
1: Selamat sore. Ada Pak Mang Pandu, ayo naik, soalnya lucu dia.
0: Waduh, lodenya kangen ya.
1: Kemarin sama ada dutanya, suaranya kayak perempuan.
0: Oh iya,
1: gitu.
0: Emang suka gitu digoda-goda ya beli dutanya.
1: Hampir tertipu.
0: Gitu. Untung dedutanya nggak minta nomor HP ya sama Pak Mang Pandu ya. Pas di WA loh, kok berubah gitu nanti.
1: Nampak dia tertawa mendengarkan. Ya.
0: Iya, setengah mungkin.
1: Ada juga. Siapa Bu Anas sudah ya?
0: Sudah.
1: Kak Bayu sama Nini, selamat sore. Okay. Itu aja dulu ya.
0: Oke, okay, dibungkus kompakan sisanya.
1: Eh, Bunda Sinta, Ibu Sinta yang ada di Penati, guys.
0: Iya, oke.
1: Kompakan di udara, maupun di darat. Okay. Salam rahayu semuanya, tanpa kecuali. Okay. Ya Putri, selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah, bye-bye. Kangen.
0: Oke, passwordnya kangen-kangen sudah ya dibuka dan juga dipenutup ya. Terima kasih Mbak Lohde sudah bergabung. Oke, siapa yang akan menyusul Mbak Lohde? Silahkan satu penelpon lagi sebelum Putri dendangkan lagu requestannya. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dandut, Dandut adalah kita, Ge Putri.
0: Inggih, Tiang.
2: Inggih.
0: Dari mana ya ini ya?
2: Dari Sanur, masa lupa modulasinya, Ge Putri?
0: Belum ini loh, belum hafal loh. Sanur dan Pasar Selatan. Ini...
2: Iya.
0: Nini ini.
2: Iya.
0: Kok tumben beda suaranya, biasanya langsung kenal loh, kayak Putri.
2: Gini agak bengek soalnya ini baru sembuh dari sakit ini ya Putri.
0: Oh gitu, tapi udah mendingan sekarang Nini.
2: Udah mendingan sekarang.
0: Oh gitu, karena ada bisik-bisik peka tadi di belakang jadi langsung ngeh. Kalau enggak masih berpikir ini. Biasanya langsung ngeh pasti Nini dan Nia.
2: Ya beda mungkin ya dikit ya.
0: Iya sedikit beda.
2: Itu suaranya sedikit.
0: Iya cepat sembuh ya Nini ya.
2: Iya tungkar ya Putri ya. Makasih ya doanya ya.
0: Terima kasih.
2: Ya Putri gimana kabarnya ini?
0: Tungkar sehat, aman ya, bahagia.
2: Iya pokoknya aman sehat selalu bersama si kecil ya.
0: Tungkar Nini terima kasih. Mau request lagu ini?
2: Lagunya di reject itu.
0: Oh nggih, di reject.
2: Ya, salam-salam dulu ya.
0: Nggih, silakan.
2: Tadi ada Melodi KDAC, Pak Dipolos Jaya. Ada Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, ada Mas Tumini, Ni Anuna, Bung Niang Yoga. Ada siapa lagi ya? Pandepi ya. Ada Nek Kapal, Amah Indira, ada Budak Kembang Mertu, ada Biru Sani. Oh ini Nek Kapal ikutan ini ya Putri?
0: Oh iya Mbak Ani.
2: Ada Bu Eka Sempidi, ada Bu Eka Bebe juga ya, Bu Lodro, Bu Vera, ada siapa lagi? Ini Tuade, ada Bu Aituban, ada siapa lagi ini ya? Jero Cinago, Bli Ruiskani, ada siapa lagi, Gumbiang Seri, ada Bu Sinta juga ya, ada Pak Man Pandu, ada Bli Kenarok juga, ya pokoknya sisanya bungkus aja jadi satu dulu Kak Putri ya.
0: Oke Nini.
2: Buat Kak Putri, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
0: Oke, dadah bye-bye Nini Dania, terima kasih sudah bergabung ya. Dua wanita cantik ini ya, ada Mbok Dekardiasi dan juga Nini Dania sudah mengudara. Dan tentunya Pro Dangdut akan berlanjut terus Rekadaan Rai sampai di jam 5 sore ya. Jadi kalau ada yang belum bisa bergabung di sesi pertama ini, tidak usah khawatir, nanti gabungnya di jam 4 sampai jam 5 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
5: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasaran kalah kadi mantun. Benten Sawitra menika sami wonten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.

Raika dan Rai sudah mepet di jam 4 sore, kita rehat dulu sejenak. Tapi sebelum itu, Putri akan menyapa semeton yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Nah, sore hari ini sudah ada Pak Tepondo di Sidang Bunut Bangli yang ikut bergabung, terima kasih. Ada Bu Tukebo Iwo juga yang ikut colok-colok di WA, dan ada Gong Biang Sri di Kekeran. Nah, terima kasih ya sudah ikut colok-colok di WA. Semoga nanti bisa naik di sesi kedua di jam 4 sampai jam 5 sore. Untuk yang lain juga sama ya, Reka dan Rai yang masih penasaran, ingin ikut bergabung dan request lagu. Nanti kita ramaikan lagi Pro Dangdutnya, pastinya hanya di Pro 4 RRI Denpasar.

Rakyatan Rai Pembayaran Pungutan Wisatawan Asing atau PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional. Sementara penerimaan PWA sepanjang 2025 tercatat Rp369 miliar. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: saranghae.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Pro dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai. Tiba di jam 4 sore, kita masuk di sesi kedua dari Pro Dangdut. Dan tentunya Putri masih setia menemani rakyat dan rai dan menunggu nih ya calling-callingan dari rakyat dan rai via telepon. Pastinya di nomor 0361223361. Ataupun nanti rakyat dan rai ingin bergabung di WhatsApp ya, boleh untuk langsung berkirim pesannya di 0878-9882-242-0. Rakyat dan rai, sore hari ini ya di sesi kedua dari Pro Dangdut, kita akan buka dengan satu lagu dari Didi Kempot ya, Piring Pecah. Dan selepas ini pastinya Putri akan menyapa kembali ruang dengar rakyat dan rai.

0: Rekan dan Rai, silakan langsung diramaikan ya line teleponnya di 0361223361 untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam untuk orang-orang tersayang. Sudah ada yang bergabung? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Pak Ian Narbe.
1: Iya, sedap betul.
0: Waduh, sedap betul. Gimana ya, kabarnya Pak Ian?
1: Kabarnya ya ape-ape wae ya
0: Putri. Kare. Lagi di kantor nampaknya ya.
1: Ya, masih ngantor nih.
0: Geng-geng semangat ya ngantor di weekend ini ya, akhir pekan.
1: Iya. Untuk menyambut 17-an ini ya.
0: Itu ya bulan kemerdekaan ini ya Pak Ian ya.
1: Tetap semangat, gaspol.
0: Betul. Biar makin semangat request lagu pastinya Pak Ian ya.
1: Lagunya yang Syahdu ada ya Bang Haji Roma Rama ya.
0: Syahdu ada. Nanti didendangkan ya.
1: Ya, mumpung cuacanya ini agak redup-redup, adem-adem, ayem
0: gitu,
1: ya.
0: Itu pas ya lagunya Syahdu ya.
1: Supaya menyatu dalam jiwa.
0: Asik. Disapa dulu semetonnya Pak Ian.
1: Ya, salam-salam Patut Manjung. Nah, ya Patut. Ya. Ada Bu Endang, Manik Kapal juga ya. Okay. Bu Mar, Pak Mar Nyedah, ada Kak Ciato, Pak Pedas, Gurun Pendi, Gung Haji Sute, Jermanggu Sudani. Ada Bu Pera, Merdeka Bu.
0: Merdeka.
1: Naik-naik, ada Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Tuindi, Kak Dauh, Mbah Hegi, Kak Setiasi, Gung Biang Teri, Kak Kede-Kede juga. Dan ini Ita, Bu Eka Angka, ada juga nih Bu Tukebo Iwo, Juru Gede Sinar Suci, Pak Eka
0: Mambal?
1: Pak Eka Plaga ya?
0: Bukan, Pak Eka Mambal
1: ya. Pak Eka Mambal ya?
0: Iya.
1: Iya, naik-naik ada Bu Swastini, Bu Sinta tadi megelebuk ya?
0: Iya, pertama
1: aduh,
0: tadi.
1: Aduh Bu, diurut dulu wangkongnya. ada Nini Janura, okay. Dewa Biang Kirana, Jero Susi, Bu Eka Bebe juga, Bu Jerman, Kak Tiara, ada Tugus Bauer, Weskin, Bapol Yong S, ada Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo juga, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Pak De Wayan Tamo, ada Bu Mang Buduk ini nih. Bu Nonik juga, Bu Ekasem, Gumbiang Yoga ya, Cik Nemomia, Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading juga, Kungkak Tipat, Molo Sekar Satung, ada juga nih Jeroati, Molo Dekati AC, Bu Ninda Kuum, Jero Gede Selunding ya, Adong Sinta juga, Bu Adi Sri Mare, Kak Angga, Blimang Pandu naik, Bima.
0: Iya.
1: Iya, pokoknya semuanya lah nih, Kak Putri.
0: Oke, Pak Ian, terima kasih.
1: Ya, Kak Putri, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Pak Ian Harbo di seputaran kapal. Dan sore hari ini Rake dan Rai di WhatsApp Perempat RRI Denpasar sudah ada Bu Vera yang ikut bergabung dan kirim salam merdeka katanya untuk semua ya. Ada juga ini yang selalu monitor ada Mbah Indira yang ikut bergoyang sore hari ini. Terima kasih Mbah. Ada juga Bu Wayan Suwartini di seputaran Sedang ya ikut bergabung. Salam buat Nini Ita, Mbah Indira, Pak Ian Narbe. Terus ada Bu Sinta, Pak Tut Murdaya, Nini Santa. Terima kasih, Ge. Terima kasih juga, Bu Ian ya, sudah selalu bergabung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pemilihan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salam menyambut dogen, Cik Tiba. Beli nyoman yuk, kangkung.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

0: Indonesiaku berkarya hanya untukmu, lagu dari Ayu Ting Ting tadi ya, sudah mengudara Rake dan Rai. Lagu bertema nasionalisme dan cinta tanah air ya, lagu yang pas di bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, Rake dan Rai masih banyak juga lagu-lagu dangdut lain yang siap Putri dendangkan untuk Rake dan Rai. Silahkan yang ingin bergabung sore hari ini dengan Putri di 0361223361. Sudah Putri buka untuk line teleponnya. Silahkan langsung digunakan kesempatannya ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo. Selamat sore Pro Dangdut. Hanit adalah kita, Gak Putri.
0: Nggih Bu Lodra, selamat sore.
1: Ya, Gap Putri, Bu Lodra.
0: Iya, lagi di mana Ibu Lodra ini?
1: Lagi di sawah, metik bunga baca, Gap Putri.
0: Iya, astengkara, berarti cuacanya cerah, Bu, ya?
1: Iya, cerah nih, Gap Putri.
0: Astengkara, semangat selalu, Bu Lodra, ya?
1: Iya, lagunya, Gap Putri.
0: Iya, lagu apa, Ibu?
1: Lagu yang sapirin berdua ya.
0: Oh nggih, siap-siap. Salam-salam Dumun.
1: Ya, salam-salam sama Gak Putri cantik ya.
0: Nggih, suksema.
1: Ayo nanti di margi Gak Putri.
0: Nggih, suksema Ibu.
1: Ya. Apa Dede main raya?
0: Iya.
1: Dede juta, penyiarnya pokoknya sarang kami Gak Putri.
0: Nggih, Bu.
1: Ya, Kak Eka Plage, ya, yeah. Naik Kak Eka, Pak Eka, Mama Mandalanda, Pak Man Gunarte, Ida Bagus Haji Bawong, nak mengadu, Pak Tut Mancung, ya, sama Pak Tut Ladru.
0: Iya, Pak Ladru, ayo naik Pak Ladru.
1: Ya, suaranya merdu sekali, Patut Mardu. Ladru.
0: Iya.
1: Kak Diatop, naik Kak Diatop. Sama Kak Ibu. Pak D. Tarjo, Pak Dodi. Naik Pak Dodi. Pak Dedi, Pak Dejapo, Pak Komang Panu, ya, Jerumanggu Sedani. Pak Yanarbo lupa nanti mau ngoling lo galuh.
0: Inge.
1: Bu Udu ke Boiwa semangat Bu Udu naik nyarang angkat Putri.
0: Inge.
1: Dong Biang Yoga, Bu Eka Bebe, Jeru Epa, Bu Sinta maglebuk aku nge.
0: Inge, maglebuk Bu Sinta pertama.
1: Nggih, Bu Eka Sambidi nggih. Jadi Narsuci, naik jadi Narsuci. Gong Biang Sanur mengadu, jadi Canre. Bule Sekar nggih. Nini Danya sama kakek naik.
0: Sampun naik wawu Nini.
1: Iya, sudah baru ya. Mahandira ya, naik mah. Mati Nini, Mbak Ayuna, Bu Dekardiasih lupa wau sama Bu Ledro. Bu Suartini, Nini Agus, Mas Dong Saur ya.
0: Iya, ada Dong Saur.
1: Ini Santa sama kakek nah ini. Egit, ini yang ke sawah, ini yang ku seri, gong yang seri kekeran, jari-jari teman, ya begitu aja, Gak Putri.
0: Ya, terima kasih, Bu Lodra.
1: Ya, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Bu Lodra sudah ikut mengudara. Siapa yang akan menyusul Bu Lodra ini silahkan langsung di 0361223361 sudah dibuka kembali. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Om Sosiasu, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ya ini ya?
2: Salam kenal Ibu Atik dari Drupadi.
0: Oh dari Drupadi dan Pasar ya. Ibu Atik ya tadi ya.
2: Ya, Ibu Ati dari Drupadi.
0: Salam kenal, Ibu.
2: Ya, dari Januari sampai sekarang baru dapat.
0: Oh ya ampun.
2: Masuk ya.
0: Sudah 7 bulan ya.
2: Iya. Ya, hampir 8 bulan lah sekarang.
0: Iya, udah bulan ke-8 jadinya ya baru bisa on air ya, Bu ya.
2: Ya, yang penting bersabar aja kapan dapat bisa bergabung.
0: Nanti Astung Kares setelah ini jadi lebih gampang bergabung ya, Bu ya, karena sudah pernah ya.
2: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Ibu mau request lagu dangdut, Bu?
2: Ya.
0: Iya,
2: apa namanya itu Bunga Dahlia ya.
0: Bunga Dahlia. Oke, mau salam-salam dulu.
2: Iya, salam dulu ini sama Nini Ita yang paling viral ini ya. Sering Mbah Andira, Adik Tata, Juru Mangku Sudani, Bu Vera, Ibu Ana, Ibu siapa Ani ya, Bu Agus. Nini Kistawa, sering Mailin. Loh Galuh baru ya.
0: Iya, baru aja mengudara.
2: Iya. Pak Made Polos Jaya, Pak Poleng, Pak Sumar Jaya, Banjar Bengkel ini, Pak Man Pandu, Bapak Eka, mana tuh Bapak Eka,
0: Mambal,
2: Kak Eka,
0: Plage,
2: ini Dania, siapa tuh lagi, Pak Ian Narbo, Patut siapa tuh Patut Mancung. Ya banyak ini ya, itu aja dulu sebagai perkenalan ya.
0: Inggih, Ibu Ati.
2: Aji Uban lagi Mangku Prajapati yang viral aja dulu ya.
0: Oke, yang sering-sering ini ya.
2: Ya, yang paling sering itu Bu Eka BB juga ya. Nini Jerman juga. Ya semuanya dulu ya.
0: Oke, Ibu.
2: Ya, selamat bertugas. Semoga sukses. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Wah, seneng banget dapat selamat tahun baru ya. Ada Ibu Ati di seputaran Drupadi ya. Masih dekat juga Drupadi sama studio di sini ya. Tinggal ke timur terus belok ke selatan lagi dikit gitu ya. Nanti udah sampai Drupadi. Semoga nanti lebih sering bisa mengudara ya, Ibu ya. Untuk lagunya ada Sepiring Berdua dan juga Bunga Dahlia. Mari kita dendangkan.

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raika dan Rahi Putri akan buka kesempatan satu penelpon terakhir sebelum Putri tutup ya untuk acara Pro Dangdutnya di sore hari ini. Jadi silahkan digunakan kesempatannya Raika dan Rahi yang masih ingin bergabung ya. Langsung saja bergabung bersama Putri di 0361223361. Oke, penelpon terakhir. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dapat penutup ini.
1: Kedatangan ke Bu Ati.
0: Oh gitu. Ini udah sempat ini emang sudah kenal sama Bu Ati atau memang baru Bu Atinya?
1: Kiranya udah kenal sama Bu Ati.
0: Geng-geng. Soalnya tadi langsung soalnya Bu Ati juga langsung ingat sama Nini Ita yang viral katanya.
1: Iya.
0: Sudah terkenal.
1: Dia pernah mampir.
0: Oh, sudah pernah mampir.
1: Kalau itu namanya Bu Ati yang dulu tuh.
0: Oh, memang sudah ada sebelumnya, geng-geng. Mungkin yeah. Lama ini ya, lama enggak mengudara aja ya, lama, tapi sebenarnya pendengar lama. Geng-geng.
1: Ya makasih Bu Ati, Juru Padi.
0: Inggih.
1: Kalau mau kenalan lagi datang aja ke Perempat nanti ya.
0: Oke, ditunggu ya rame-rame ke Perempatnya biar Putri juga kenalan nanti sama Semeton ya.
1: Harus kenalnya kayak Putri.
0: Betul. Jadi biar makin enak gitu ngobrolnya ya, enggak cuma di udara aja ya Nini ya.
1: Putri.
0: Nggih.
1: Kalau kayak Putri ketemu langsung sama Nini pasti mau kesiap kayak Putri.
0: Kok gitu?
1: Nenek kan sudah sengkau.
0: Enggak gitu. Yang penting semangatnya sengkangin. Biar rata kangen kau.
1: Iya, semangatnya masih 12 ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Yang penting semangat, tetap semangat merdeka kayak Bu Vera ya.
1: Iya, selamat merdeka Putri Nafiki.
0: Belum, jangan. Ini belum sekarang.
1: Masuk apa badan ini nyonya tawang jawab tuh.
0: Pasti geriat-geriat di rumah ya. Kan Mbah Indira udah bilang, ini pasti Nini Ita di rumah udah paling.
1: Mbah aja jawab nu kati lampu.
0: Nak peleh ninggahin Mbah Bading.
1: Itu kan anak apa ya di sisinya mukir gitu.
0: Iya, kebalik kalau Mbah dengernya.
1: Iya, Nini enggak pernah makan itu.
0: Pak Tut Mancung ternyata yang benar ya. Besok lagi
1: makan itu.
0: Besok lagi Nini ya mau cicip pedan.
1: Ya, sama panginya itu.
0: Besok ajak cicip pedan lagi semoga dapat naik ya. Sekarang dangdutan dulu mau lagu apa? Lagu penutup nih lagunya Nini mau lagu apa?
1: Oh ya, 5 menit aja Nini mau jalan-jalan ya.
0: Mau jalan-jalan ya. Bermalam Minggu Nini jani aduh.
1: Jalan-jalan Nini di tempat dari, apa namanya itu cari sungai.
0: Oh, kan tetap jalan-jalan enggak apa-apa akhir pekan.
1: Ya biasanya Nini kalau sore jalan-jalan aja di jalan jalan Beji itu.
0: Iya bagus ya, buat refreshing.
1: Naik turun itu Putri.
0: Iya enggak apa-apa yang penting dapat refreshing melalui lali.
1: Kalau di jalan itu takut sama motor.
0: Ada yang nyolek tuh kayaknya.
1: Iya. Maaf tuh ya, jawabnya jangkrik nih ya.
0: Oh gitu, Nini, siapapun yang nyolek itu ya. Lagunya ya. Dulu nih, nanti biar bisa salam-salam sama teman-teman. Udah gak sabar. 5 menit.
1: Ya, 5 menit lagi tuh.
0: Oke, okay. Belum.
1: Nah, itu udah ya.
0: Oke, okay. Salamin dulu semetonnya ya, udah paling.
1: Ya. Pak Yan Arbo, makasih tersalahnya Pak Deboloh Jayo. Iya. Iya ya. Pak Dekarjo, apa kabar Pak Dekarjo? Supaya sehat selalu ya. Ada Mas Nini, Kak Jato, Nini Ayuna, Jermangkung Prajopati, Bu Merdeka belum naik ya?
0: Belum, di WA aja tadi colek-colek.
1: Mbah Indira udah naik?
0: Mbah Indira belum.
1: Belum, ini kiranya sibuk menyambut tahun baru, tahun
0: kemerdekaan. Iya, bisa jadi.
1: Oh iya, dia kan harus itu
0: harus merayakan. Ikut ya.
1: Kalau Nini enggak.
0: Oh gitu.
1: Merayakan di rumah aja ya.
0: Iya. Tuh dicolek lagi.
1: Itu aja merayakan semua ya.
0: Iya, yang penting ingat tidak apa-apa.
1: Iya, yang penting ingat itu ya. Siapa ini? 105 lu dekadi asih kiranya ini.
0: Oh gitu nggih.
1: Iya, makasih udah ikutan ya. Tapi sedikit ini buat KBB belum naik ya?
0: Belum.
1: Ya, BKBB, BK Sempidi, yang Kirana, yang Kesawa, Pak Eka Plago, Pak Eka Mamal, Pak De Gunawan, Pak De Japo, Pak Dut Piko, Pak Dut Murdayo, ada yang cantik, Nini Tuade, ini Agus belum naik ya?
0: Belum.
1: Nini Bagasnya ikutan ini deh.
0: Oke, Rahajeng.
1: Iya, Bu Sinta yang tadi ke pertama ya.
0: Iya, sudah meglebeg.
1: Iya, Bu Yan Suartini. Itu kan sudah dapat lagu ya.
0: Iya, sudah.
1: Iya, ini ada Pak Mancung, Tomat Turi. Ada Gus Bawo, Reskane, yang Dedek Mama, Dedek Raden, supaya sehat semua. Yang S nih ikutan semua.
0: Inge.
1: Iya, semua ya.
0: Oke, okay, semuanya ya Nini ya, ini biar nggak kepotong.
1: Ada jalan-jalan ya.
0: Inge, sudah mepet ya, sekali Nini.
1: Makasih, Gek Putri, makasih atas kembali waktunya. Bu Lodronya udah naik.
0: Inge.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Nini Ita. Jadi penutup ya sore hari ini di Prodangdut. Tapi tenang aja, karena Putri masih akan menemani Rake dan Rai sampai usai nanti di jam 7 malam. Tentunya selepas ini Putri akan kembali menyapa Rake dan Rai di acara Lingsir Sanje.

Raja dan Rai BPBD Kabupaten Tabanan melakukan pemetaan terhadap sejumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau. Kepala BPBD Tabanan Inyoman Sri Nadagiri menyampaikan pendataan desa rawan kekeringan masih berlangsung dan BPBD berkoordinasi untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. BPBD Tabanan juga menghimbau masyarakat, khususnya di wilayah yang masuk dalam pemetaan, untuk menghemat penggunaan air dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan.

Om Swastiastu, Rekalan Rai, Kantun Mesikian Riki, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Putri, kantun nyarengin niki Rekalan Rai, kantos puput malih jebos nge, titian nyarengin Rekalan Rai, nika ring galah jampi tuengi. Sane mangke Rekalan Rai, ring lingsir sanje, galah jam 5, kantos jam 6, nika pasti ke pacang wenten, informasi ngenenin indek destinasi wisata lokal Bali. Iring, sane mangke niki sarangin Putri, melali-lali melancaran keliling Bali, ngerarah niki genah-genah pariwisata sane preside ke anggen referensi kenten ye untuk niki melancaran melalui sarang orang-orang tersayang. Nah mulai jebos Rekalan Rai pasti ke Putri pacang ngewacan informasinya nih. Lan taler niki wenten makudang-kudang tembang Bali lan informasi sane nyarangi Rekalan Rai ring program lingsir sanjo puniki.

0: Nasi Tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Kuliner satu ini disajikan lengkap dengan sayur diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi, masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun, termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
1: Dih, kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan. Tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
2: Gitu dong.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Kelan raing ireng sarangin putri, ring rahinane mangke niki belancaran ring wewidangan banglinge. Tepatnya niki ring penelokan Kintamani, sane niki pinaka viewpoint utawi titik pandang utama niki, sane genahnyane niki ring tepi kaldera Gunung Batur, pastikan ring Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Nah, niki manut saking wastannya nih, kenten ye, niki ring bahasa Bali nika berarti tempat untuk melihat. Ye, peneloan nika yani artos kenten tempat untuk melihat. Nah, penelokan niki magenah ring ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut. Niki menawarkan panorama dramatis, sane berupa niki kombinasi dinding kaldera raksasa. Wenten pasti ke Gunung Batur lan Danau Batur, sane tenang niki nggih. Lan udara ring kawasan puniki sejuk lan segar. Niki ring suhu harian berkisar ring 18 derajat sampai 22 derajat Celcius. Nah, genah puniki rekelan rai kebawasan arena publik enten nggih. Santukan punika niki buka ring 24 jam kan nggih, jam berapapun niki melintas ring seputaran penelokan. Presiden niki menepi dan mececinga pemandangan alam kan nggih. Nanging niki untuk aktivitas pariwisata sekadi kawentenan kafe kan nggih sane beroperasi. Nika paling pagi buka pukul 7 nggih, kantos niki tutup ring sekitaran galah jam 5 sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekelan Rai Sani Arsa Niki melalui melancaran Kintan Gering ngawa widangan penelokan Kintamani Puniki. Jadi asto Rekelan Rai untuk penelokan ge di luar dari genah-genah berwisata sekadi kafe lan restoran Sani Wenten Rike. Nika kan bukanya ini 24 jam ge. Nah ini Rekelan Rai Wenten tips ge utawi Niki waktu Sani becek Kintan ge. Nika disarankan rauh ring penelokan Nika antara pukul 8 kantos pukul 11 nggih ring pagi hari kanten untuk niki mendapatkan pemandangan gunung lan danau sane cerah lan anenten tertutup kabut kanten nggih. Nah selianan punika Rekelan Rai pastika taler sampun uning sami nggih. Widangan Kintamani kanten terkenal antuk sunrise utawi matahari terbit. Antuk punika nyeni Rekelan Rai Arsa dados memilih untuk menginap ring sekitaran penelokan nggih. Dadosnya nih saat matahari terbit nika sampun presiden nyingakin kenten nggih pemandangan matahari terbit sane pasti kebecik pisan mikir nggih sane dikelilingi taler suasana aniki kawentenan gunung lan danau nggih. Untuk tiket masuk Rekelan Rai nggih niki ring kawasan penelokannya nih kenten nggih harga tiket masuk resmi ring kawasan wisata Geopark Kintamani utawi penelokan nika 15.000 per orang untuk wisatawan domestik nggih. Lan pastika wenten harga berbeda untuk wisatawan mancanegara. Untuk fasilitas Rekelan Rai niki sampun becik lan lengkap pisan nggih. Satukan niki sampun dibuka untuk genah pariwisata memang nggih. Nah, sampun wenten area parkir sane luas, toilet umum kenten nggih sane bersih. Wenten anjungan pandang pedestrian utawi viewing deck nggih jadosnya nih sampun nyaman untuk mencicinga suasana alam kenten nggih. Telur wenten pusat informasi, wenten restoran buffet, deretan kafe sane estetik lan modern nggih utawi kekinian kenten nggih. Kantos niki wenten penginapan kadi bawah Sang Putri Wawu nggih, sampun wenten niki ring nampak wilayah penelokan nika akeh penginapannya nih. Sane arsa nyingakin sunrise nggih mangga lebih aman kenten nenten sepan-sepan kenten nggih ring margi. Nah dados memilih untuk datang hamin 1 menginap dumun. Nah pagi hari mecicinga sunrise ditemani niki Gunung Batur lan Danau Batur.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
2: Oh, betul gitu. Apalagi sambil makan roti.
1: Hey,
2: aduh, liwayannya kengkeng sih.
1: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
2: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
1: Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
3: Wayang lemah. Wayang lemah atau juga disebut dengan istilah wayang gedog, tergolong wayang wali, yaitu kesenian sakral yang menyertai upacara keagamaan di Bali. Wayang ini dipentaskan pada siang atau sore hari tanpa menggunakan kelir atau layar dan lampu blencong. Dalam pementasannya hanya menggunakan benang tukelan sepanjang sekitar 1,5 meter yang berisi uang kepeng dan diikat pada kayu dap-dap yang ditancapkan pada batang pisang. Gamelan pengiringnya adalah gener wayang. Adapun lakon yang dibawakan pada umumnya bersumber pada cerita Mahabharata yang disesuaikan dengan jenis dan tingkatan upacara yadnya yang diiringinya.
4: Boleh. Oh, ya,

widangan penolokan Kintamani puniki magenah ring sekitar 63 km ring sisi kaje ngajanan ketan nggih saking kota Denpasar. Anto waktu perjalanan iki kurang lebih 1,5 kantos 2 jam perjalanan menggunakan mobil utawi sepeda motor. Naruto utama rekalan rai sane biasanya ne dilalui wisatawan nika melalui jalur Ubud, Payangan, utawi melewati jalur utama Kabupaten Gianyar menuju Bangli. Nah, jalanan punika sampun beraspal halus lan lebar. Nanging niki meduwe makudang-kudang belokan tajam kenten nggih lan tanjakan sane curam khas ring daerah pegunungan nggih. Dadasan punika rekalan rai sane berkunjung niki sampun aman tapi tetap berhati-hati. Rekalan rai yening arsa niki nggih melancaran ke penelokan tapi malih niki menginap kenten nggih. Niki sampun akeh pisan wonten pilihan aktivitas nggih sane preside kelaksanaan ring penelokan. Sekadi niki nongkrong ring kafe estetik nggih, santukan niki sampun akeh pisan wonten kafe-kafe nggih sane becik pisan nggih, baik dari segi menunya kenten nggih lan pastikan niki penataan kafenya nika becik pisan preside rekalan rai mengunjungi nika nggih. Wenten telan iki kuliner all you can eat nggih, menikmati makan siang tipe prasmanan kenten nggih, ring restoran pinggir tebing sambil menikmati kemegahan Gunung Batur pastikan nggih. Sane nenten kalah penting niki pastika aktivitas fotografi nggih, santukan niki genah sane becik pisan pastika iraga berkunjung niki ingin mengabadikan momen kenten nggih. Sampun akeh pisan niki spot-spot foto sane tersedia yang tadi rekalan rai dipilih ke mantan sane sesuai nggih. Lan niki penolakan puniki rekalan rai merupakan gerbang utama menuju turun ke area bawah kaldera untuk niki menikmati pemandian air panas alami sekadi toyo bungkah. Taler niki menyeberang ke Desa Trunyan utawi niki melakukan trekking ke puncak Gunung Batur. Nika rekalan rai rekomendasi genah berwisata nggih dari Putri ring Rahinane Mangkin nika ring penelokan Kintamani. Dumugi niki preside dados referensi majeng ring rekalan rai napi malih mangkin sampun akhir pekan iki nggih. Benjang ring Rahinane Rite minap wonten sane arse melancaran ke penelokan raris rekalan rai nggih. Nah, untuk Rahinane Mangkin malih jebos ring galah jam 5 kaliwat 55 menit. Iring titiang jagi niaga yang mau puja Trisandya. Santukan sedurung puja Trisandya. Ngiring ki piar sayang sarang-sarang. Kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Talar wenten renungan sedurung puja Trisandya.

sekitar berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Soară mie, soară, roah meu, ies-mă, schiar, roah, schiar.

дел. Субтитры сделал DimaTorzok.

Irake lanrai punika wau sampun sinarang sami irake kuncarang puja trisandya dumugi jagat baline ngamolehan karahayuan lan karahajengan. Kanton Triki Masikian ring perempat RRI dan pasar ring program lingsir sanja ring galasane becek puniki nggih galah jam 6 kantos puput malih jebos ring galah jam 7. Iring putri niki pacang nyarengi nah lingsir sanja sane mau sang informasi niki ngenenin adat istiadat lan budaya lokal rekelan rai taler niki malih jebos ring galah jam 6 kalewat 22 menit pacang wenta niki azan maghrib untuk wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Ngiring ki masikian nggih sampunan kija-kija dumun tetap susatia driki ring pro 4 RRI Denpasar.

tembang warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.

Raka dan Rai, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi Raka dan Rai, Putri akan ajak untuk kembali ke program kita di Lingsir Sanje, yang pastinya akan membahas tentang adat istiadat dan budaya lokal Bali. Tapi sebelum itu Raka dan Rai, akan ada lagu-lagu yang menemani kita dan juga beberapa informasi yang akan kembali hadir.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kendang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kendang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kendang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kendang lanang dan kendang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kendang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kendang yang ada di Bali, antara lain kendang cedugan, kendang beduk, kendang keklentangan atau kendang angklung, kendang gegupekan, kendang kerumpungan, dan kendang penyala.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nika lan rai ring Bali niki pastika sampun akeh semetan sane uning nggih. Wenten niki mitos utawi kepercayaan nggih. Yening sampun nemu sandi kala ketan nggih utawi niki sanja ketan nggih jam-jam mepuja tri sandia. Nah, nika sangat dilarang untuk niki tidur ketan nggih. Niki wenten kepercayaan tidur ring sandikala punika dilarang santukan niki sandikala merupakan waktu peralihan nggih dari yang suci menuju ke galahnya ne para buta kala sane turun berkeliaran. Untuk punika rekelan rai dianggap niki nenten becek bagi kesehatan lan etika waktu menurut niki Dinas Kebudayaan lan Pariwisata. Nah, yening rara niki rekelan rai dari asal kata kenten nggih wenten sandi kala puniki. Nika terdiri anto kekalih kata sandi lan kala. Sandi punika maarti pertemuan utawi peralihan. Lan kala nika waktu nggih dados punika sandi kala memang niki peralihan waktu nggih transisi waktu niki dari siang menuju malam nggih. Nah, ring sandi kala puniki rekelan rai diyakini para buta kala kenten nggih sane membawa pengaruh negatif pastikan niki diibaratkan nika sedang aktif mencari makan ring alam nggih dados punika disarankan untuk tidak tidur kenten nggih kalau anak-anak lingser nika mau sang nyanang langkin kala kenten nggih.

Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan randa maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: tobat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
2: Ya, Rin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, perlu mood atau suasana hati yang positif, tahu?
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
2: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas, dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
2: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
2: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
2: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

Rekalan Rai sampun nampak renggalah jam pitu wengi, Seni Mangkin Putri Pajang Lengser mepamit, santukan sampun ke banda antuk gala. Malih jebas Rekalan Rai, wentan semeton putri, beli gede duta Seni Pajang nyarengin, kantos pupu, terenggalah jam roras wengi. Suk semang ya Rekalan Rai, Seni sampun nyarengin putri, lansinan pura, minap niki wentan, sani nenten manut reng arsa, putri puputan antuk ngaturang pramesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani mali iring titiang miarseyang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane Provinsi Bali ngaranjing peringkat 3 sane pinih dhuwur ring nasional anto SPM ring bage pendidikan. El Nino nenton Maio sering bage pertanian alpukat. Inggih pamirsa, sane mangkin titiang putri aturan gatra sejangkepnya nih. Rekelan rai, Provinsi Bali rumasuk ring peringkat 3 sane pinih dhuwur ring nasional sejroning nyujur standar pelayanan minimum utawi SPM majeng ring pendidikan. Anto poleh nilai 79,7 pikole sane becik punika taler mabukti ring tes kemampuan akademi utawi TKA inggih punika Bali magenah ring papat besar nasional majang ring sekolah menengah atas utawi SMA lan sekolah menengah kejuruan utawi SMK punika taler ring 5 sane pinih dhuwur majang ring sekolah menengah pertama SMP lan sekolah dasar SD. Nanging pikoleh punika nentanja kacinga wantah ngemolehang pikoleh kemantan. Pemerintah Provinsi Bali puniki nganggen data TKA kaanggen ngemargiang evaluasi lan nincapang pamargi pepelajahan ring sekolah. Kepala Badan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali Disdikpora Ide Bagus Gede Wesnawa punya maosang pikoleh TKA sane mangkin kedadosang tolak ukur keanggen ngajin ke, ngajiang kualitas pa ajah-ajahane. Gatra selanturnya nih rekelan rai, fenomena El Nino sane ngawinan kahanan sane sayantuh, nintenja pastika maius kaon majang ring samian komoditas pertanian. Majang ring juru tani alpukat ring kintamani, kahanan sane tuh sejatinya nih mawi guna anggen nukung sekar, santekan mawi guna antuk toye entik-entikan punika kacumponin. Juru tani alpukat saking Kintamani, I. Wayan Sunarte maosang, petani sampun biasa ngarepin musim kemarau antuk nyiaga yang sumber toye. Yeni ngapapagaan ring abian punika kirang, ipun prasiden numbas lan ngangkut toye punika. Kahanan setengah di punika, ketahnyane kepanggihin pantaraning panguntat Agustus miwah September. Manut Sunarte, kahanan sanituh inggih punika pahan saking siklus paleman entik-entikannya ni, sadurung mebunga sane biasanya ni kelaksanayang ring pengawit musim hujan. Punika mawinan, musim kemarau ninten ngawinan baye majang ring punyan alpukat antuk cara sane patah, majang ring entik-entikan ajeng-ajengan tertentu sane banget ngemedalang pasukan toye.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya ni rekelan rai Dinas Perhubungan utawi Dishub Kota Denpasar jagi pacang ngelaksanayang evaluasi menyeluruh inde rekayasa lalu lintas ring jalan Gatot Subroto patutne ring arepang genah Living World ri sampune wentan tabrakan kalih mobil sane nabrak penghalang margi ring genah punika. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I. Ketut Sriawan ngawedarang evaluasi jagi pacang kelaksanayang sareng makasami instansi sane mapaiketan saking forum lalu lintas. Manut Dani, nanganin ring margine punika nenten prasida kelaksanayang sepihak duaning status jalan Gatot Subroto punika jalan nasional sane dados kewenangan pemerintah pusat. Dani ngawedarang, ngakit road barrier sane sampun punika poleh kesepakatan di sub, Satlantas Polresta Denpasar, Ditlantas Polda Bali, Balai Pengelola Transportasi Darat utawi BPTD, Balai Pelaksana Jalan Nasional utawi BPJN, Pemerintah Desa lan Kelurahan. Lintangan punika kemargiang risampune pamungkahan Mall Living World sane ngawenan akeh kendaraan sane keni macet. Gatra sarekaping untap rekelan rai, Pemerintah Provinsi utawi Pemprov Bali ngunggahang peluang dados daerah sane nerapang reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional utawi DJSN, jebegan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasanugraha, ngawedarang reformasi sistem rujukan dado silih tunggil pikobet sane patut kemargiang risampune sistem jaminan sosial nasional kemargiang selami dasetiban. Manut Kunta, sistem sane sampun ngandelang rujukan berjenjang sane maduwe potensi ngawinan para pasien ngliwatin proses sane suwe sadurungan mikolehin pelayanan sane manut ring keperluan. Duane ngasapunika, Pemerintah nyarengan perubahan pola punika dado sistem rujukan berbasis kompetensi. Angger ratu idenane wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasidekatur wengine manggen. Titiang putri kesarengin pangrembe gatra basa Bali ngelungsur mapamit. Puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun iring titiang, miar sayang gatre basa Bali, ceraki.

Jaja Wace. Jajanan tradisional yang juga populer di Bali adalah Jaja Wace. Jajanan ini dibuat dari bahan utama berupa ketan. Selanjutnya, ketan yang sudah diproses akan dicampur dengan bahan lainnya seperti gula pasir, gula merah, serta santan. Tidak ketinggalan, pembuatan Jaja Wace juga kerap disertai dengan daun pandan yang memberikan bau wangi serta khas pada makanan ini. Bahkan saking populernya, makanan khas Bali ini dengan mudah bisa Anda temukan di toko-toko yang ada di Pulau Dewata. Mempunyai rasa yang legit, manisnya jajanan ini banyak diminati oleh banyak orang. Jika di Bali ada upacara pernikahan, tentu makanan khas Bali Jaja Wace ini selalu hadir di tengah-tengah makanan yang lainnya.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih Om Swastiastu. Para pamirsa, tembang warga sane wang yang didiang pemekas sane oneng ring mawi ramo kenten nggih hari niki hari Sabtu. Inggih janten sampun jagi iring didiang mawi ramo. Lurus ambil punika cakepan-cakepan wiramo nih mineka di Bratayuda, Ramayana, kemudian Sutasoma, kemudian Arjuna Wiwaha, Bomo, Niti Sastro, tapi juga seluruh melibas ngiring Riki Wacen. Ring interaktif, ring 223361. Sedurung interaktif, puniki titiang bungkah dumun ya. Acara tembang warga ini antuk tembang, antuk wiramo serag daru. Saking Bratayuda nih, halaman 38 ya. Om Swastiastu.

Cakri kutani kong rajyadani wirata. Inggih sepemargin sang Pandawa saking Puri Wirata. Dan pendah surya sangkeng daya giri mijil. Patah ring pemijilan ide betara surya saking pucak gunung ekangin.

Inggih, punika gunung mesebang sekadi anak mapaguruan ipun.

Ngangen nipun basmo utawi urap-urap. Antuk punika sayong, gunung medaging sayong, patah sekadi anak ngelarang tapo medaging basmo, kenten maksudnya ngitus.

0: banyu.
1: Wenten sekadi lengan nani punya, punya tiang petung sana gede-gede, namun punya nyoh toh soyor punya ketukade sambil langipun nyenok-nyenok toyan tukade.

Niko makin kepangge antuk video dari ini sane masa sanyan di liu ada punyaan poh di ini punyaan blimbing kenten di suarga nak sing ada nak gitu-gitu.

0: Carang-carang punyaan kayuna, wah, cek lantang pisan, uling RRI ke di Tabanan tuh carang nih gen ke, mereka nyerempak nyempak ngerempayak laris ke panggih.
1: Titir angan jali sulurike.
0: Dageng laris bangsing, nah nika sampun sekadi nyapsap cokor ide sang video dari ya.
1: Ring anyar dateng
0: sane neme punika rauh mereka ke gunung benyang hari Rebo atau hari Minggu rauh pun ketambahanku.

Alah se malih tebal madur gamo kenten kepanggih antuk sang kaditamiu.

Sakiwan dan pada lemipun ialas. Jek permangke ini pun nunas ujan. Si video dari, aduh, sang meragu aja geg. Di tiang nunas sabah, aduh, geglis. Mangdo, usan iki sabah, nah, punung suwe niki dan sabah.

0: Tak nio, ampun nong umatu rakeno.
1: Ini keliok sih kira tuh
0: nah, biasa. Ya gi ngaturang pun ke mangdane sekaripun ke angin sesumpangan. Nah.
1: Wong mangatan.
0: Kenten taleri puni sekar tangi sekarang sano malih.
1: Ruhun akan sekarang.
0: Taleri pun mau balapan mangdane. Bungan di tiang-anggian, aduh. Niki mit, kenten yang sana. Bungan di tiang-anggian, aduh. Kenten di sekar tangi.
1: Kapir ganing mulet.
0: Wah, Dewa Ratu ngangobin. Yen punika teh telek tekang. Wah, Dewa Ratu.
1: Inggih, kali punika titi yang mau pengiring ratu kampur niku keseliop siki.
0: Kenten sampun bas konsentrasi aja ini ya, aja wiramo sastro sapi no.
1: Nah inggih, minap kenten ratu ampun no. Pada geni sampun niku kewajian inggih. Kampur ratu untuk tuntunan, untuk artos tara untuk galah. Uput titia ngantuk uncaran para mosanti. Om Santi Santi Santi.
0: Yeah, sampun jerumangku jedang ring tabanan iki. Ah, terus malih sanet tiosan. Ngeranjing ring 22 33 6 1 nggih. Om Swastiastu.
2: Aduh, makane men Om Swastiastu. Rahajang Wamir atuh.
0: Iya, Bu Putu nih.
2: Iya, ada dong harta nih. Gue ratu tapi ratu kakiang.
0: Dia tuh kakiang dong harta mualas.
2: Iya. Tapi gatra ratu kakiang.
0: Itu baru sedang nak ngening tentang alas nih. Uling mualas teko nyolong godok nih.
2: Iya, mana kena ratu. Sanggup kerja ratu.
0: Iya, dong harta.
2: Nggih,
0: ngeragar tuh. Nggih niki wau wonten kendha ta wonten WA titiang ten sida rauh waning wonten karya Pak Arto aja ya, Pak Arto aja ya.
2: Niki Kak anak kenten nek Kak cucu niki mam niki dipuan sih. Nggih ratu nyarang tiang belajar ratu.
0: Nggih.
2: Tiang belajar satu ping
0: nggih. Nggih.
2: Mari jembat sunat untuk nek
0: lanjut.

Ya, penyawi sida betara suri, betara siwa. Duh, jening apa dane saratang idewo lakar panggih ini dewo mekejang.

0: Ang wekasan. Nah, bagus bagus. Nggih, pun Bici.
1: Aduh, sinamura ke kaki ya.
0: Pun Bici.
1: Ampun, kan melajah karin sih. Melajah maco, dumun ke kaki ya.
0: Iya, kenten, pun.
1: Nggih, secemo kalah sarang atau satu. Magatron, ini cepat sarang sami, semeton. Ya? Nggih, secemo, tiang. Tapi yang kalian satu promo Santi, Santi Santi Santi.
0: Nggih. Dong arto sampun ringu malas pun api niki di rumangku kawi ringu malas niki. Dalar nggih sana wenten rike Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Rahajang
0: wengi atuh Kak ya. Rahajang wengi toh cak man polih umpal datang pertama ben sada di waktu yang bagus sekali niki.
2: Waduh,
0: wantar ratu. Iya, beci ini ke yang diliwat tuh, nyanan nyagut tuh. Iya, kentan
2: sampun tuh. Kenapa ini ke gatro ratu kakian?
0: Iya, yes, setengkar beci.
2: Iya, mana kena sanggo geria tuh nge, wawu. Dong harta nikah tuh nge.
0: Iya, uning.
2: Uning tuh.
0: Iya, ada uning jauh kumi kentan.
2: Riko sarang di tiang ring udara tuh uning tuh.
0: Oh.
2: Radio tetangga tuh.
0: Oh, nak raganya kentang sih penggemar radio-radioan.
2: Inggih tuh.
0: Inggih terus.
2: Gung kak ternyarang tuh.
0: Kari UTW kecap tuh.
2: Oke, dan nih. Tuh kakiang, di tiang jadi kentang kide tuh belajar Rai Tiga tuh nge.
0: Inggih, terus.
2: Jadi kekawin tuh.
0: Inggih.
2: Oh, mau wikendau mas tuh nama si tiang.

eh, nenten malih bawasang indik pagentosan keprabuan niri kering jagat lengke makin miring carita yang pemargin danesang anoman.

wawur aris dane sang anoman. Iseng-iseng dik neh ke taman angsoko. Iyah, Drika raris kepanggih. Ide Dewi Sita.

Raris saking pranamya dane sanganoman ngaturang sembah subakti malih ngaturang pangjaya-jaya pinako pengawit rawuh.

Saha aturare sugro didiang ratu. Ratu sesuwunan didiang sampun mapi koleh. Rakani ratune sampun menang kenten bawa sekali mangkin.

0: waning sampun mapikole sang rahwana sampun punika kasedayang ngapi malih sang Kumbakarna enten aruh dewa raduh berat punika ngiring mangkin ledangang kayun ratu.
1: Ini ratu kacang. Semoping banget tuh ini arto satu sampun becik pisan ratu.
0: Aduh niki bacaannya niki lake ampun meduwe wiramo tuh.
1: Kang Yang tuh ratu. Kang Yang kirang langsung tuh meduwe jauh kidek tuh. Kang Yang tuh. Aduh, kakia, salam serang atu biang tu nge.
0: Nge, oh, ragane driki do nak setat.
1: Oh, driko tu, nge raja ngatu. Biar raja driko molingi tu nyantos atu kakia. Kijang magatro kidik mantan tu. Iki, wenten bu wayan sari merto, serang bapak guru stamo. Wenten ku biang Sri Agung, siki serang bu ngaji asramo. Ngeranji ngatu, wenten udah kadek niki ringjung sari. Atu kakia. Galak katur, runtap titian untuk Prama Santi Om. Santi, Santi, Santi Om.
0: Nggih, sane kecawis wawu terus ngeranjeng. Kadek, yung sari, jero mangku, toh jiwo alias Susila Susanti. Monitor menabragane. Nggih, terus Om Swastiastu.

Sapuniki pangandikane Dhuh Dewa Sang Wibisana pragadhang amonto sing sanang bin sebetang.

0: asup ka sumung wiaktirakani dewone nyakro werti rike dikumilengkani.
1: Waya sero taman surud ring rane.
0: Kitu masih sedan idone patuh sekadi sedan arini dosang Kumbakarna sedan okani dosang Indrajit tidak pernah mundur setapak pun di pesiatan. Oh, kita gitu.

0: Maka
1: si Raja Sane janto sedo ngelarang Darmo Yudo di tengah pasiatan lakar mapi kolih mokso polih suarga loko kitunya ni dewa pang nauning
0: kentang dia tu ngomoleh sarang peragaan tu wakiak
1: apa ya ngeh
0: ingin ingin tu kakiang rahayang tu ring Rio tu dunia sarang ring RRI
1: ingin sarang niki gongka anak Puangkit Puangkit ni ke ni WA ni titiang Puangkit dah apa Puangkit tu kak
0: absen tu
1: hah
0: absen
1: aduh ya absen gitu je betul di tiang Puangkit kerana nak kalau ngangkit di pat mau lablab
0: ingat kak ani mana kak ani bu Yan Sari Merta munga bu Yan bu EKBB munga wadah weni munga wadah weni ingat sarang sami semeton temang warga munga nyarangan tu kaki yang pangdeo ramil ingin ya tu kaki yang di tiang lusur mau pamit tu Om Santi Om.
1: Yeh, niki salam saking Haji Orso. Siro niko tu Haji dah cari kadi Kumbakarno. Nah, niki endang. Yeh, Haji Orso. Terus ngeranjing ring 22-33-6-1. Puangkit niko absen off. Dan jak ngangkit dipat kadang-kadang. Ayo Om Sastiastu.
2: Swastiastu.
1: Eh, maro nenek anak gongka Aji Adi Waji Orso panggil.
2: Ingge tu nyarangan.
1: Boleh waktu akidek niki, nge.
2: Akidek nge Kang Yang undak piaman. Yang lantur ndayu made tu re 3 tu. Tu Kak Yang.
1: Nggih.
2: Dia kunang anu agrah pinintah

0: wawano yun mali pisan o yung kini kadung bangkas bangkas na napi napi ka
1: ni ako na ano grah pinente demakan pawe kering ulun
0: ingih panugrahane sane ken-ken punika jagi ketibakang tibakang ratu ring titiang mumpung titiang wenten riki ring tamanang soke
1: ndak pejahe sehanane magelang
0: napi patut pada mang titiang punika raksasa-raksasa sane bebeki sane ipun degag
1: kalora raksasi sasieni pat ya patiana
0: punika raksasa ni luhlusane degag punika yagi padam ni tiang enten di tiang hidang madam cekal ngali bantuan tiang ke puri bitra
1: iya

0: ke saningani setoyangi angani ratune dumun.
1: Mari misi kita koneng uno.
0: Aneh. Ngaduk-gaduk dawagi ratune keni kasemaranmu.

0: Kadak.
1: Di sapun api ini pun jaginya doyang iratu munyi benah nih kau ratu cek mungkin ratu ditahang di tiang ngemat tiang ipun.
0: Iya.

0: Saderengipun sami jagi tumpahang titiang gedeg basang titiang pang sebalan nyana.
1: Suk semua aduh kakiang nika mantan dumun tuh.
0: Iya sangat
1: nama. Kalanin kalah menikitu. Kamanku praja munga. Suk semua dayu madeoko sampun munga. Aji orsa munga aji. Puput titiang untuk pramu santi aduh. Om santi santi santi om.
0: Iya doaning sampun. Kalah niki titiang yagi ngaturang male bos-bos. Ring palet dan kaping kali niki siro niki niki jero mangku prajo niki nggih malih wenten payan parto tempat siring wenten mek golek nggih ring abian angkel nggih dumogi laris manis wenten niki wa uti ring logor wenten yang bagus maka miwah sanetiosan iki galah sampun kelas ring palet dan kap pertama nih.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten. Sawidra menika sami wenten naoman jero
3: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Khasiat daun sirih merah. Sirih merah merupakan salah satu tanaman obat potensial yang diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit, di samping juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Sirih merah termasuk elemen penting yang harus disediakan di dalam setiap upacara adat. Tanaman ini termasuk dalam famili Piperaceae dengan penampakan daun yang berwarna merah keperakan dan mengkilap saat kena cahaya. Pada tahun 1990-an, sirih merah difungsikan sebagai tanaman hias karena penampilannya sangat indah dan menarik. Dan pada tahun-tahun terakhir ini, sirih merah juga dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Masuk tanaman langka karena tidak bisa tumbuh di setiap tempat atau daerah, apalagi di daerah yang berhawa panas. Dan sirih merah biasanya tumbuh di daerah yang berhawa dingin. Di mana tanaman ini tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti di lingkungan Keraton Yogyakarta dan di lereng Merapi sebelah timur, serta di Papua, di Aceh, Jawa Barat, dan beberapa daerah lainnya. Tanaman ini juga memproduksi berbagai macam zat kimia yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, kolesterol, mencegah stroke, asam urat, radang liver, prostat, mah, keputihan, dan juga dapat menghaluskan kulit.
1: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wang hanyur ning lumampuah. Lanjut yang ditiang serak daru nama lisiki. Sang inucap pang.

sok tining len. Kenta nih dasang Bimo. Dekwantan sanggraheng wahana, luamaku juga. Wantah memargi, muang gade geng inune. Maduluran gade.

0: Amit gajah sing baruang. Pinten itu Sang Bimo suka nangkep gajah singo. Ini sanesampun saya go niki durus nini itang Pak Putu Dian sampun saking duni ten polih-polih di tiang tuaji mungkin pun pun dibuka. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi Katur, Ratu Kakiang.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu. Siang saking menguin ki nemen ki boleh ngeranjing.
0: Ah,
1: Mengui gede titiang, Bulode Tanjung Sari.
0: Bulode Tanjung Sari.
1: Nggih. Siang mengui Delot Balai Agung tiang Ratu Kakiang.
0: Nggih.
1: Belajar ke dek Ratu, nunas tuntunan nggih.
0: Nggih, Bu.
1: Melajar ki layu menedang niki nyoba niki Ratu nggih.
0: Oh, nggih, terus.
1: Nggih. Ampun mele jebos. Oh, mawi kena mastu.

ide sang yang indra sampun medal saking purin ide ni kesarengin bal para dewata ni Mas Suryak sami.

0: Kadi.
1: Kadi gunung apui.
0: Punika Gajah Agung Sang Erawana kau perengain punika sekadi gunung geni.

0: Kadi.
1: Kadi jalo daro.
0: Saan jatuh bajro, tedung bulun garuda, sekadi tedung gulam.
1: Kesa.

0: Ya. Yeah. Syaran.
1: Om swastiastu, Datuk Kakian.
0: Aduh. Ya, salib pun ini Ita ni. Aduh.
1: Datuk, buka akan menang.
0: Nak lungo ini nak akar ini nak aturan. Ida kadang nak pergi no.
1: Ingat.
0: Ida nopeng bisa, ida karyo bisa, entu aji sieng bisa kita.
1: Ingat rajang nyangro hari kemerdekaan betul.
0: Iya, yeah, bintan lah, ngeding sab aja ya.
1: Kali Raina.
0: Bin puan mara merdeka
1: 81 mogi Indonesia di Dohayu
0: udah bareng
1: yang kewekas
0: udah bareng gas tuh merdeka gumiya
1: kan
0: eh
1: wau cenik tidang tuh seluruh kartu
0: aduh nah selamat Ratu. Selamat
1: niki ngambil ring kendan soto somo kalih itu
0: dojen dojen soto kang wang mi kan. Soto somo itu.
1: Gitu.
0: Ada soto kuah.
1: Ingat kawin di tiang tu.
0: Soto somo. Itu lah soto.
1: Soto somo kan tu.
0: Soto.
1: Soto. Gitu. Ingat kawin.

Amune ke kaluwihan awir bujani ratunya jagi ngasorang sang Prabu saking Puri Astina desang Sutasoma.

0: Dewo Rajo, Dewo.
1: Dewo Rajo, Dewo.
0: Nah, Dewo Siwaro Rari Ruhe Dasa. Ida sang yang budo tan jema binahan. Sarang ida sang yang siwo ratun dewato ni.
1: Nas boleh sikit tu. Ruane kada atu inu suara Buddha wiswa.
0: Suara Buddha wiswa kekalih punika kautamane ring jagate inggih punika kautaman Batara Buddha, kautaman Batara Siwa.

0: no son.
1: Saya wakti mabinayan puniki maka kali sake wanten di kapan pacang preside kepah kali. Oh, niki kan kalimatnya pun tawah berbeda tetapi tidak bisa dipisah.

0: Kawan cipat tatwo tunga. Lan anu dungin siang tuh.
1: Mangkang siwet tuo kalawan
0: pacat dua tunga.
1: Punika lar ketatuan Buddha ne. Talar ketatuan Siwa ne sayuaktinnya ne wantah asiki punika Ratu Betara.

0: Bhinneka Tunggal Ika Merdeka. Malih puan menika sampun ngusap ketua aji ini cuma saya ngusap. Enten telur.
1: Niki lerah minap Bhinneka Tunggal Ika.
0: Nah, tuh wah kakak yang ni bin he bin puan. Bin puan hari apa Senin sih ngidang mas Jojo. Kecuali tambah waktu ini temang warga.
1: Semua banget tuh. Merdeka.
0: Ah, good.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Satu orang yang kena tu, satu kaki yang satu bongkak, mungkin kena. Salar sawitro samir itu kena ngelandur nanti nyambut hari raya nih kayak gila besar. Om santi om.
0: Yesus semua udah sasri yang belah patuh puniki nih. Inggris ane monitor tios malih puniki peka surya binoh puniki cek. Sampun tenambil radio ini kan cucu ini kan. Kali jani bawa cucu bersirap kak. Ini om sastiastu.
2: Satu kaki yang memangku aja pasti sekeng pemenang.
0: Pemenang di aja pemenang di tabanan.
2: Iya di depan senaton yang satu kaki yang.
0: Iya remangku. Iya durus remangku.
2: Iya itu aja. Om sastiastu. And no.

0: Ingge, winten taler saneni bakang senjato panah semali ke panah ipune medaging racun utawi.
1: Jangan.

0: Niko sane ngenenin watak king raksasa ne.
1: Sohanan Mio
0: Iya.
1: pegang
0: Niko raris. Ada ulung punika sami raksasa sana mekebar. Sami raris ngemasin padam.
1: Iya menikah kan dulu nanti siang.
0: Nggih,
1: Sesemua
0: mangkus semua.
1: yang nasi lampu sopang banget.
0: Ampun sekata.
1: Karena dia munga munga. Bu Pera munga merdeka.
0: Bin Puan.
1: Iya, menikah kan juga siang.
0: Nggih.
1: Yang janggal lah. Om Santi Santi Santi Om.
0: Nggih, benten wale. Yentan kentan jagi sinap di tiang. Ye, malih kentan. Maro ko sinap niki. Eh, om sastiastu.
2: Merdeka.
0: Oh.
2: Cara tu.
0: Oh, boleh ya tu.
2: Nge, dak nasi cewa tuling dunia tu.
0: Kuda asap ne?
2: Nge.
0: Anis caro. Ini secara
2: ini di kampar muka rai itu jak das satu sepuluh nomor itu
0: ah binyep
2: muka serama ini
0: binyep kamu gak ada orang tak sini nak eh
2: ini kamu yang saya agung dan orang ini kocak tungkan itu di tiang ke dokter itu makin banyak banyak seger itu jadi ngaturan wiramo itu pada itu
0: jadi bin ke dokter tuh
2: artinya itu dokter deki lebih becek itu kita ngambil uang satu itu nih. Uang sate.
0: Uang sate.
2: Ini.
0: Uang pipis. Sato satu. Wih, liyum mak pipis. Wih.
2: Tapi di darat tu, Suryo. Om Swastiastu. Malu. Wasirang Wibisano
0: Ampun kak
2: Ampun
0: Ampun melinggih
2: Ampun
0: Ingi doaning sampun melinggih Makin ide sang Wibisano
2: Reka Sabar Sapi nawan jualan katon.
0: Eh, melinggih kiri ke ring penangkilan agung. Kabi nawo sami mekanten. Oh, tu wenten dulang misi sab tebal tebal wenten.
2: Katon dengan tu Suryo tu.
0: Misi sab punya, tapi kadang betian isi kuat. Nggih.
2: Sarce mojarte sirang dasananu
0: nak wantah saking ledang kayun ido sang rahwano mungkin medalang bos.
2: Gum yang Sri Agung melibat jadi bunga kocak tu.
0: Eh, eh, lurus.
2: Risang pati kapopati wos
0: nir. Mau bawa si doring paman paman patih ido nih patih durang kangin patih durang kau paman paman patih kenten ido
2: oleh patih maliski tu
0: eh?
2: Sakwe

kelewat sakti-sakti saja paman ajak duo ajin bo usia bolingsir kene nah kayang ni bang aja tanda penghargaan ben puan.

0: Tamen bisa
1: tuseng taen mundur atapak paman ajak mekejang yen subuh bang mesiat to mulo hobi paman mesiat yen sing nawang patih maniro nek mulo ketu

0: fiesta ayer, ya que cambié.
1: Kasub kasumong to patih ne dogen subojak ngelimak di jagate kengken sing rajan gumileng kau ne oh nyen sing nawang di jagate makajang takoneng nyen ada ne prabu lengkau eh makajang nawang
0: laki tu hasil musyo si erna yo dente
1: sana nyen jam rupa musuh bani main nekenin gumin manirone di lengko sing jam kanti nang duang lemeng siap pragat ban paman tu pidan tu paman
0: ini ratu matur sesemua ping banget ratu
1: nggih
0: mari bos ratu budal mugi rayu ring griyo wau tu bu Tanjung Sari nika bu mangku batur nika nika juara satu megitan ring dianya dumun ratu
1: dan saking nah saking saking mengui nika stan saking batur
0: saking mengui tu
1: tentang saking batur
0: tadi deke Nyi Ratu, didang usir pamit tu, untah dan didang aturang Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Didang pun segar tu, rayu tu.
1: Aduh, segar ni ki. Sampun, Jik, tiang Jik Orse ni ki. Sampun boleh, kan? Doa ni galah, sampun las. Makin sinap di tiang. Kenapa? Ah, durang, durang, durang. Kari, kari ni ki, kari. Cek, kadang nak sinap ni ni. Ngeh. Kira niki jantos tiang niki jantos tiang. Eh, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, Ratu Kakiang.
1: Yeh, Om Sastiastu, sapun api.
2: Om Sriagung Kalih tu.
1: Sriagung Kalih niki toh, cek tu ampun ampun like tiang
2: di. Ampun yang boleh tu.
1: Ampun like tiang di Facebook ke. Wah, cek nyampa.
2: Ampun tu, ampun tu.
1: Cara bulan di pejeng neneng.
2: Atu sakiang, titiang muruk tu tuntun aja bos tu ngeh.
1: Napi niki?
2: Basante tu, basante tilake tu.
1: Eh, tu biasa, tu tuan nji orso kan niketo keto.
2: Durung muling yang durung muling.
1: Luar kepala.
2: Karalit mantan tu kakiang.
1: Di luar kepala ragane.
2: Matak ketegar niki. Kau orso masa nang dumun ke? Kau tu kakiang.
1: Yeah.

0: Miririo suganda mama. Inge, wentan. Angin ngesir-sir alon ngampahang amun mike saking tetamanan ini wawu.
1: Sang Ramalaksamana

0: Ide sang Ramo kalih sarang ide Yari kena kayun gargi tepisan punika ide sarang kalih.
1: Tuk semua tu kaki yang kengyang tu titi yang wau muruk tu.
0: Muruk
1: muni Ramo. Niki nak cari grogi niki tu kaki yang kengyang tu tuh tu.
0: Iya ten wenten nak nyacat.
1: Bukan aku ngerenjeng angin. Niki sematon tiang pangkolnya malah sikit tu kaki yang.
0: Mungkin pun pasti.
1: Karena wali yang di tiang cutat yang megata sering sami mantan tu nge.
0: Iya dulu.
1: Yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Iya lurus, ranjing Bu Lodro, Bu Badung, Ban, eh, Bu Ayu, Soputan, tadar nih. Nah, niki wenten. Ya, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rajang Wongi, Ratu Kakyang.
0: Iya.
2: Lembe, titiang boleh, Ratu.
0: Siro niki.
2: Tiang ni abi, rem perumahan.
0: Iya, baru tak. Ampun.
2: Ratu titiang melajah, Ratu nih.
0: Nggih.
2: Ring kenten iki wira lalita Ratu.
0: Nggih.
2: Kawit titiang Om Swastiastu.

0: inggih punika ringide sang Rama Dewa, punika ada tujuan.
1: Selamat segala tu.
0: Kang Yang nika.
1: Oh, nggih. Nggih. Nggih matur semua atuh nggih. Kentenan tu artos nyane atuh nggih galah nalah. Inggih tutut den ditiang sareng sami niki nggih semeton nggih. Puput den ditiang antuk Pramo Santi Om, Santi Santi Santi Om.
0: Nggih. Kantun wenten galah ni ita on karin ke galah kantun kantun galah ni kantun.
2: Om Swastiastu Ratu Surya.
0: Mepin.
2: Inggi atu. Tenan nikahin ratu di tiang Ratu Surya.
0: Ya ni bos epanan. Mepin, wah mepin. Oh bodo.
2: Inggi atu inggi suksema pang banget mangren boleh kuantan di tiang ngiring ratu.
0: Ni ben bulodro.
2: Nenten menawi nenten becek gurune Kang Yang tu nggih. Om Swastiastu.

0: Inggih, wiakti unike kedek-dekin. Taler kantun ide bagus genjing. Waluya punike ide sekaditimune ka Yes-Yesa.
1: Sungsemu banget, Ratu Surya. Boleh dijang lusur tambo, Ratu.
0: Liung lah apal-apalan loh.
1: Apal-apalan, wonten termersidaya ngemace dijang matan, dijang ngeplut tuh. Mang dekena sangga geria Ratu Surya nge. Sangga yang kadi punike dijang nyiring. Aturang dijang galahe. Om santih santih santih om.
0: Nggih, kantun galahan iki. Raris raris raris. Kendan nggih wa uti glogor nggih. Suksemo niki wa uti glogor. Niang bagus tiang ijen iki, niang. Ranjing yang niang Kirana. Nggih, Om Sastiastu.
2: Om Sastiastu, Ratu Kakiang. Oh, tidak boleh, Ratu.
0: Nggih, udah kadek.
2: Nggih, Ratu, tidak, Ratu.
0: Iya dah, lurus dah.
2: Itu yang lainnya tuh sana wau ni kau tuh nih sana sana dulu nang miring maipen ni kau.
0: Oke tuh. Biro
2: lalita tuh.
0: Biro lalita, nah.
2: Om Sastiastu.

0: Nggih, Rajah Tamah punika sepatutnya nih presida ka Kodagang. Kang Yang punika dah.
1: Nggih, Ratu, matur sisma, Ratu.
0: Nggih.
1: Nggih, ada orang di sana tu salah. Maipin, sanang maipin. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, malih siki niki siro jagi ngerebut lurus. Nah, siro beruntung niki. Nggih.
2: Om, pasti astu. Angkin dumun tu ampun jenik radio Polomo.
0: Ini gitu suara mara bangun nih.
2: Tahan tuh. Urang leng banyar tu.
0: Iya, kada nak sirap leng tu ni gamping radio ini asik. Ingahang.
2: Yang kang yang rencana mana malam di tengah-tengah tu ni?
0: Oh, ngai.
2: Om, ayo nama sudah kada sanak dumun.

0: Manut pekayunan ide Sang Arjuna kadipolih panugeran mau tamu.
1: Ya, sarang dayu madeo. Ko megatro ratu.
0: Sira?
1: Kadong tu dia beko memek ne made kapi.
0: Ah.

0: Cake Wantan merasa sedih sang kaunang.
1: Bu Adi sarang Bu Jero Chandra mengatrol.
0: Ranjing, bin pitung dino.
1: Wal.

kulian tukan kepariangan ido sang Arjuna ring Raka ido sang Bimo sang Yudhistira ring Arini ido sang Nakula Sadewa.

0: Napada.
1: Lawan.
0: Ada panggil nama dia. Lawa. Ada lawan.

0: apa ulang nih, kadang nyingak HP nih, ada HP
1: nah,
0: masuk
1: tunggu.
0: nih.
1: Niko jero made Sutirto Lembong entar mer. Larani nginari. Made nikung ninganing
0: ngal. Ah, tuh boh. Ah, lanjut mun sik.

0: Nggih. Pun puput ngiring sinep untuk para Mas Santi.
1: Niki Bu Ayan Sari Merko mengatro tu.
0: Nging, ranjing, ranjing.
1: Sarang atuh puput ngantuk Pramo Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Swastiastu, Rajang Wengi, Rakeun Rai Muali Nyarangin Ring Frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kacunduk Muali Sarang Titiang Gede Duta Ring Rahine Sanis Carang Gih Pinanggal 15 Agustus Warsa 2016 Likur Sana Mangkin Ring Acara Rahine Latri Kelangwan Akan Rai Sana Mangkin Gede Duta Baca Ngicen Niki Drama Legenda Gih Ring Acara Kelangwan Puniki Male Bos setelah Deduta putarkan iki drama legendanya Deduta pacang masuk iki ring sesi request tembang. Nggih ring rahina mangkin ring ngine mangkin Deduta pacang menyajikan iki drama legenda sane menjudul Legenda Panbalang Tama. Nggih kan Rai semton sarang sami ngiring pirsayang Legenda Panbalang Tama puniki.

0: Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat atau yang tidak bawa peralatan akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
4: Ayo.

0: Maaf Pak Kelian, sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya Pak Kelian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure Pak Kelian, bukankah kemarin Pak Kelian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar Pak, dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh Pak Kelian, Pak Kelian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung kesini.
1: Ah, gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Kelian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Kelian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Kelian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai Pak Kelian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan Iwal ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi...
4: Tapi kenapa Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta Iwalnya dikit aja.
4: Ya bolehlah Beli, asal jangan dihabisin karena ini untuk banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Kelian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing, jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya? Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Maaf Pak Klian, Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000 dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing, lalu disiram sedikit air, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda, hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: Loh, Beli tidak lama lagi akan mati loh.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah loh. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur loh. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku loh ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setaman seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuan simbar loh ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Balai Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Oh, ingat pesan Beli

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata nggak mati, malah sekarang jadi pemangku. Pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, dia nggak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah nggak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ya.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Banjar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, petinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa peti ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata. Sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata, mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama. Walaupun dia sudah menjadi mayat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 106,4 MHz akan raih kantun keserangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Inggih raih sana mungkin ring acara kelanguan ge sesi request tembang utawi megatra. Jadi utawa pacang sangra niki akan raih sana arsen nas tembang utawi megatra nih ring nomor line telepon 0612233361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
0: Rahajang Wengi ini Ida.
1: Ini deh Duda.
0: Ini nih penapi.
1: Penapi gatre.
0: Ada Duda kena ini, ini penapi nih ki kena ini.
1: Oh ini seger lah.
0: Seger nih.
1: Ini mau gatre, deh Duda.
0: Ini ada urusan nih.
1: Mai nira, apa jeruknya mah, mengah. Entah bukera, entah jeruk yang nyari ini mang buduk nyarangi saya semua mang buduk. Mengah oleh bos dan Pak Yanarbo dan Mancung, yang Sri Kekeran, Maiki, Mungkin Arajeng, Kak Dauh, mengah Kak Dauh, enten. Ibu ini kinyarang ini ibu butuh kepo ibu cak semua enten Nini Ayuna enten Nini Krishna enten ring ija dana tak
0: Nini
1: Dania
0: Nini Dania Sanur
1: Sanur yang siap kan Nini ken Nini Dania orang kakek anu kena rajeng. Enten lu sekar satu, enten gak emas, tu kena rajang. Enten esak badung untuk kena rajang. Enten Pak Tukir tu, Pak Tuk Nurdayu. Enten niki Pak Pandi macam ngapo nyari saya semua Pak Pandi. Pak Pandi wayan tamu taler. Enten boleh KBB, boleh kasembidi, yang kiranan, yang kesawa, ini Pandi. Enten udah weni, enten nini Santa, mana ni? Oh, nanti nini Agus ni, orang semua ni Agus.
0: Semua ni Agus.
1: Tadi ramon itu, ni yang Kirana, semua ni yang Kirana, munga. Kita kan sekarang sami, Dedita.
0: Ingin ni.
1: Kita sekarang sami kena raja, nanti matu nini, oleh semua munga mah. Sekarang tak. Ciatop dengan alat ni.
0: Ciatop ni.
1: Cep semua dek duta.
0: Yes semua ni.
1: Bos bos pada orang mardi muda. Malay bos semua tercimpadan tapi.
0: Malay bos bernostalgia ini kita.
1: Oh nostalgia. Nih boleh yang nyarangin tanya miradi yang kakang yang dek duta. Cep semua untuk alat ini. Mau pamit om sati om.
0: Yeah. Om Santi Om. Masuk semua ni itas yang punya rindu utang. Yeah. Bagi satu kenalan rahayu. Yeah. Nah, niki wenten tante Jerman niki saking payangan. Sada nyolek-nyolek. Yeah. Wenten juga niki Mbah Indira. Ya. Yeah. Yang ikutan monitor. Wenten Bli Yong De waktu bulan sedang nyarangin niki suk semua Bli Yong De. Wenten juga niki Pak Astra Prayoga. Nggih suk semua sampai nyarangin Pak Astra. Nggih kanai malih siki penelpon di tasang nggih ring line telepon 0612233361. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu de duta ganteng.
0: Hai nggih Mbah Mangku Prajapati niki nggih.
2: Bayangin.
0: Eh, mamangku. Eh, pun api gatuan ini, mamangku.
2: Tak ada, mah. Pun gulak-gulik, mah, dia cepat tidur, nih.
0: Oh, okey, entah. Lagi gulak-gulik, nih,
2: temang, deh.
0: Temang, ya, temang api, nih,
2: salam astungkar.
0: Salam astungkar. Astungkar sehat semuanya. Ye,
2: aku boleh kan mah kene ni. Aku kawin ni sarang batu kaki ya.
0: Aye, duduta. Tugas tu.
2: Nikah tu mungkin deh.
0: Aye.
2: Oleh yang jangan lagi. Semak bertugas deh.
0: Ini mamangku. Sukses semua.
2: Santi.
0: Om Santi. Om. Ini kasih semua mah mangku Prajapati saking pemenang tabanan. Yeah. Nggih rai mesandak kendumun nggih male bos sering kalah jam 10 wengi nggih dari uta pacang wali niki nyarang akan rai ring acara bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

keporosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang pendarma wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng Sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong di Gegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
1: Permisi, paket. Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan, loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Bergoyang Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: udara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar akan nerai kantun keserangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan nerai muali keserangin gede duta sana makin ring acara kelanguan sesi bernostalgia berbagi cerita dengan gede duta. Ini akan nerai acara nostalgia niki hadir nika di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih. Jadi setelah tembang warga bertepatan dengan tembang warga nika pasti selalu acara bernostalgia. Sedangkan untuk mecicim pada nika di hari Senin, Rebu dan juga Jumat nika nih. Ya kan Rai, sana makin ring acara bernostalgia de duta ingin mendengarkan niki nge kisah nostalgia kalian Rai karena niki bertepatan sebelum tanggal 17 Agustus niki hari kemerdekaan Republik Indonesia. De duta mau mendengarkan nih kisah nostalgia kalian Rai mungkin dalam menyambut agenda 17-an nge. Angge kan Rai Duta Sanggra niki semeton seni arsa berbagi kisah nostalgianya langsung mantan ring 0361223361. Halo, Om Swastiastu.
1: Halo, Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak yang ngarbe.
1: Ingin Pak Nute.
0: Menapi. Menapi gatel. Tapi
1: Punapi
0: gak kenal nih. Gak terlalu dah kena nih Pak Yang Arbe, Pak Yang Punapi.
1: Yang dalam
0: becek-becek. Pak Yang. Pak Yang, sana makin ring acara bernostalgia. Duta ingin dengar nih kisah nostalgia Pak Yang Arbe dalam menyambut momen 17-an.
1: Oke, khusus nih makin niki momen 17-an.
0: Nih momen 17-an niki. Malih 2 hari kita menyambut kemerdekaan niki.
1: Nggih. Heeh. Moga ya eling diangkari. Ngotak kene kapur barus
0: kapur barus masak sih kene kencang nu Pak Yan enggak boja masak
1: nu. Kapur barus otak kene
0: menguap.
1: Kebede itu ya.
0: Menguap
1: ya deh. Yang anu otak diesel luwung mah mendek deh.
0: Yang kan otak diesel.
1: Ah makin panas makin luwung lainnya deh.
0: Kentan otak diesel.
1: Kalau ya dingin hidup nggak suka.
0: Harus ngedang-ngedang nih kerang.
1: Coba hidup cekorin mati isinya.
0: Iya. Iya Pak Yan. Iya
1: yang bernostalgia kita nih. Tentang nining 17 Agustus gitu. Nak melayan yo mendek-mendek ni pidan kena jani sen kita
0: deh. Ah punapi je.
1: Yang pidan menek punyan Pinang tadi.
0: Manjat Pinang.
1: Manjat Pinang tu tengah itu jam lalu tu belum lagi acara bergerup gitu. Adiahnya dua kan tertolong panci gitu. Ada panci, ada baju. Selawirnya itu sebuah adiahnya dua tu bergerup ngalih menek gitu ajak limo sana itu.
0: Oh, 5 orang satu grup nih kan ye, Pak Yan.
1: Wih, ada dah dua tertolong nyampinang gitu. Berarti jak ruang grup jak dasar dah tengkonyang. Nih dah jalan limo, nih luar limo, gitu. Mau balat, buat aja lah limo, nih. Gitu. Pidang ke nenek nak sih ngangon CD, deh.
0: Bercanda langsung, gitu.
1: Ngeran, no kolor, gitu, gitu. Gitu, menek, jadi... Ane paling sitang juru kunci bertayan begitu deh. Ane berak-berak menek.
0: Pak Yan mandum napi Pak Yan?
1: Yang nomor dua man menek nak berak gendotuan deh.
0: Iya.
1: Kan cenek nak berak. Jeng awak menek. Begitu. Bukan sentengan itu bo. juru kunci beten jak mau pelelos ni ngede.
0: Iya.
1: Tak boleh muker rekat, kau muker ngamis tak boleh. Muker ngamis adiah tu boh. Jak juru kunci kede ya beten tu, nuk boh bayun ne. Jak ngelempoh ya skop besar betul kayang ketlano malun tuan ne. Hei jek. Kengkeng lah, yang terpaksa, yang masarot nang tuh terjat lebar kita, lengkat beten, yang plano por lagi timpal ada.
0: Iya.
1: Oh, cuma antong, nak montong lah main, nak liu mau balik, kengkeng cara ada tu.
0: Ada.
1: Yang ulat ke panas, kejang kejing.
0: Kejang kejing.
1: Kengkeng, pih, ngeleng, sembani ni, itu ngeleng kan jauh belangih nak.
0: Lagi ya.
1: Barang ya gede kata jak barang gede tapi gede bahasa ambung umal gitu. Dilantung-tung lan no tu jadi. Aduh, agak aduh wali timpal baik yang ngalen utawa bu bahasa mulan ngalen nyuruhna gitu.
0: Jujur lan.
1: Ah ya. Begitu pian nyoba masih deh.
0: Ben nyoba.
1: Ah nyoba ne kedua akhirnya berhasil gitu.
0: Ah. Ah,
1: kayang ke bendero ni berdua bakat cuma kata,
0: wih,
1: kita dah mana pidan genik nek, ah untuk lomba lari karung, pidan, lomba ngejuk kucit perumahan deh.
0: Ada lomba ngejuk kucit tak ya?
1: Ada deh, kucit itu apa joli yang ni kita,
0: lapangan
1: di lapang ni kita.
0: Sing-sing, anu pak ya sing tumrak aja. Kucit
1: kengkel kucit mau kan belek ya dakap meserot ya gitu. Terah ben mah babak itu udah di kene di padang makaplok ada makacok dakap ya jadi ya bakat dakap ya meserot gitu. Akhirnya ya bakat karena ya buwan kucit apa ada masih nak makan ya
0: buwan laib kucit
1: kenyal buwan laib kan lah biar kau bucu wadon nak nangkal, kalau ada ngadon nak nyagrap gitu. Akhirnya untung-untung nak loyong-oyong ada kucit deh.
0: Loyong-oyong,
1: jang-jang ada kucit. Lihat kan kucit itu. Lagu di tengah lapang, ngubar mila seng bakat.
0: Iya.
1: Ini mau balik, nyangkwak, batis seng jekwek, kwek-kwek, iya kwek-kwek gitu deh. Kwek-kwek kan bojok.
0: Bojok.
1: Tateng kan ya deh,
0: iya.
1: Agak je mang kucit tu cerah gue jauh lonot apa yang kemungoh masih oleh itu, kucit seng bakat tu yang lonot payung gitu, jauh aja magarang nak omeh terluas sana do rebang kucit dan do tolong gitu, to berseru hujan deh lomba kucit itu, paling paling seru jani saya ngado biyen pok yen ado sing barang kok kata
0: jadi nak ngejek kucet sih bisa pak
1: nyawang oyong bu dipucu agak bawaan kucet
0: langsung sawop
1: dah saya itu anu seru ne pidan jani saya ngado lomba panjat pinang aja ni di lapang lomba kucet saya ngado jani cuma yo sepak bola voli tarik tambang gitu.
0: Sebenarnya permainan banyakkan.
1: Nih yang pidan nak jek horor aja pun lomba seru dia tu nak hadiah ni murah meriah gitu.
0: Tapi seru ya.
1: Kita suka lomba apa dan ada tu nang kelereng tu seru masih tu. Kejuk lindung gitu.
0: Wih kejuk lindung.
1: Paling seru. Kejuk lindung di botol kan. Dalam ke botol gitu. Nah, oh, tuh luung masih cara serunya gitu. Mengingat masa kecil itu kan gitu deh. Ya ini kita ke jalan santai ini mesti kupon. Tau kan ya saya ngadau punya mau kotor-kotor orang. Untuk merayakan 17 lah gitu.
0: Inge.
1: Yang pidan sing je karuan menut-nut tuh.
0: Tapi seru ada ingat kan Pak Yan
1: nge. Pidan ya ingat menut tuh dia timpal menut-nut gitu. Inge, inge niko mantan deh.
0: Iya Pak Yan.
1: Inge, sok semua Kang Yan kita nostalgia masa lalu sing gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ini ki kak dau siang nyolek munggah kak.
0: Munggah kak dau.
1: Bu mang buduk kali ini ki menjaga lo munggah ni kita adalah rampun mau boleh ni buat KBB dia munggah memang panlu. Bu mar pak mar nyedah salah ni. Ni cutat sarang sami deh semua.
0: Pak ya.
1: Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Sukses Pak Yan ngarbeng sampun membagikan kisah nostalgianya niki dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Nggih Kang Rai mensanakan dumun melebos dari utah pacang muali nyarkan Rai ring acara bernostalgia sesi khusus niki menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya.

0: Din. Gak jadi main game ah.
1: Apaan seru?
0: Iya.
2: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: 106.4 MHz akan raih kantun kesaringin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantun ring acara acara bernostalgia berbagi cerita dengan Gede Duta. Senang makin ring edisi spesial nggih menyambut kemerdekaan nggih Republik Indonesia yang ke-81. Nggih kan raih sane arsan iki berbagi kisah nostalgianya nggih. Bagaimana dulu menyambut kemerdekaan Indonesia nggih. Gede Duta buka niki teleponnya, Ren Rai silakan. Halo Om Sasyastu.
1: Halo Om Sasyastu, Hajeng Wengi
0: Ita. Hajeng Wengi ini Ita, muali boleh ranjing nih. Ini, berjodoh nih. Es.
1: Mungkin bor dari sana kedingan dia, saya kan nih.
0: Oke, entan.
1: Di radio sih dingah kok.
0: Ini Ita. Kenak tiang ini. Ini pun api niki kenak ye.
1: Seder ini. Seder omongan ni jadi hutan dengar radio kan.
0: Dengar radio.
1: Ini bernostalgia hari kemerdekaan.
0: Ye. Pun api niki wentan niki kisah nostalgianya.
1: Nenek nak nostalgia murid-murid nak singgah nenek. Nalah nenek di sebuah nak kone dah di PKK ten. Nama nyamut PKK. Udah dan tu mau pergi tambang tu dia.
0: Oh, tarik tambang nenek.
1: Tarik tambang.
0: Pahit-pahit tambang. Wih,
1: paling suka tu mana tarik tambang tu dia dekat.
0: Adi suka dia kan ajak liu ni kali ni.
1: Oh, sebuah ngalih ngano tu dia nak pelih pun nganyak ang bayi sedih mabulutan ni ngak. Ngak mabulutan ni. Dia sebuah benar pun dia nak cara apa dan tu. Ngejang wai seto keto orang tu nyang mau keluar dari kita.
0: Ya saling kunci entan ya.
1: Saling kunci ngejak ruang tu.
0: Iya.
1: Dia nak pilih bantunya nak becek je pilih tu yang ketulu. Saling tumpuk.
0: Saling tumpuk.
1: Saling tumpuk yang tu anak. Yang paling suka lagi sarung tu dari kita yang bisa tu.
0: Kan. Iki sambil ancok-ancok iki sambil.
1: Ancok-ancok to. Lali ana to di tengah karung to. Yen ini di nyidang kadi tetengo ana lapang iki bobong ngeliling.
0: Adi ngeliling.
1: Yen ini yen karung riyen ini kena badan sini.
0: Iya.
1: Pokoknya mincingan karung to kewa gek di ta. Ini tiang karung atau ano kewah itu kalau ni tingkian menang ya nampak kita dia kecuali ni yang ni nom ada je nak ngulat ketipat ngulat kita tu
0: nak nomor satu
1: mana ni ni ada tu
0: ni kau mana dia ni tu pasti mana dia ni kau
1: nak kita tu maru ye nak lay kita tapi tamang kita tu tingkian ini ni mana dia tu. Kan na modalnya barang no keto ingan keto modalnya nini kan si nawang ni dek duta nini ni badan nak nini jeni kalau nak pang milu kan masih duduk kan masih pang barang keto
0: jadi pengenap
1: jadi pengenap keto nongan jadi pengenap ya nak keto saja nini ya nak olahraga keto tu pokoknya malu-malu kalah.
0: Tapi ya ini ngasal keterampilan menjahit tipat di rumah satu.
1: Keterampilan gitu. Biasanya semua lihat gitu. Nah ini jangan sing penemuan juara satu gitu orang. Mudah dian menahan gitu dia bisa. Gitu. Nah ya nostalgia murid-murid anak-anak itu nak sing ini nawang rasanin gitu dia bisa. Ini siro yang mulik dari
0: siro dah. Nyolek ni kan ini.
1: Siro ni yang Pak Yanarwo yang mulik.
0: Ah.
1: Kuman kan yang Pak Yanarwo Leonan Leonan malah pengalaman yo.
0: Iya, liu pengalaman Pak Yanarwo.
1: Iya, siro boika kita modal.
0: Iya.
1: Ini nanti dari murid itu kan liu lah keterampilan gitu tu juga. Ye, nini nak sing sing dia nuduk negak di bangku juga ngelang ngelah nak itu.
0: Di jen nini negak di meja eh.
1: Jen, anu di sana kan.
0: Malah sih malah nyolek ni kini. Nak
1: sing dia masuk sekolah kan sing dia negak di bangku.
0: Okey, tidak sing dia negak di bangku sekolah itu.
1: Ye. Kita nak di bangku, kita memang budu om bilang nyulek memang budu.
0: Iya.
1: Tapi semua dia duka.
0: Iya semua dia.
1: Budu kan makan kemarin ini. Nah, megahnya tu masih belum hilang. Kita jangan ngelah, ni bagus, jangan jelas itu dia duka.
0: Iya, senapi. Namanya juga kisah nostalgia.
1: Iya. Ini masih simpel dah. Kalau bisa nyok, makan. Kita mau nyasin lagi.
0: Niko megarang Niko.
1: Megarang. Ini dia duda. Malu bosan sadar yang mati muda. Muka muka boy ka. Arama yang main di rane. Kene nila ini apa sirup? Ini dia duda. Semua untuk galan ini. Mau pamit om santi santi santi om.
0: Ini om santi santi santi om. Semua kisah nostalgianya ini kita. Ya, hari ini ki wenten colekan dari Pak Tut Sumarja, Sumarja Bengkal. Ya, semua Pak Tut. Ya, hari ini mesandakan umum melebos dari Utah Pacang Wali ini nyarin akan ring acara bernostalgia edisi spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Akan raih tetap setia 24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gerakan Rai Kantun Keserangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali pasti ke Ring 106,4 MHz. Yeh Mali, Ring acara bernostalgia edisi spesial menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Inggih, wau sampun wenten niki Pak Ian Ngarbe sareng Nita yang berbagi kisahnya. Sane mangkene duta pacang muali niki nyangre nggih akan rai sane Arsa niki berbagi kisah nostalgianya nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Swastiastu nek Nita.
0: Om Swastiastu.
1: Kenapa ngaten Dek?
0: Rahajang wengi duta kenak niki. Ampura demun sirai ring ditian niki.
1: Sap Dek. Oh. Keran Dek.
0: Oh, Gung Biansri.
1: Tapi yang gede.
0: Sana makin bernostalgia, Gung Bian.
1: Iya, hari kemerdekaan deh.
0: Menyambut hari kemerdekaan.
1: Yang nang deh, Vincent mengikuti lomba deh.
0: Lomba napi nih ke Gung Bian?
1: Lomba ngejok lindung, belut.
0: Ngejok lindung. Berapi nih,
1: berapi. Nah, sakit batang dek, melayang dek. Mungkin bakat-bakat menidungnya.
0: Karena beleg ya, Gung Biange.
1: Beleg lindungnya, sing lakuku dek.
0: Sing dang meci.
1: Di samping tuh, bobakat peci, jadi melayang kan bang simpal tuh dek.
0: Iya. Yeah.
1: Melonor ya lindung. So, kan balik bien ngejok bien balik
0: bien
1: simpal tuh deh. Buat di tengah-tengah topper ya simpal di ngopor itu bojok ulung lindung berot gitu. Pengalaman yang dek komen masih lebih sindan kok, tapi yang cari ngelapa nak maruduo tuh satu
0: deh. Oke. Artinya Niko ikut sebagai PKK gitu.
1: Ya, PKK. Kalau kene masih cari tamang kain, masih tiang dek.
0: Pun api Niko. Kalau
1: kamu ini mini Ica kan kaki tu dek, cokor sing kuat tu. Besek je cokor beli ni ya onyang ajak menggebuk.
0: Ajak onyang ajak ngelilit.
1: Onyang menggerot dek, tumpuk meranggulung gitu tu dek. Batis itu si bareng ya onya yang pang tegak gitu.
0: Saling kunci nih ke kaki
1: saling ini. Kunci ya. Apa nih kalah tuh kan ulung menduduk mempempan pilihannya
0: mendubuk-dubuk
1: mau sorot ya ketan tuh lebang tuh besi sing kuat kan di depan tuh lebang ya onya mau memberi ya nanti pun dek
0: nih
1: yang nggak minum sarang tarik tambang tu dan tengah ini juga di Malaysia buat ada yang ada di Mardi dek
0: igi Gung Bian Sri
1: selamat kembali madek nih
0: igi
1: ini menikah kan dek yang cerita pendek nanti ada bang minum kan menek
0: tenapi
1: cuma ada juta
0: ini Gung Bian.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suk semua Gung Bian Sri sampun nyarangin taler menceritakan kisah nostalgianya lomba ngejuk lindung. Jangankan Gung Bian Sri, tiang menten nih ke ikut lomba ngejuk lindung ya pasti bakalah. Aduh, apalagi pas lari nih kan ya Gung Bian Sri, kalau kita cepet-cepetan nih kan bisa aja mekecos gitu lindung. Enggak kan kaya masa akan demun mulai bos di utama cang wali nyarangin akan dari tetap setia ring perempat RRI dan pasar suara budaya wali.

24 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan Rai Kantun Ring, acara bernostalgia. Anging Niki, waktu sudah menunjukkan pukul 22.56 Wita. Akan Rai, acara bernostalgia Niki di Duta tutupkan dulu. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Untuk Tante Jerman, kita berjumpa di edisi berikutnya. Dan juga Pak Mang Pandu, ditunggu kisah-kisah nostalgianya juga. Kan Rai, sukses semua sapa nyarangin dari Duta Ring acara bernostalgia. Dari Duta tutup acara bernostalgia Ring Wengina Mangkin. Malibuas dari Duta Pacang Wali nyarangin dan Rai Ring acara Rahina Latri, edisi sesi apresiasi budaya lokal.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan

0: Bursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Perang ya?
4: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
3: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
4: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
3: Oh, judi. Tidak baik ya, ya.
5: Kalau judi online gimana ya?
3: Kalau judi di HP itu boleh gak?
4: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
4: Kok jadi ayah yang kena?

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Mereka yang setiap hari berjuang hanya untuk sesuap nasi dan berharap lebih baik untuk hari esok. Kemiskinan garis yang bisa dipatahkan dengan bekerja keras dan disiplin. Kemiskinan bukan takdir. Kita bisa mengubahnya.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Suara budaya Bali.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastiastu. Hai Raja Semang, Rakala Rai, para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Raja Muali dikenyarangin ring frekuensi 106,4 MHz perompat suara budaya Bali ring rahina ne mangken mungkinnya rahina redite sampun ranjing niki ring tanggal 16 Agustus kali 6 likur nge. Hai Raja Rai, ring semang pun niki masak yang kalah mangken nyantos pupur meja bos ring kalah jam dasa semang ketan nge titiang dayu ari sani jaga nyarang raka rai ring sejarah ni peguban suang-suang puniki nge ring DJ pada begena niki mogi sami setat temanggihan kerahayuan talar kerahajangan pasti kesampun nenten kekirangan pun apa pun api. Ngira kerai siaran puniki dadah serah kerai pirangang reng aplikasi RRI Digital saya sapun preside keunduh niki ngiring App Store utawi Play Store taler niki reng streaming rri.co.id. Nah yang kira kelarai makin dari pacarnya biar informasi ke dumu niki ring margi hayam muruk nomor pitung dasa dan pasar genah titik yang bertugas makin bentar ada acara sana jaga ke margi hama jebos nyantos puput ring galah jam dasa semange yang kira ini makin ranyi ring rahina redite pasti kesampun mejebos niki rakerai ring galah jam 5 lintang roras menit dari akan mengumandangkan azan subuh ke yang dulu nge napi mas tani untuk umat muslim saudara kita yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya. Engge wau ngonten iki suasana azan subuh wentan tembang-tembang kerohanian sane pacang nyara-nyara karai niki ring ambare taler napi astane jagi wadah titian siaran Surya Puja mali jebos. Angge anto siaran Surya Puja duwe niki mali jebos pacang ngangkat topik ya tri kaya parisude bukan hanya sekedar ajaran tetapi jalan hidup oleh niki nge kedagin oleh Iwayan Murjana angge saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Engge bae jebos ngelantan iki nyangre ring kala jam 6 jaga turang titiang kadi bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos puje tri sandia. Engge suasana punika wau jaga ring titiang rakarai ring ambare puniki kanton ring program Rajeng Bali sane matang ini informasi talat tembang-tembange. Bae jebos iki pacang karyane nanto informasi ring perakhiran cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangken wau arus lalu lintas asnya nih. Taler jaga daging titiang untuk informasi sane menarik lianan peniking ya. Hawa meja bos jaga kutip niki hati tiang kutip ring portal rri.co.id. Ngira kerai ngelantar niki ringgalan jam pitu nyantos jam siu meja bos niki nge wawu aturan titian niki anto sesi interaktif kantor nge nyara ngira kerai re interaktif niki mau sang re topi aktual saking sudut budaya niki pacang kemar geang meja bos kira ngelangkung kali paletan taler kali jam kantor nge wawu puput niki ringgalan jam siu ngelantur dua nih makin ring rahina redite pasti kesampun kerakin meja bos anto satwa Bali anak sarangin peka tutup. Ainge karya sampun nika sampun hadan acara saja sane jagi kemargi mulai jebos kenten nge mogi-mogi sareng sami presiden nyarangin titiang niki reng ambare ngemiletin hadan acara sane sampun sambiah titiang di wawu. Ingge taler jaga sapu sangre dayu seperti biasa kenten nge rakerai minap meja bos winten galan untuk nyarangin meja bos lurus ngeranjing niki reng pesawat telepon 0361223361 utawi niki reng nepi wasane WhatsApp duing ranjing ring 0878988224240. Ainge karya biasa punika nggih titi amatur akrai mugi-mugi sareng sami presiden nyarangin titi yang tering rahine rediti makin sami stata mangge yang kerahayan miwah kerahajengan galasane beci antemu pupul sareng keluarga niki napi mali pacang nyambut niki nggih hari kemerdekaan Republik Indonesia benjang ring rahi ring tanggal 17 Agustus kenter nggih makin ngiring bangkitkan semangat haler nggih rakrai antuk ngemargi aktivitas duwe mari jebos puniki. Ingin akrai para pendengar sami taler niki saudara kita umat muslim yang berada di wilayah kota Denpasar dan sekitarnya dayuari akan mengumandangkan ini nggih azan subuh, jadi selamat menunaikan ibadah.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada bola sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Om Swastiastu, pendengar RRI dan pasar yang berbahagia. Berjumpa kembali bersama saya Iwayan Murjana, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dalam acara Surya Puja. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membawakan materi dengan judul Trikaya Parisude, bukan hanya sekedar ajaran tetapi jalan hidup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadapan Idris Sang Hyang Widiwasa karena atas suara nugrahnya kita dapat berjumpa kembali dalam acara ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan kembali sebuah ajaran yang sangat sederhana tetapi sesungguhnya mempunyai nilai yang sangat luar biasa, yaitu Trikaya Parisude. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bertanya siapa yang pernah mendengar Trikaya Parisude, saya yakin hampir semua pernah mendengar. Sejak SD kita sudah diajarkan bahwa Trikaya Parisude adalah berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Namun pertanyaannya, apakah Trikaya Parisude sudah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Karena seringkali kita hafal ajarannya tetapi lupa mempraktikkannya. Kita tahu harus berpikir baik tetapi masih mudah curiga. Kita tahu harus berkata baik tetapi masih mudah marah. Kita tahu harus berbuat yang baik tetapi kadang masih enggan membantu sesama. Disinilah pentingnya memahami bahwa ajaran Trikaya Parisude bukan hanya pelajaran agama, melainkan sebagai sebuah way of life atau sebuah jalan hidup. Saudara-saudari yang berbahagia, dahulu orang berbuat salah mungkin hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Namun sekarang berbeda. Dalam hitungan detik, satu kalimat di media sosial bisa dibaca ribuan orang. Satu komentar bisa membuat orang lain tersinggung. Satu informasi yang tidak benar bisa menimbulkan pertengkaran. Teknologi berkembang sangat cepat, tetapi belum tentu karakter manusia berkembang secepat teknologi tersebut. Karena itu, dunia modern sesungguhnya sangat membutuhkan konsep Trikaya Parisude ini. Mengapa demikian? Karena akar dari berbagai masalah kehidupan seringkali berasal dari tiga

0: Bahkan konflik dan peperangan juga berawal dari pikiran. Pikiran ibarat akar sebuah pohon. Kalau akarnya sehat, pohonnya pun bermasalah dan tidak tumbuh dengan baik. Hari ini banyak orang hidup dalam kecemasan. Mengapa? Karena pikirannya terlalu sibuk memikirkan apa yang tidak dimiliki. Saat membuka media sosial, melihat orang lain liburan, melihat orang lain membeli mobil baru, melihat orang lain sukses, lalu muncul pikiran, mengapa hidup saya tidak seperti mereka? Tanpa sadar kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Sri Kaya Parisude mengajarkan kita untuk mengubah pola pikir dari mengeluh menjadi bersyukur, dari iri menjadi menghargai, dari curiga menjadi percaya, dan membenci menjadi mengasihi. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, manah prasadah saumyatvam maunam atma vinigraha. Artinya bahwa ketenangan, kelembutan, dan pengendalian pikiran merupakan bentuk dari kesucian batin. Maka sesungguhnya kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh kualitas pikiran kita. Bagaimana cara kita mengendalikan pikiran terhadap realita yang terjadi ke arah yang lebih positif. Kedua, hati-hati dengan kata-kata. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kalimat ini masih sangat relevan sampai sekarang. Mengapa? Karena banyak persahabatan rusak karena ucapan. Banyak keluarga bertengkar karena ucapan. Banyak hubungan menjadi renggang karena ucapan. Dalam Trikaya Parisude, kita mengenal Wacike Parisude, yaitu berkata yang baik dan benar. Kadang kita berpikir bahwa luka fisik adalah luka yang paling menyakitkan. Padahal, tidak selalu. Luka karena kata-kata seringkali jauh lebih lama sembuhnya. Bayangkan jika ada seorang anak yang setiap hari mendengar dirinya dikatai bodoh. Bayangkan jika ada seorang istri yang terus-menerus mendapat kata-kata kasar. Bayangkan seorang yang menjadi korban hinaan di media sosial. Luka itu mungkin tidak terlihat, tetapi tersimpan dalam hati. Karena itu sebelum berbicara, ada 3 pertanyaan sederhana yang harus kita berikan pada diri kita sendiri. Yang pertama, apakah yang saya katakan benar? Yang kedua, apakah yang saya katakan bermanfaat? Yang ketiga adalah, apakah yang saya katakan disampaikan dengan cara yang baik? Kalau salah satu jawabannya tidak, mungkin lebih baik tidak usah diucapkan saja. Kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan, bukan karena tidak mampu menjawab, tapi karena memilih menjaga keharmonisan. Kemudian yang ketiga, perbuatan adalah bukti nyata. Saudara-saudari yang berbahagia, dalam kehidupan ini kita sering bertemu orang yang pandai berbicara tentang kebaikan. Namun, tidak semua mampu melakukannya. Karena itu, bagian ketiga dari Trikaya Parisude adalah membahas hal itu, yaitu Kayike Parisude, yang artinya berbuat yang baik.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Perbuatan adalah bukti nyata dari apa yang ada dalam pikiran dan ucapan kita. Kalau kita mengatakan cinta lingkungan, mari buktikan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita mengatakan hormat kepada orang tua, mari buktikan dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau kita mengatakan peduli kepada sesama, mari buktikan dengan membantu mereka yang membutuhkan. Seringkali kita berpikir bahwa berbuat baik haruslah besar, padahal tidak. Tersenyum kepada orang lain adalah kebaikan. Membantu teman yang kesulitan adalah kebaikan. Menyapa tetangga dengan ramah adalah kebaikan. Menjaga kebersihan puru adalah kebaikan. Memberi makan hewan yang kelaparan juga merupakan sebuah kebaikan. Kebaikan tidak dinilai dari besar kecilnya, tetapi dari ketulusan yang melatar belakanginya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kehidupan ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pikiran, ucapan dan tindakan meninggalkan jejak karma. Sarah Samusdaya mengajarkan bahwa manusia diberikan kemampuan berpikir agar mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral terhadap tindakannya. Jika kita menanam benih mangga, tidak mungkin memanen durian. Begitu pula dalam kehidupan. Kalau kita menanam kebencian, yang tumbuh adalah konflik. Kalau kita menanam kasih sayang, yang tumbuh adalah kedamaian. Kalau kita menanam kejujuran, yang tumbuh adalah kepercayaan. Semua kembali kepada apa yang kita tanam melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saudara-saudari yang berbahagia, ajaran Trikaya Parisuda jangan hanya menjadi slogan yang hanya diucapkan saja. Jangan hanya menjadi materi pembelajaran kala bersekolah. Jangan hanya diingat di saat ada lomba Dharma Wacana. Akan tetapi, jadikan hal itu sebagai sebuah budaya hidup. Saat bangun pagi, mulailah dengan pikiran positif. Saat bertemu orang, gunakan kata-kata yang menyejukkan. Saat bekerja, lakukan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Saat menggunakan media sosial, sebarkanlah hal-hal yang bermanfaat. Saat menghadapi perbedaan, utamakan toleransi dan kebijaksanaan. Kalau ini dilakukan setiap hari, perlahan-lahan Trikaya Parisuda bukan lagi hanya sebagai sebuah konsep ajaran keagamaan saja. Akan tetapi, ajaran itu telah meresap ke dalam diri dan menjadi karakter dari diri kita sendiri. Bukan karena dipaksa, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari umat sedharma yang saya hormati, di tengah dunia yang semakin maju, sesungguhnya manusia tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual. Manusia juga membutuhkan kecerdasan moral dan spiritual. Di era modern yang penuh tantangan, kemajuan teknologi haruslah diimbangi dengan kematangan moral dan spiritual. Ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak terkendali, maka yang akan muncul berbagai persoalan seperti konflik, fitnah, kebencian, dan perpecahan. Sebaliknya, ketika Trikaya Parisuda dijadikan pedoman hidup, maka akan lahir pribadi yang berkarakter, keluarga yang harmonis, masyarakat yang damai, dan lingkungan yang lestari.
Sebagaimana diajarkan dalam kitab suci Hindu, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan akan menghasilkan karma. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha menanamkan pikiran yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik, dan melakukan perbuatan yang baik agar menghasilkan karma yang baik pula. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang bukan hanya terletak pada kecerdasan, jabatan, atau kekayaan yang dimiliki, tetapi pada kemampuannya menjaga kesucian pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam setiap aspek kehidupan. Mari jadikan Tri Kali Parikudu sebagai sebuah kompas kehidupan dan sebagai budaya, karakter, serta identitas diri, sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan yang harmonis sesuai tujuan ajaran agama Hindu, yaitu moksertam jagaditaya ca iti dharma, mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Mari kita mulai dari diri sendiri, memperbaiki pikiran kita, menjaga ucapan kita, dan menyempurnakan tindakan kita. Karena ketika pikiran menjadi suci, ucapan menjadi santun, dan perbuatan menjadi mulia, maka kebahagiaan tidak hanya hadir dalam diri kita, tetapi juga menyebar kepada keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan alam semesta. Semoga Tri Kali Parikudu benar-benar menjadi jalan hidup kita menuju kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan penuh kedamaian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar dimanapun berada. Apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglar. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

kidenanak akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ранее питань кори, мамочи сорвет попит.

Gerai para pendengar setiap pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nge mulai malis niki sarang titian dayari Ring FM 106,4 MHz Rung pro 4 RRI Denpasar. Puniki nge nge seni mangkit sampun ngeranjing niki ringgala jam 6 lintang 16 menit niki lah gerai. Inge serung nantur niki lu gerai titian untuk ngaturan. Selamat pagi kita ngeri rakerai rahajang rahina radite. Selamat hari Minggu. Nggih pastikan sampun sami niki nggih rakerai ya napa rasane akan memanfaatkan kentennya sampun medue planning niki hari makin pajang beristirahat kenten nggih sewusan niki antuk ngemargi aktivitas sering harahine produktif sane sampun lintang makin napa rasane galahnya nih toy momentum yang pas sekali kenten nggih untuk merecharge lagi niki nggih rakerai ring badan kenten nggih recharge kembali dengan napi wasane mau pupul sarang keluarga kenten nggih. Iya napi malih niki pacam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia benjang ring tanggal 17 Agustus kali talinem niker nggih. Ingin taler di bawah niki rakyat raya mendingan yang ditanya niki sampun memargi antus siaran Surya Puja Dwi sane ngangkat judul Trikaya Parisuda nika nenten wantah sekedar ajaran nge kemauan taler niki anggen jalan hidup kenten nge dalam arti kata lain niki dados pedoman urip kenten nge rakyat raya antuk Trikaya Parisuda yang memang sudah diajarkan nge majaraga sarang sami saking iraga alit sampun nge sejak menduduki bangku SD sudah kita diperkenalkan api sanit ke bawah Trikaya Parisuda nih ke taler bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Inggih mugi-mugi mau pikeno sarana kerai sarang sami niki antuk mengawali hari meja bos kita nggih rak kerai nge napi asnanya mandes tata eling sani ke bawah Trikaya Parisuda kita nggih dua ning sani ke bawah pedaman hidup pasti ke sampun sani ke tiang pun niki wantah antuk margi yang hurup sani harmonis kenten. Ingat lah di waktu sampun aturan titang niki hari ngambare hari ngala jam 6 pas di waktu untuk puji tulisan ya hari ngala mangkian niki ngeranjeng ngering program arah jeng Bali mata informasi taler tembang-tembang mai jebos jaga giring titian rakyat rai untuk napi wastane menyimak sarang-sarang kenten gih sama jebos niki karyanin informasinya nih ring perakhiran cuaca provinsi Bali taler ring arus lalu lintas. Engge di opo napi wastane tembang pemungkah kenten nggih niki wenten tembang Mang Trianti atur tiyang wau sane memude bangun kepupungan. Ayo sira niki nggih yang bangun kepupungan angkat tangannya. Ya ataupun mungkin niki nakrai wenten sane dereng metangi tan kenapi nggih kemawon tetep ya yen ampun metangi elingan napi rasane minum toyo dumun ya kasih niki napi cairan ke tubuh ya minum air putih ataupun air hangat niki rakrai manten den dan dehidrasi ke bawah ya. Bos kenten wau coba gerakan badannya nggih. Napi astane gerak singkat mantan, simpel aja minap niki bisa bolak-balik keliling halaman rakerai kenten nggih sambil diayun-ayunkan tangannya ataupun ya baru bangun bisa diregangkan lagi tangannya, badannya kenten nggih manen nenten kaku ya. Wau margi aktivitas duwe seperti biasa minap peringgalan mungkin niki sudah mulai ya nih istri-istri sampai beranjak ke pasar kentennya menyiapkan segala macam napi astane niki peralatan dan pernak-pernik di dapur. Pernak-pernik. Ya minap nih lanang niki dereng utangi ataupun niki wenten sane sampun napi astane menikmati penyemengnya waduh. Ya sungguh niki beragam sekali nih rakerai aktivitas ring ngerahinane mungkin kenten nge pasti kesampun niki sudah menjalankan sesuai perannya masing-masing kenten nggih rakerai ya apapun itu yang dijalankan astengkare dijalankan dengan senang hati kenten nggih rakerai dengan hati yang gembira menyenangkan dan pasti kesampun bahagia. Nah,
Hai ngira-kira kadi bawa sitiang wau niki pacang aturan titian lumun informasi nggih karyanian antuk perakiran cuaca Provinsi Bali ring rahinane mangke niki rahina raditi kenten nggih tanggal 16 Agustus kali tali 6 niku. Hai ngira-kira niki titian ngutip saking BMKG niki wenten tapi asane prediksi cuaca niki nggih ring prediksi cuacanya ni cerah niki ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng Miwah Kota Denpasar. Ngelantun niki rakerai anto prediksi cuaca ring cerah berawan niki ring Kabupaten Gianyar, Makemewah ring Kabupaten Karangasem. Nggih, ini panggih titiang sami niki nggih Kabupaten Miwah Kota ring Bali pungkasnya nih tapi astane sami niki terpantau akan bersahabat nggih. Astungkare manajebol senter Kapayambang ring cuaca nggih mugi bersahabat mangde memargi antar kemantan niki rakerai anto pemargi rakerai manajebol. Inge ini mau sang ring arus lalu lintas makin margi hayam urut nomor 17 Denpasar genah titiang bertugas makin kenten nggih titiang pantau niki hari ngalah makin ya sudah mulai ada pengguna jalan kenten nggih banding niki jam-jam aktifnya minap nih istri-istri ke pasar kenten nggih jaga metumbasan ya melakukan aktivitas ring pasar talen niki tapi astane tidak terlalu padat juga dan tidak terlalu ramai juga minap meja bos ringgalah jam itu wawu niki nggih sudah mulai padat kemauan nanti nyantos macet. Nah ngiring bidang rakerai sapun api meja bos minap penten informasi kenten nggih ring bidang rakerai soang-soang durus meja bos sobiang ring ambare sarangin titi yang taler nggih mantas sami presiden tata suning antuk kentenan bidang rakerai soang-soang. Nah ngiring rakerai kadia muni kedumun kenten nggih rakerai titi yang aturun ngayang ring napi wastane informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali makemiwah ring arus lalu lintas. Oh nggih nenten lali taler titi yang aturan niki rakerai napi wastane yening ngangen napi wastane fasilitas jalan ya pasti kesampainya dadas pengguna jalan kenten nggih mangde tetap sesuai taat aturan kimantan nggih ring rambu lalu lintas kita taati juga nggih jangan ngebut-ngebut nike paling penting ya utamakan keselamatan ngangen helm yening berpergian kenten nggih sampunang malas ngangen helm rakerai nu hapi malih nike berhubungan dengan keselamatan raga sanak sami ring margi kenten taler niki makte sani ke bawah surat-surat penting ya kadisim KTP STNK pasti ke manda tetap status kebaktian manda aman mantan nyantos ring tujuan. Nah ingin semua banget nih kira-kirai sani kantun monitor salang titiang ring kalah makin nah durus absen-absen ya ring WhatsApp sampunang lali nyerengin titiang ya sen monitor durus ya sape sangre taler niki ring nomor telepon 0878-9882-2420 Mali jebos wawung katitnya ring interaktif niki nggih ring kalah jam itu kenten nggih ring 0361-223361. Nah nggih mali jebos mali antaran titik anak kerai ngiring sandekan umum niki manda presiden lebih menikmati penyemengnya nih. Nggih niki menten tembang saking Kanjaya sane mamude Masari.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: didengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpusaka sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PD SSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nyara kerayu para pendengar setiap pukul 4 RRI Denpasar, suara budaya Balinge, kata sarang dayari Niki, Ring FM 106,4 MHz, nyarangin rakerai, ring rahajeng Bali, ini informasi telur tembang-tembang. Nah inge, sapun api, penyambang duwe sampun kitelas, ngenten nge. Inge, tawi Niki malah nambah Niki penyambang nih, aduh, tan kerapi rakerai nge, jadi sampun kesenengin, ngenten nge, ngundang ten ya, jadinya Niki lebih enak rasa nya kenten kira-kirai ya lebih enak dinikmati napi malih cuaca ring pagi hari niki kenten ge bersahabat pisan mendung nenten kemon niki nyantok se ide sang yang suri sambil mekenyang kenten ge menikmati asyupan kopi utawi wedang utawi teh minap ya nggih ngawinang niki harap wasane pagi hari pagi ring minggu mangkin pasti kesampun nyarangen akarai kenten ge napi wasane pacang saya ge kenten antung margia majut bos aktivitas duwe samingnge. Angge di bawah sampun iki aturan titia minekadi tembangnya nih saking kanjaya sadi memurde mesari kenten nih taler wenten tembangnya niki wenten saking putu leong ayu komala. Angge serung lantan iki antung nyobian titia nggak teman-teman sanilian niki nge wenten informasi sandi jaga turang majar kerai sarang sami niki menten ring portal rri.co.id di titik yang ngutip niki. Angira karai kawentenan niki ring Bapak Wali Kota Jayanegara serahkan bantuan majering warga sane keni dampak bencana kenten nge. Nih antu ring kawentenan pemerintah Kota Denpasar karai menapi wastane menyalurkan bantuan sosial niki nggih pasca bencana dengan total nilai 1,195 miliar rupiah nggih. Bantuannya niki napi wastane kasuk serahan majeng ring Pitung Dase ramene sane terdampak bencana. Nah niki bantuannya nih secara simbolis nggih rakerai kasuk serahan oleh Wali Kota Denpasar dawa rahina sukre nggih dibi niki enten nggih kali tali rahina sane sampun nitang nggih ring tanggal 14 Agustus. Nggih wenten selain perwakilan niki penerima sane nyarengin kenteng nggih dalam penyerahan simbolis ring lobby kantor Wali Kota Denpasar Akerai. Nah nggih sapun nami malih sejangkepnya ni malih jebos malih aturang titiang niki nggih antuk kawentenan Bapak Wali Kota sane nyuk serahang bantuan majang ring kramane sane keni bencana. Sane mangke ngiring niki Akerai malih mensaneken aturang titiang tembang saking urah adi Chandra Kirana.

0: biar gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Sok tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Nggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, wali wali niki serang titian dayu ari, nyerang era kerai, rem program acara Rajang Bali, ring informasi, talet tembang-tembang. Nah, nggih, di wawu, sampun aturan titian niki tembangnya nih, sane presiden menghibur rakyat kerai, kenten nggih, niki, wenten tembangnya nih, saking Ngurah Hadi, Chandra Kirana. Talet di wawu niki, aturan titian cinta damai, kenten nggih, napi wastane murdane coklat. Ya, berhubung benya nike pinake peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sane ke napi astane ulung dasu siki ya 81 ya pasti ke harus merdeka kaitannya harus semangatnya juga niki mangde tetep dikibarkan ya layaknya bendera kita bendera merah putih kaitannya rakarai aingge sane makin malih lantaran titiang tonyo biahin informasinya nih kawin tenan nah, napi astane niki bapak wali kota Jayanegara sane nyukserang bantuan majang ring warga terdampak bencana nge. Angge di wau sampun aturan titan iki wenten selai perwakilan penerima sane sampun hadir kenten nge dalam penyerahan untuk simbolis ring lobi kantor wali kota Denpasar nge. Ring penerima bantuan iki pinake kramus sane terdampak berbagai bencana kenten nge ring kebakaran, angin kenceng, angin puting beliung, nalar iki kramus sane kehilangan anggota keluarga akibat bencana. Nah, taler iki ring Bapak Wali Kota Jayanegara niki nggih menyampaikan bahwasanya ring bantuan niki pinake bentuk kehadiran pemerintah nggih rakarai untuk membantu kramene utawi masyarakat menghadapi dampak bencana taler mempercepat pemulihan. Inggih rakarai ngelantun niki ring BPBD Kota Denpasar niki nggih melakukan verifikasi dan validasi sedurung niki wantura bantuan nike disalurkan nggih. Taler besaran bantuan nike disesuaikan dengan jenis kerusakan dan juga hasil perhitungan kerugian genten nggih. Ring rumah warga bantuan nike maksimal mencapai 100 juta untuk fasilitas umum niki bantuannya ini maksimal mencapai 150 juta. Ngiring mekanismenya nih niki rakarai kemargiang mangde sida niki bantuannya nih diterima sesuai dengan tingkat kerugian masyarakat. Nah, niki menten salah silih sinungil penerima kenten nggih menten sane Muaste Joshua Rinaldi Rombe nyobia informasi nggih nyobiahang taler menyampaikan apresiasi dan berharap bantuan niki dapat membantunya nggih bangkit kembali setelah mengalami kebakaran. Nah, niki sampun rakarai nggih mendesami wisata suni untuk kawintenan kepedulian saking pemerintah Kota Denpasar pemkasnya nengi guru wisesa iraga sarang sami niki majar yang keramane sani kene dampak bencana kenten nge bahwasanya kita juga akan dirangkul juga kenten akan lagi nge tapi wastane tapi malih astungkara aja pinjam pukuran enten enten sani ke bawah bencana sani merugikan kenten nge sami-sami ngatiang sani tapi wastane mana tetap selamat kenten nge rakarai ring bencana taler tapi wastane niki raga sarang sami harus sadar ya penapi untuk lebih peduli lagi kepada lingkungan mandara gerai sami preside harmonis kenten. Nah, inggih rakarai kadya sapun niku titiang matur inde informasi sani kutip titiang saking portal rri.co.id. Mina prakarai meja bos tertarik kenten ya terus ngeranjing ring portal puniki. Taler meja bos niki ringgalah jam 7 nyantos jam sia iring titiang rakarai antuk menapi wasane interaktif kenten nggih. Antuk bawa saringan ke manten niki pastika sampun pacang klunya nih pacang membahas ya membeli bagi nginit indik persiapan hari kemerdekaan Benjang inge mari jebos minalah kerai sani presiden nyarangin ngeranjing ke manter yang interaktif 0361223361 utawi diki ring WhatsApp ring 0878988224240 sani makin ngirim sanakan numun niki dua nih pacang yang ren kala jam itu kentan nge jaga aturan titiang niki talan informasi-informasi miwah teman-teman sani presiden menghibur rakerai untuk menikah mangda tetap stati iri kirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pembangunan kawasan Turia pada Tower KBS 6.0 Kreti Bali ditargetkan rampung pada Desember 2026 dan direncanakan diresmikan pada Januari 2027. Koster mengatakan selain pembangunan kawasan dan akses menuju bandara, fasilitas telekomunikasi Turia Pada Tower saat ini telah berfungsi melayani 30 jaringan televisi dengan jangkauan siaran dari Buleleng hingga Jembrana, sehingga masyarakat dapat menikmati siaran televisi berkualitas tanpa antena parabola. Koster menambahkan Turia Pada Tower ke depan akan dikembangkan sebagai fasilitas bersama bagi perusahaan penyiaran televisi dan dikelola secara komersial melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat layanan telekomunikasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nasi tepeng. Saat Anda bepergian ke daerah Gianyar, tentu tidak lengkap jika belum menyantap kuliner khas kabupaten yang terkenal dengan keseniannya ini. Sajian tradisional khas Bali, nasi tepeng, begitu populer dan banyak penikmatnya. Bumbunya yang khas semakin memperkuat cita rasanya dan membuat siapapun yang mencoba pasti terus ketagihan. Satu ini disajikan lengkap dengan sayur, diantaranya terong, kacang panjang, nangka muda, kacang merah hingga kelapa parut. Cara penyajiannya pun masih menggunakan cara tradisional, yakni memakai daun pisang. Nasi tepeng biasanya dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nasi tepeng dapat ditemukan di pasar senggol atau pasar tradisional. Umumnya, nasi tepeng juga disajikan ketika perayaan Hari Raya Nyepi untuk masyarakat Hindu di wilayah Gianyar. Mereka akan membuat hidangan nasi tepeng ini sebagai menu santapan di dalam rumah untuk mereka yang tidak berpuasa. Seperti diketahui, selama perayaan Nyepi masyarakat Bali tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memasak. Jadi, nasi tepeng menjadi penolong bagi mereka yang tidak berpuasa. Kuliner ini disebut nasi tepeng karena makanan ini disajikan dengan kelengkapan rempah dan bumbu basa genep sehingga mempunyai cita rasa yang khas seperti pedas dan gurih.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Ingin rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanten sarang dayu hari ini ki nyarang nak rakyat ring FM 106.4 MHz. Makin ringgalah jam itu lintang roras menit. Program acara dua ini ingin informasi buat teman-teman ring rahajeng Bali. Ingin selalu ngantur niki Om Swastiastu malih. Ingin atur nanti tiang. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat juga niki memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Kanten sayang ke-81 esok hari ya tanggal 17 Agustus 2026. Ya mana semangatnya mana? Tentunya merdeka gitu ya rakeraya. Astung karo juga nih kira-kiraya tuh. Tapi astane atin titiang sami kenten nggih. Semangatnya masih ada ya tentunya apalagi niki baru bangun kita ngarakeraya. Badan sudah fresh kenten nggih rakeraya sampun aturan titiang mendekat di teman-teman sani presiden menghibur ya. Pimale sampun kejangkepin untuk penyemeng ngenten ya. Inge ya, tiada lain tidak bukan ya, yang paling utama tentunya adalah kesehatan. Nggih, rakerai sampun sehat titi yang seneng pasti kan nggih. Inge rakerai dua ning benyang ngenten nggih rakerai tapi wastane rairahine somo ya tanggal 17 Agustus lagi sarang sami pacang memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ring warsane mangkin rakerainge peringatan kemerdekaan iki mengusung tema Indonesia berdaulat adil dan makmur ya. Nah kenapa wastane jening benjang sampun hari kemerdekaan nggih hari mangkin pastikan sampun nggih dados silih sedengil hari terakhir untuk mempersiapkan suasana 17-an. Nah, coba mangkira kerai panggil ampun ge hari yang sekitar rumah jero ring pekuban suang-suang pun iki sudah adakah merah putih yang berkibar niki benderanya? Sudah ada umbul-umbul atau sudah dihias lingkungannya sudah dihias ya warna-warni, bukan warna-warni ya, merah putih gitu ya. Ataupun mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu minap ring gotong royong jalan santai mungkin ya untuk memperingati niki HUT RI yang ke-81 Benjang kenten ya. Pastikan sampun niki ya, ternyata memang suasana 17 Agustus nih kan enten jamantah lomba aja ya. Pastikan enten cerita ya tentang bendera yang dipasang di depan rumah nggih. Pastikan ring lingkungan akan dipercantik, warga juga akan bergotong royong sampai kenangan masa kecil ketika suasana ring kampung minap ya menjelang 17 Agustus juga begitu ramai nggih. Nah, ring napi astane galah makin titian nyareng-nyareng kerai anto napi astane nggih berdiskusi ya utawi nyobian pengalaman ke mantan niki nggih ring merah putih di rumah seberapa meriahkah persiapan 17 ring rapi astane widang ra kerai soang-soang kenten nggih. Nah, ini pasti ke sampun meja bos niki ra kerai titian jaga nyobian informasi utawi fakta menariknya nih ngeninin inde HUT RI sane ke ulung dasa siki niki nggih. Talar ra kerai sane presiden nyarengin titian mangkin ring ambare ketange durus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp persampunan lali untuk monitor ya mana merdekanya. Engge ternyata mentas sane sampun monitor niki taler ngeranjing sang gradumun Om Swastiastu merdeka.
4: Om Swastiastu merdeka.
3: Merdeka,
4: merdeka. Merdeka, berdaulat, makmur dan adil.
3: Betul sekali Ibu Janura.
4: Senlian mandur, sartanika seratus.
3: Seratus. Iya dong. Ya, apalagi sebagai pembuka harus benar. Iya. Harus berani.
4: Gak boleh salah pembukaan. Apalagi di Pegangsaan Timur, pembukaan proklamator.
3: Betul sekali.
4: Di Pegangsaan Timur nomor 56.
3: Asik. Hampir ratu, saya juga belajar PKN sekarang.
4: Iya. Ya itu terkenal.
3: Betul sekali. Iya, sambil diingat-ingat ya. Gimana kabarnya Niki? Pendapi Gatre, Ibu Janura?
4: Sehat, segar, ugar, Gatre. Cuaca cerah sekali, secerah cuman hatinya Dayu.
3: Terima kasih. Sehat udah pasti
4: karena
3: sangat.
4: Surya memang tersenyum.
3: Sudah.
4: Tersenyum terus.
3: Astungkare, adakah awan yang akan menghalangi Dayang yang Surya mekenyung? Tidak ya?
4: Tapi yang kira cermin dan karena sudah kun agak ampun biru langit.
3: Asyik biru.
4: Dinar oleh Betara Sufio itu.
3: Oh ala, ternyata gitu ya. Apalagi napa yang nyambut besok. Jadi ya, alam besok pun juga mendukung juga ya.
4: Patut.
3: Betul.
4: Yang sebenarnya mendukung Menyang. Sekarang menegang mendukung juga nih karena ulang tahun untuk Kendan.
3: Untuk Napi.
4: Yang punya cucu ulang tahun kemarin cuma malam sampai sekarang sudah di makan-makan
3: sudah. Oh, kemarin ulang tahun.
4: Nah, sekarang.
3: Oh, sekarang.
4: Juga, tapi tadi malam nah persiapan dulu.
3: Asik. Wih, selamat ulang tahun. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa?
4: Yang ke-16 juga.
3: Oh, 16. Ubi? Ya,
4: cucu ya.
3: Serius yang ke-16 pas sekali dong ya. Yang ke-16 tanggal 16 Agustus. Aduh, tanggal cantik ya. Semoga panjang umur nge. Oke, Ibu Janura. Ya, bagaimana situasi di rumah? Sudahkah ramai ya dipenuhi dengan bendera merah putih?
4: Nggih, padut sampun-sampun niki. Ampun siap-siap semuanya, ampun mandi, ampun mambuh minum
3: siap. Oke, sudah siap.
4: Di dapur sudah goreng-goreng rame juga di.
3: Oh ya.
4: Oke. Arek jauh itu arek kan dengan.
3: Lalu ada kegiatan
4: apa lagi? Cuaca cerah-cerah mangkin, secerah hatinya Dayu. pasti jak demen apa gue nyari hari. Dan apa siap ini nanti pokoknya nyambut oke okay, ya sementara besok hari proklamasi sekarang ulang tahun cucu oke okay, teman-teman datang semua yang baru SMA nih gitu.
3: B langsung ya sekaligus momentumnya pas sekali nge. Oke lalu di
4: nanti boleh pengantar pagi-pagi.
3: Asik, oh, sudah dihantarkan. Oke, sudah jangkep yang makin. Tuh men jangkep juga Niki. Mendukung juga.
4: Jadi mantap, mentok.
3: Iya, betul sekali.
4: Kalau memang ampun lengkap.
3: Berisi, lengkap berisi. Iya harus gitu, nggak boleh ada yang kurang nih, Ibu Janura.
4: Iya, ini kan benar kan, lengkap segala macam kita ambil pasti selesai dengan baik.
3: Betul sekali. Aduh kata-kata hari ini, kata-kata penyemangat hari ini. Oke, lalu di
4: kategori kesimanya, nggak sih, nggak minta-minta, pernah minta. Karena nanti diberi kesiman pas siapa punya adik kawin ke Puri, makin ponak nih ambil kan ponak siapa?
3: Oke,
4: suka-suka.
3: Beh pada nguliang kan?
4: Di sebelah jembatan ini kan nanti jembatan kecil belok ini kan minta Puri ini kan di bawah ini kan.
3: Betul.
4: Pas adik dia kawin Wika, makin ponak ragana ambil kan ponak siapa ini kan?
3: Beh saling mau tukar.
4: Suka-suka jadi akhirnya lunas lah.
3: Oke, enten. Beh nah, emang jodohnya mereka.
4: Karena dia benyang dia ketanggal ke Gria Mikota.
3: Nah, inget.
4: Saya titian pas pulang ke pondok ke Denpasar mampir yang berikutnya.
3: Inget, ngiring-ngiring undian tan. Kira-kira Niki, tapi wastane karena sekalian juga memperingati ulang tahun Kenten. Kira-kira apa nih rencana apa yang akan disiapkan Niki sekaligus menyambut hari esok ya?
4: Tapi paling-paling untuk Kenten nonton mana di pas di tiang dibuka Niki kan ramai Niki. Di kemenen yang persiapnya pasang bendera sudah tanggal 14 sudah mulai ya.
3: Sudah tadi tanggal 14.
4: Iya. Harus diganti bendera kan harus diganti ya biar yang bagus yang agak gede dipasang di depan tetap di depan toko harus gitu.
3: Kenten. Ada Kenten ada pertunjukan atau apa?
4: Yang di lapangan enten Nika.
3: Iya, pertunjukan apa itu kalau boleh tahu Ibu Janura?
4: Tapi kadang-kadang nak mendene nanti tidak musik nek napi kena hari-hari nek tapi ya hobinya nak untuk biar bisa
3: meramaikan juga nggih.
4: Meramaikan.
3: Iya artinya sangat antusias lah menyambut hari kemerdekaan besok apalagi nggih. Oke.
4: Hanya kita ya para untuk meningkat memperingati apalan para pahlawan.
3: Betul sekali.
4: Yang memperjuangkan negara kita menjadi merdeka.
3: Iya, betul sekali. Iya, sukses sama Ibu Janura ya.
4: Ini. Kenara Yura yang sarang semua dan sarang kami. Matur semua. Semoga ibu-ibu kan lihat.
3: Iya.
4: Sudah mitra sana pencinta perempat. Ibu Eka, Jura Jerman, Mbak Indira, ya Putih Manis. Ini santam ngamunga, Nika Jirau, Mbak Jura Manggo, Sudani, Pak Yan Arbo, Nika Pak Komang Mandu lagi. Ini sarang semua dan sarang sama. Kami lihat semua di kantor dan dayu. Santi rahayu rajang
3: iri. Inge rahayu rajang merdeka. Oke, Ibu Janura sampun dadah. Tapi asane penyumu tan penyumu. Pemungkah ya, harus penyumu adi. Iya, karena saking semangatnya Niki nyarangi rakerai ya. Kira-kira persiapan rakerai apa aja Niki menyambut hari kemerdekaan Benjang nggih, tanggal 17 Agustus 2026 nggih. Ibu Janura mesanakan dumun sanelianan Niki mana kah suaranya, mana merdekanya. Terus ngeranjang Niki ring 0361223361 nggih utawi ring WhatsApp sampun nang lali taler monitor. Nggih, sang retit yang Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Dayu Ari.
3: Aneh ba ya.
5: Aduh. Sekadi ngepung, sekadi balap-balapan gitu ya.
3: Malonan di balap-balapan.
5: Ingat itu karena kita nih anugerah yang maha kuasa, kita beri yang gembira.
3: Anugerah yang maha kuasa, beri yang gembira.
5: Dayu Ari yang terhormat. Asik. Sebagai penyiar perompak RRI.
3: Iya, Ibu Vera yang terhormat.
5: Lalu kita saya nih menghormati penyiar atau pahlawan-pahlawan yang telah gugur.
3: Tapi Dayu belum gugur.
5: Ya, karena kakek Tiang dulu berperang sama Belanda.
3: Oh nge, prajurit ya. Ya, prajurit gini ya.
5: Ya, saling yang paling-paling jangan dulu sayang.
3: Jangan dulu sayang, sabar sayang.
5: Karena positif, pikiran Tiang tuh positif.
3: Ya. Harus itu, harus ya, datang dari segala penjuru ya,
5: bukan
3: pikiran
5: bercanda
3: positif.
5: Ini, bukan bercanda.
3: Betul.
5: Ya, Dayu, yang yang ingat pesan Bapak Proklamator Dayu nge.
3: Ya.
5: Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
3: Betul
5: IR
3: sekali.
5: Soekarno.
3: Iya, betul sekali. Jika di rumah
5: inilah memang betul sekarang apa yang terjadi di Indonesia. Ya, satu maaf korupsi yang merajalela. Itu kita menjadinya dikucilkan sebagai masyarakat. Yang miskin makin miskin, yang sakit cepat meninggal. Yang kaya baru bisa berobat. Tetapi seharusnya yang kaya punya kelebihan, tolong dong bantu rakyat, rakyat kita yang sedang kekurangan, apalagi yang kena musibah. Ya, kita lihat di Bali yang sering membaca, sering mendengar berita-berita, Dayu.
3: Artinya ikut juga nih Kinge, Bu Vera, apa sih namanya, memberikan respon juga ya atas apa yang terjadi gitu ya. Ya memang berapa? Harus jadi masyarakat yang nasionalis juga nih Ki, Bu Vera, tentunya.
5: Prihatin kita, Dayu, melihat kawan-kawan kita ya lebih rendah dari kita ada, lebih sulit dari kita ada. Ya, maaf, sedangkan Tiang sekarang banyak saudara-saudara kita ada punya istri, ada punya anak, itu sedang sakit, itu sulit dapat bantuan. Ya, sekarang Dayu, banyak rumah sakit, banyak orang sakit. Ya, itu yang lihat sekarang, keadaan sekarang. Kalau dulu Bapak Proklamator Suarto, beliau dibilang korupsi, tapi rakyat itu sejahtera. Perputaran uang itu ada di Indonesia. Sekarang oknum-oknum pejabat korupsi, uangnya ditaruh di mana? Semakin ekonomi kita semakin jatuh di bawah. Karena Tiang sebagai masyarakat berbisnis dari tahun 70-an. Iya. Mana tempatnya korupsi tidak ada. Kita sebagai pembisnis kecilan sering terjadi kehilangan, bahkan bla bla bla bla bla. Tapi Tiang sering juga membagi apa yang kita, makanya Tiang hidup ini yang saya tanam bukan harta. Keberanian dan kejujuran. Bersikap yang terbaik.
3: Harus
5: walaupun
3: itu.
5: Tiang seorang perempuan. Mungkin Dayu, karena kakek Tiang masih muda, beliau berperang langsung meninggal itu. Baru ada Tiang aja. Itulah mungkin rohnya kakek Tiang.
3: Artinya itu bentuk perjuangan beliau ya untuk negara Indonesia yang patut kita kenang ya Niki, apalagi memperingati hari kemerdekaan besok, Bu Vera.
5: Benar, Dayu.
3: Bu Vera ini juga mengajarkan ya kita mensyukuri ya, dan apa yang sebenarnya bagian dari Indonesia yang dikatakan merdeka itu, betul bukan Bu Vera?
5: Mohon kepada para bapak-bapak proklamator, para veteran-veteran yang telah gugur, yang melakangin nih di Badan Pelanggaran yang Dayu, di Peken yang sampun. Domogi para pahlawan-pahlawan yang telah gugur, berilah keturunannya jalan yang terbaik.
3: Betul.
5: Untuk menjadi masyarakat yang berguna untuk Nusa dan bangsa.
3: Betul.
5: Ya.

0: ilmu.
1: Perlu ilmu.
0: Semasih kita hidup harus kita mengejar ilmu, ilmu pengetahuan atau ilmu bisnis.
1: Iya, betul sekali. Ya,
0: sebagai dayu, ini sebagai penyiar, semoga dayu belajar terus dari teman-teman yang sudah-sudah.
1: Iya, tentunya.
0: Karena dayu ini masih umur kecil.
1: Umur
0: yang
1: kecil.
0: Doakan dayu supaya menjadi penyiar yang terbaik.
1: Astengkara.
0: Untuk menjadi pendidik. Ingin. Pendengar perempat RRI Puniki.
1: Iya, betul sekali. Mohon bimbingannya ya Bu Vera ya.
0: Iya.
1: Talara Kerai juga yang lainnya. Kita belajar bersama di sini, berbagi ilmu ya. Karena ilmu itu tidak memandang umur, tidak memandang waktu. Kapanpun kita bisa belajar ya Bu Vera ya.
0: Ingin, Dayu. Karena kita hidup ini sudah dikasih pikiran normal oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo kita bersatu, kita teguh,
1: bercerai kita runtuh. Merdeka!
0: Merdeka!
1: Asik!
0: Merdeka!
1: Merdeka! Siap, susumbang.
0: Santi, ho.
1: Inge, susumbang di Ibu Vera. Iya, jadi bukan hanya sekedar puisi yang disampaikan Bu Vera ya. Beliau menyampaikan apa artinya aspirasinya juga melalui kata-kata yang disampaikan tadi, kenten nge? Ya, memaknai secara mendalam apa artinya kemerdekaan yang sesungguhnya sampai beliau masih mengingat kata-kata dari pejuang kita ya, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno gitu ya. Oke, Niki juga termasuk tapi wastane bentuk dari bagaimana mencerminkan masyarakat yang nasionalis nge. Nge, Bu Vera merdeka, begitu juga rakerai para pendengar ya, merdeka. Besok akan kita akan menyambut memperingati hari kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-81, tentunya dibakar dengan api semangat gitu ya, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita. Dan jangan lupa nih kira-kirai sampaikan informasi juga kepada Dayu, begitu gak teman-teman yang lain nih King, kira-kira apa yang kira-kirai persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia esok hari gitu ya, apakah sudah meriah atau belum kenten nge? Iya, mungkin Mali Jebos nih kira-kirai bisa sampaikan ke Dayu, mungkin ngirim sandakan umum nih pacanturan tembang ya, mana presiden relax lagi ya, presiden menghibur juga menambah semangat pastikan nge, nih teman-teman saking mana nih sana emang mode tegangan tinggi. Thank you.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ya, FM 106,4 MHz, Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Eh, hingga rakarai, kanten sarang titian dari hari niki, nyarangin rakarai, reira hajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Inge, duani niki, duan saya kanten ya, masih semara ke menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 benjang, kentangnya rakarai. Ya, pastikan sampun kita diajak untuk mengingat kembali kentangnya pun api ya, mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur kentengnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia kentengnya. Mangken sapun api antuk ya, bagaimana kita napi wastane menyemarakan kenten bahasanya taler enten iki beberapa informasi sane patut rakarai uningin dumun ini mau sang bendera merah putih niki ngira rakarai pastikan sampun sami niki rakarai sampun napi wastane mengibarkan bendera merah putih ya ring masing-masing pekubon kenten nge pekubon soang-soang niki. Nah rakarai, ternyata bendera merah putih ini memang punya tempat khusus dalam peringatan kemerdekaan pasti ke nge. Ternyata ada aturan mengenai penggunaan bendera negara nge. Kadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 niki sane mengatur bahwasanya bendera negara wajib dikibarkan pada saat peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus oleh warga yang menguasai penggunaan rumah, gedung, kantor dan tempat lainnya yang sebagaimana diatur dalam undang-undang niki manut ring BPK regulation nggih. Jadi untuk pemasangan bendera merah putih rakarai ya, tidak hanya soal meramaikan suasana juga kemaon niki udah dos bagian dari penghormatan terhadap hari kemerdekaan. Nah niki rakarai wajib uning kaitan nggih. Nggih, pastikan sampun nggih untuk semarak kemerdekaan niki pastikan sampun sudah terlihat di berbagai daerah. Nggih, menjelang 17 Agustus berbagai daerah sampun niki ngemargiang sani kebos persiapan dan kegiatan untuk menyambut HUT ke-81 RI ya. Ada menyiapkan upacara, kenceng rakarai kegiatan masyarakat nyantos menghias lingkungan dengan nuansa merah putih nggih. Nah, mungkin yang bidang rakarai sang-sang pun api ya sudah siapkah semua kenceng rakarai ataupun kira-kira ring rahinan mungkin akan pastikan sampun pacang ngemargiang sane ke bos lomba-lomba ringgalah jam kuda nika ya, siapa tahu bisa meramaikan juga niki dayu. Ingin ngiring mungkin sarang intinya ring ambara nyoba informasi ring bidang rakarai soang-soang sapu napi gak terlalu update nya nih ngiring ngeranjing mungkin ring 0361223361 nge terus makin ngeranjing taler ring WhatsApp sambungan lali untuk monitor nge. Inge sang retit yang om swastiastu merdeka.
1: Om swastiastu merdeka.
0: Merdeka. Aduh seneng
1: sekali
0: banget
1: merdeka.
0: Deh. Tetap merdeka.
1: Bagus.
0: Iya dong, harus gitu, harus 100. Merdeka. 100. Aduh BKBB pun api gatra.
1: Asteng karet, semangat. Kita menyambut hari kemerdekaan Republik Astung. Indonesia.
0: Sehat ya, semangat dan tentu sehat. Asteng karet,
1: dayu. Mungkin kena dalar nge, dayu nge. Ibu Janura nge.
0: Iya, Ibu Janura.
1: Pertama
0: ada Ibu.
1: Napi? Pertama Bu Janura.
0: Pertama nge. Banget.
1: Oh nge, bapun ketan Bu Pera nge.
0: Bu Pera.
1: Niki, mawasan nindi.
0: Iya, kemerdekaan dari rumah.
1: Zaman tahun niko tiang durung lahir tuh. 45 iya. Niko durung tiang lahir. Ben joh nu.
0: Oh, masih jauh ya?
1: Sejauh yang kelahiran 57.
0: 57.
1: Halo G30S yang penuning itu.
0: Oh, uning.
1: Nggih, niko kari jenik dia niko kan penjajahan Belanda, Jepang.
0: Kak Angga nyolek, Kak Angga nyolek.
1: Kak Angga rajin Kak, salam merdeka Kak.
0: Salam merdeka. Terus-terus niki Bu Eka pun api untuk memaknai kemerdekaan niki Bu Eka.
1: Iya, pertama kita harus mengibarkan bendera putih di anggola di lebuh kita nge.
0: Betul.
1: Yang selalu atuh terus niki yang pun agak buuk bin umas nih baru ganti anak-anak yeah. Bapaknya anak-anak tiang permanen atuh tiang permanen tiang lah di depan anggul-anggul di pojok kanan tiang kan rumah di luar jalan itu harusnya kan di kanan nge dari kita keluar tuh di kanan jalan gitu tiang medue bendera tiangnya permanen itu selalu berkibar tuh
0: selalu ya. Wih,
1: seperti
0: mantap sekali.
1: Gending nih Seperti bendera itulah hati kita berkibar selalu
0: genten. Betul sekali. Terusnya. Iya dong.
1: Genten. Niki dawak niki tiang numas malih ke anak. Anak tiang numas malih ganti jine baru. Niko tetangga abang itu.
0: Ini namanya rezeki ya, tampi mantan.
1: Namanya berbagi.
0: Berbagi ada rezeki.
1: Masih bagus. Walaupun agak luntur gitu karena yang menjemuh selesai. Coba meregok jemuh selesai jadi apa ya nah?
0: Jadi apa men?
1: Dari clothing.
0: Ada gitu.
1: Nggih memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 nggih.
0: Betul. Jadi tidak kalau, hanya meramaikan aja ya.
1: Ya kalau juang dari manusia itu sampun lansia sekali nggih. Bahkan semuanya udah bongol tuh kuping bongol, pendengaran samur.
0: Jangannya diperjelas lagi. Ampun lansia cukup kuning kok.
1: Jangan ampun peningannya bongol, kupingnya samur.
0: Oh, kenten.
1: Salah Niko.
0: Kan biar beda dari yang lain. Tidak seperti itu konsepnya ya.
1: Iki Bu Jero Epa, Bu Eka hati anak sing med mireng suaran Bu Eka, sung semua Bu Jero Epa. Apakah itu benar? Nah, itu masih tanda tanya ya.
0: Tanya.
1: Apakah itu di bibir aja?
0: Sekarang tergantung ke mindset pribadi.
1: Jero Chandra nyarengin, Jero Made Sutirto taler nyarengin lah hajang Jero.
0: Nah terus kalau Dayu boleh nanya Bu Eka, boleh nggak nih?
1: Itu boleh.
0: Jadi kalau misalnya Bu Eka mau milih nih, Bu Eka ingin merdeka dari apa sih gitu?
1: Yang kalau disebut merdeka tuh semuanya aja tuh.
0: Kemenangan
1: merdeka
0: ya.
1: Dalam artinya kita merdeka. Dengan sesama, merdeka dalam hati, merdeka keseluruhannya jadi yang maunya gitu, pang damai jagat itu.
0: Oh iya, tujuan utamanya adalah damai ya.
1: Iya, damai. Kalau merdeka itu kan artinya damai juga.
0: Betul, masuk.
1: Man bosing merdeka, rago bosing damai, kan lagi tenang itu.
0: Ngerusuh, gen.
1: Ya, rusuh, gen.
0: Oke.
1: Oh, bedek-bedek agak saling sungle, bedek-bedek saling sindir, itu sebenarnya salah, Nikolnya. Kita sambut hari kemerdekaan iki dengan hati gembira,
0: penuh gairah semangat.
1: Ya, bersemangat selalu tetap niki, bukan jadi hari kemerdekaan mantan kita semangat.
0: Betul.
1: Kita selalu semangat, berpikir yang positif. Iko mawena tuh jengidang barago dame tuh.
0: Nah,
1: melihat lingkungan kita tuh jangan dianggap apa namanya itu beda-beda.
0: Betul.
1: Walaupun kita mungkin kan ada 5 agama di Indonesia nih. Ayo kita berjabat tangan, pergalan seiring. Iko mawinan kita damai.
0: Betul rukun.
1: Nge rukun. Tiangnya begi, dangin rumah selat bin besik, nak agama Kristen. Dau rumahnya, nak Muslim. Ayo kita bersatu, saling menghargai. Iko kan ya tuh poinnya tuh nge.
0: Betul sekali.
1: Sebenarnya simple poinnya tuh nge.
0: Iya, betul.
1: Kalau kita cari yang simple, ya simple. Simple. Kalau tuh aneh sing damai, alo.
0: Betul.
1: Cuma balik limo kan, bawa gitu.
0: Benyah langsung.
1: Benyah, tapi ngalih nih luwung, niki mewah.
0: Perlu proses memang. Perlu jadi proses, beberapa hal proses, harus diperhatikan ya.
1: Karena kita menyatukan orang yang berbeda.
0: Betul sekali. Harus seragam sama kayun, pemikiran, tujuan.
1: Jangan kan dengan orang lain. Jangan dengan keluarga sendiri aja. Kita belum tentu sama kan.
0: Betul
1: pasti
0: banget.
1: Pasti ada perbedaan.
0: Betul sekali.
1: Gimana caranya menyatukan perbedaan Ike? Supaya jadi satu.
0: Asik. Bersatu tiga kita teguh.
1: Bersatu kita teguh.
0: Bercerai.
1: Kita kawin lagi.
0: Jangan. Mana hilang merdekanya kalau kayak gitu. Bu Vera, bagaimana ini Bu Vera? Betul sekali. Jadi tidak hanya sekedar simbolis saja.
1: Semangat Pak Yanarbo, semangat.
0: Niko
1: patah masih tenuning zaman Niko 45 Niko tenuning napi nen. Jo kada nujang ya emen dia dadong.
0: Oh, artinya telat mekeblesan lagi berapa tahunnya?
1: Ya, lagi berapa tahunnya tuh kalau Pak Yanarbo sini jangan sana aja ibu tuh. Kalau Nini Jerman sama Mbah Indira kelihan gitu. Kita sebaya Mbah Yu, oh Dayu Dabin, ngeten nih kau joh nge.
0: Oh joh.
1: Okay. Dan nanti udah Dayu.
0: Sukses banget.
1: Anak muda sekarang boleh kita menghibur apa-apapun boleh, tapi jangan lupa kita punya pejuang-pejuang yang untuk memperjuangkan negara kita.
0: Iya,
1: banyak sekali dulu dengan senjata apa adanya, beliau
0: betul
1: memperjuangkan
0: sekali
1: negeri kita. Ayo kita hormati beliau sekarang.
0: Betul sekali.
1: Terus minta tiangnya tuh.
0: Inge, susah banget.
1: Anak-anak sekarang ingatkan sejarah tuh nge.
0: Iya.
1: Biasa makin anak-anak pelajar sejarah sing demen tuh.
0: Karena mengingat memori. Iya, betul
1: kalau
0: sekali.
1: Kalau kita dulu diajari sejarah demen sama ti ya. Makin anak-anak ampun, aduh. Penapi menonton nih bos nih, yang lihat sendiri
0: betul,
1: dengan mata kepala
0: betul,
1: sendiri,
0: bukan ya,
1: yang
0: kone-kone
1: itu nih.
0: Iya.
1: Menikah tuh dari hari.
0: Ah, susah banget.
1: Semua tuh, mogi kena sudah gengkriel.
0: Sengkara susah banget. Lanjut
1: kemari yang tua Darmo, jalah katur bu pami.
0: Inge.
1: Santi om.
0: Inge, betul sekali nih inge. Ibu Eka kang yang sanekan dumun di bawah sampun make kat seorang majalah kerai taler pesannya kepada seluruh generasi muda penerus bangsa ya generasi emas katanya. Ya tentu saja nge. Nge, kadi pernikahan Bu Eka Wawu yang namanya merdeka. Semua hal harus merdeka nge. Merdeka adalah kemenangan. Merdeka juga artinya napi wasane niki satu jalan kita, nge, untuk menuju kehidupan yang disebut dengan damai nge. Ya dengan dilatar belakangnya dengan berbagai macam keberagaman kita, nge, keberagaman pikiran, keberagaman sifat, karakter yani sampun sepemahaman, sepemikiran malih pastikan sampun bersatu sida kecundu sida kepangge kenten nge taler merdeka sampun ke bawah nike nge. Hai nge rakerai susma banget niki sampun nyarangin ring sesi mangkin kenten nge sampun nyobiahin pun api tapi wastane persiapan rakerai untuk menyambut hari kemerdekaan Benjang HUT RI sane ke Ulung Dasu Siki taler niki titiang pacang pesangre dumun sane ring WhatsApp sane sampun monitor ya. Hai nge niki wenten yang sri kekeran ini merdeka merdeka dayuari ini yang sering nyarengin mangkin ini yang ke lapangan oh mangkin yang ke lapangan gerak jalan santai nge menyambut hari kemerdekaan waduh ayo lo disalip sarang yang sering kekeran nih kayaknya jalan santainya aduh siap yang sering tetap sehat juga ya ya mungkin akar Aisani Lianan juga ikut jalan santai di wilayah masing-masing info-info dong ya siapa tahu dayuari juga bisa gabung sarang kerainge ingin yang Sri semangat ngeten nge margi aktivitas jalan santai dengan memperingati juga menyambut ya memeriahkan juga tapi tentunya manfaat yang lain ya tentunya niki bisa bikin sehat bisa ketemu dengan teman-teman nike sandi presiden kepangge ingin yang Sri semangat menjalankan aktivitas lanjut nike mentan Pak Tu Sumarjo Bengkel nge acara senam sekarang niki kayak di Bali Banjar ya waduh siap sudah ada rencana gitu ya sudah berjalan niki nggih Pak Tu Sumarjo ring Bengkel Rahajang margang kentane aktivitasnya neng nggih. Iya, jangan lupa senamnya harus yang energik. Iya, tentunya dengan semangat tiang luar biasa nggih nggih. Mangking lanten iki wenten Pak Putu Widya. Osa dayari Bu Vera merdeka merdeka merdeka. Nggih Pak Putu Widya susmu banget sampun monitor. Talen niki nini hayuna Rahajang semang dege dumagi sarang sami tata kenak nggih margang Sudarma, cuaca Riki makin cerah. Walah, Riki talor yang margi hayang muruk niki. Cuacanya ini cerah juga ya, secerah Nini Ayuna, asik. Aingeng lantun niki wenten. Sira niki nggih. Ah, Jimmy ya, jalan santai menyambut HUT RI ke-81 bersama Bapak Bupati Bangli. Waduh, siap semangat. Di manakah ini lokasinya, Aji? Mungkin bisa disampaikan ya. Ya, dayu di sini Pak lihat sih ramai juga ya pesertanya dari anak-anak nyantos niki orang dewasa nggih. Siap Aji, semangat niki nggih untuk menjalankan aktivitas memeriahkan juga niki menyambut hari kemerdekaan kan esok hari nggih. Engger akara niki dibanding pacang yang rada enggal jam kutul sampun lali wenten malih siki paletan kenten nggih. Nyarengan akara niki reng rahajeng Bali mata ini informasi taler tembang-tembang. Antop nika sampun nang kemana mana dulu ya. Harakarai ngirim sanakan dumun niki dibanding wenten sane jaging lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.
5: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi. Pembayaran pungutan wisatawan asing PWA di Bali hingga Agustus 2026 mencapai 43%, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang hanya 35,4%. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peningkatan kepatuhan tersebut didorong koordinasi dengan imigrasi dan maskapai penerbangan internasional, sementara penerimaan PWA sepanjang 2025 tercatat 369 miliar rupiah. Koster menyebut Pemprov Bali terus memperkuat sosialisasi kewajiban pembayaran PWA, salah satunya melalui pengumuman di penerbangan internasional sebelum keberangkatan menuju Bali yang mulai diterapkan pada akhir Agustus 2026. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan secara bertahap agar penertiban pungutan yang merupakan kebijakan khusus Bali tidak menimbulkan dampak kontraproduktif terhadap pariwisata. Demikian kata Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.